0: IPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Dana dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
1: Tokoh pembentukan provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
1: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi terutama ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini, saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti sajian informasi dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pukul 7.27 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu lagu untuk Anda, menemani Anda di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa kuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
2: Ya, assalamualaikum pendengar, menyapa Anda kembali. Kali ini kita ke program Opini Publik, menemani Anda nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama di program Opini Publik. Kali ini pendengar di Opini Publik edisi Jumat 25 September 2026 kita membahas mengenai pemerintah Kabupaten Bangka yang akan menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif karena ternyata ada ribuan tanggungan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, warga yang saat ini nonaktif. Sehingga untuk mengaktifkan kembali ini, pemerintah Kabupaten Bangka harus menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap 19.077 warga yang berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5. Nah, upaya ini juga menyusul adanya perubahan dalam kepesertaan JKN, baik yang berasal dari penerimaan bantuan iuran atau PBI yang ada di pemerintah pusat maupun peserta yang terdampak dari perubahan data sosial ekonomi. Nah, nantinya skema pembiayaan kolaboratif ini akan menggandeng beberapa perusahaan, mulai dari perkebunan, kemudian juga perusahaan pertambangan, BLUD rumah sakit, dan juga puskesmas untuk skema pembiayaan JKN ini secara kolaboratif. Pandangan Anda, tanggapan Anda pendengar, boleh Anda sampaikan ke Opini Publik edisi kali ini di telepon 94301 atau melalui WhatsApp di 0811-7179-111. Dan tentunya sembari menanti partisipasi Anda, kami juga perlu menginformasikan bahwa di edisi

0: Publik edisi kali ini dengan dua topik besar kita tadi mengenai kemenangan Indonesia bulu tangkis bergu putra di Asian Games 2026 dan juga di lokal kita yang akan ada skema pembiayaan kolaboratif yang akan menanggung ribuan JKN warga yang telah nonaktif hingga saat ini. Dan sebagai informasi kami tambahkan, Bupati Bangka Ferry Insani juga memang mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN ini perlu dilakukan melalui kerjasama dari berbagai pihak. Nanti pihaknya akan menggandeng perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, rumah sakit, dan juga puskesmas dalam skema pembiayaan JKN secara kolaboratif ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas ini agar tetap memperoleh akses layanan terhadap layanan kesehatan gitu ya. Dan memang untuk menutup kebutuhan JKN ya bagi peserta yang nonaktif ini, Ferry mengatakan biaya yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 6,2 miliar rupiah, angka yang cukup besar, sehingga memang pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif tadi. Dan kali ini juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengatakan bahwa perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Kita ke penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Muti ini, Pak. Dengan Mbak siapa di mana?
1: Selamat pagi, Mbak Muti.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Pak Sofian dari Bolinijo.
0: Oh iya, Pak Sofian. Silakan ya. Pak Sofian. Ingin mengomen.
1: Yang saya sampaikan ini pertama kali kegiatan di desa kami pagi hari ini.
0: Oke.
1: Muti ya.
0: Iya.
1: Jadi ini ada apa nama Ustaz Abdul Somad.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, jadi kami Jumat ini memang beramai-ramai menuju ke Masjid Al-Fat di Ritsa Balunjuk. Jadi kami sangat penyiraman rohani ini sangat penting.
0: Masya Allah.
1: Pertama, kita sebagai umat Islam ini sangat-sangat penting. Iya. Jadi mana salah, mana haram, mana halal kan tahu.
0: Betul. Ya.
1: Kalau H3 itu halal hantam ini kurang lebih. Jadi kita sebagai umat Islam ini sangat bersyukur kami juga di desa kami ini bersali ini untuk apa nama itu ceramah, mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad
0: ini.
1: Jadi kami sangat bangga sekali ini.
0: Dimulai pukul berapa, Pak, kegiatannya?
1: Dari sudah Jumat nanti mulai.
0: Oh, tausiahnya berarti setelah Jumatan ya?
1: Sholat bersama. Jadi baru dimulaikan.
0: Oke, ada rangkaian lainnya, Pak?
1: Setelah sholat Jumat dimulaikan.
0: Oke, adakah rangkaian lainnya? Entah itu
1: desa yang sekitar kami ini, Jadabari, desa-desa yang dekat dari desa kami ini, kami
0: mendengarnya. Oke, okay. Ini kerjasama ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Nah
1: itu. Apalagi yang anunya.
0: Ya. Oke, okay. Informasi dari Pak Sofian tadi ya, Pak. Kita di pagi ini sih membuka temanya, topiknya tadi soal skema pembiayaan kolaboratif nih dari Kabupaten Bangka. Karena ternyata Pemkab Bangka ini butuh dana 6,2 miliar untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ya, jadi yang ditanggung.
1: Itu, itu sangat penting.
0: Iya.
1: Masalah kesehatan ini sangat penting. Pertama, pendidikan ini pertama kali kesehatan,
0: betul,
1: pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat bernegara sangat penting.
0: Yeah.
1: Jadi kita mendukung sekali ini kegiatan apa nama Bupati Bangka serta perangkatnya.
0: Yeah. Okay.
1: Kami sangat-sangat mendukung rakyat di bawah akar rumput
0: ini.
1: Jadi tak tujuan yang baik untuk masyarakat.

0: Masyarakat saya sangat mendukung sekali.
1: Okay.
0: Jadi kita ini tidak ada istilahnya membuat suatu apa tidak setuju. Setuju.
1: Yeah.
0: Nah, barang suatu itu harus didukung dari bawah juga.
1: Betul, betul.
0: Jadi ini sangat penting.
1: Yeah.
0: Dalam kehidupan ini kita bersama-sama membangun Republik Indonesia ini.
1: Yeah.
0: Kita sama-sama pertama kali pro kontra itu biasa. Ada yang gak mau, ada yang mau, itu biasa. Biasa itu memang apa istilahnya, memang apa nama itu biasalah. Jadi pertama kali istilahnya begini, biar anjing menggonggong kafilah tetap dewasa. Itu istilahnya. Jadi saya sangat mendukung Pak Ferry, Bupati Bangka, tersangka masalah pendidikan dan masalah BPJS
1: kesehatan ya.
0: Jadi itu Mbak Tiaya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Ya Pak Sofian, terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga lancar ya tausiah hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Somad di Balon Ijuk nantinya. Tadi juga Pak Sofian sampaikan bahwa siang ini ba'da Jumatan, setelah Jumatan nanti akan ada bintang tamu spesial di daerah Balon Ijuk, nanti akan menghadirkan Ustadz Abdul Somad di sana. Ya pendengar, kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811-717-9111. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi juga Mbak Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Zulfaizar, tadi ya. Pagi sudah bergabung juga Pak. Ingin mengomentar yang mana dulu Pak?
2: Yang tadilah BPJS tadi ya.
1: Oh iya boleh, monggo Pak.
2: Ya, terima kasih kita kepada pejabat yang ini peduli ya masalah ini, masalah ya kesehatan. Ya, ini masalah BPJS ini orang sakit.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Jadi orang sakit ya sebisanya lah bisa tertolong kalau dia ada punya biaya begini kan.
1: Jadi,
2: ini artinya besar, sangat sangat besar sekali untuk yang bersangkutan, yang orang yang sakit maksudnya. Tapi mudah-mudahan apa yang dicanangkan dari kepala daerah,
1: betul,
2: Bangka ya, mudah-mudahan berhasil lah, mencapai keberhasilan yang baik, apa tuh hasil yang baik. Jadi apa tuh masyarakat yang tidak mampu nih bisa terbantu dan bisa ini bisa apa tuh positif lah untuk mereka. Kasihan sekali ya Mbak Muti kalau kita melihat ini orang-orang sakit nih Mbak Muti, karena tidak punya biaya dan sebagainya.
1: Betul
2: mereka
1: sekali.
2: Kadang-kadang BPJS mati, tidak bisa diurus dan sebagainya. Nah inilah yang, apa tuh yang kita harapkan kepedulian dari ini, dari pejabat-pejabat kita ini, yang ini yang mungkin punya hati nurani lah untuk menolong ini.
1: Tentu harapan kita semua ya Pak ya, karena kesehatan jadi pondasi penting untuk warga negara ya.
2: Dengan ini juga kan banyak lah sekarang ini, banyak lah seperti MBG dan sebagainya kan,
1: betul, betul.
2: Dan sebagainya.
1: Ini
2: banyak pemerintah membantu ini untuk masyarakat yang susah ini.
1: Mudah-mudahan
2: Indonesia bisa berjalan dengan baik lah dengan adanya apa tuh bantuan-bantuan yang dari pemerintah ini.
1: Betul
2: kan.
1: Sekali.
2: Memang kan pemerintah kan menolong orang-orang yang inilah kalau dari butir Undang-Undang 45 kan. Semua orang yang susah itu ditolong, dibantu oleh negara lah kira-kira gitu. Nah ini Mbak Muti ya, kita tertarik sekali dengan apa tuh masalah penjara Cibinong nih ya yang
1: betul.
2: Wah luar biasa ini sekali ini.
1: Iya, Ombudsman menemukan ini ya Pak ya, fakta baru bahwa ada lapas kelas 2A Cibinong ini seperti villa Pak. Mungkin boleh Pak komentarnya Pak. Saya juga terlewat dengan kasus ini karena 2 hari yang lalu ya kayaknya banyak diberitakan ya.
2: Iya
1: nah, boleh Pak.
2: Kita enggak tahu kenapa kok korupsi ini kok udah habis-habis ya.
1: Betul ya.
2: Ya ini Ombudsman yang menemukan ya.
1: Betul.
2: Tapi mereka bergerak apa tidak ya, sekarang diketahui oleh kementerian juga, oleh ini dewan juga dan sebagainya. Tapi selama ini ya korupsi tetap merajalela dan sebagainya. Nah, tapi kita lihat ini, mudah-mudahan inilah pemicu yang pertama ini Mbak Muti.
1: Betul.
2: Berantas korupsi ini.
1: Betul.
2: Ya tidak sia-sia juga apa tuh pemerintah memberikan ya, apa tuh biaya yang besar untuk KPK dan sebagainya. Kalau tidak ada KPK ini, siapa lagi yang memberikan petunjuk kita apa tuh orang-orang yang jahat ini bisa terungkap ya.
1: Betul sekali.
2: Ya paling tidak terungkap hanum Mbak Muti ya, orang-orang yang para koruptor dan sebagainya. Nah, kan kita sudah melihat sekali ini para koruptor ditangkap dan sebagainya, dikejar secara ini kan tertangkap basah dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada KPK, kita tidak akan bisa melihat ini.
1: Iya, betul sih.
2: Bersyukurlah kita dengan ini, dengan adanya KPK bisa. Cuman penyelesaiannya tidak sampai ujung, Mbak Muti ya.
1: Nah, ini yang kita nantikan ya, Pak ya.
2: Ini yang kita nantikan.
1: Betul.
2: Ya. Walaupun KPK menangkapnya begitu gembar-gembor dan sebagainya, ya tapi lah baiklah pekerjaan KPK ini. Nah, penyelesaian ujungnya mungkin para orang-orang inilah, orang-orang yang bersosial tinggi lah di Indonesia ini bisa mencari ini solusinya ya.
1: Betul.
2: Nah, mudah-mudahan bisa terungkap semualah.
1: Iya,
2: koruptor ini pada inilah berkurang lah.
1: Betul, harapan kita semua ya, Pak ya.
2: Kita juga heran kok ngelihat korupsi kok semakin banyak.
1: Iya, Pak. Itu.
2: Rupanya di belakangnya mungkin begitulah.
1: Berani. Iya.
2: Karena apa? Semua itu punya kepentingan. Mungkin tadi dibicarakan mungkin saya juga bakal masuk ke sini kan. Mungkin pejabat saya bakal masuk ke sini. Saya juga mendapat fasilitas yang begini kan.
1: Yeah.
2: Jadi saya tidak berani untuk mengganggu penjara yang begini. Mungkin saya akan masuk mungkin itu salah satunya.
1: Iya, betul.
2: Nah, yang lainnya ya mereka mudah ini kalau penjara bisa dibuat begini ya, di intervensi begini ya. Mereka juga karena mereka banyak duit ya mudah-mudah saja.
1: Betul.
2: Mbak ini Mbak Muti ya.
1: Iya. Jadi
2: perlakuan apa ya di penjara dan sebagainya.
1: Iya, statusnya warga binaan ya, Pak ya.
2: Iya. Mudah-mudahan jangan ada lagi.
1: Betul, jangan sampai. Iya.
2: Jadi negara ini terasa adil benar. Kayak begini nih kita merasa enggak dibuat secara adil dah.
1: Iya, betul ya.
2: Mbak Muti ya. Kita mungkin agak merasa lain lah, janggal lah rasanya.
1: Sangat.
2: Iya.
1: Betul.
2: Orang-orang yang jahat begitu kok ini kan mereka tenang-tenang di penjara dan sebagainya.
1: Iya. Justru
2: di penjara tidak adil. Ada yang orang miskin ya tidak bisa dia menerima fasilitas yang begitu
1: mewah. Iya, iya.
2: Iya. Nah, inilah mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan lah.
1: Betul, amin. Iya.
2: Iya.
1: Oke, tentu ya, Pak ya. Menjadi
2: ini satu hal keadilan lah ini.
1: Betul.
2: Kita lihat ini aja Mbak Muti dari saya kan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Zulfaizar, terima kasih, sehat selalu ya. Menjadi hal menarik juga tadi yang disampaikan Pak Zulfaizar mengenai skema pembiayaan kolaboratif JKN tadi, yang memang masyarakat seharusnya memang mendukung ini karena kesehatan ini menjadi hak semua warga negara begitu ya. Dan juga tadi Pak Zulfaizar memberikan komentar juga mengenai penemuan ya di Lapas 2 Cibinong, di mana ada temuan hunian mewah begitu, kemudian juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang perlu dipertanyakan. Apakah sebenarnya fasilitas-fasilitas seperti ini perlu ada di hunian sekitar lapas begitu ya, yang digadang-gadang ini menjadi hunian mewah di lapas. Nah pendengar, kami masih memberi kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami. Silakan. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Saya menanggapi masalah lapas di Cibinong ya.
1: Iya. Boleh. Dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf, Pak.
3: Pak Sopian.
1: Yang tadi iya silakan Pak Sopian. Mohon maaf, Pak.
3: Jadi, memang sekarang ini ya harus di apalagi korupsi ya.
1: Betul.
3: Sebenarnya saya setuju kali kata Pak Perbo dulu di pulau mana itu. Jadi kita buat lapas. Jadi Pak Prabowo itu memang orang-orang yang kelas kakap ini sebenarnya di penjara di pulau sana. Jadi memang enggak ada jeranya kalau lihat stabilitasnya di lapas Cibinong itu.
1: Iya, Pak.
3: Jadi mungkin dia keluar mobil mewah ada.
1: Betul.
3: Fasilitas macam hotel.
1: Betul. Sampai-sampai ada gymnya, tempat olahraga gitu ya, Pak ya.
3: Jadi kalau kelas kakap ini, mm-hmm. ya korupsinya di pulau sana lah.
1: Iya, diasingkan saja ya, Pak ya.
3: Bangun di pulau sana. Mm. Jangan di darat sini lagi.
1: Oke. Okay.
3: Orang tuh tidak jerat. Mm-hmm. Orang tuh mentang-mentang di apa nak korupsi besar-besaran, dia tuh masih banyak duit. Banyak duit, korporas kakap itu banyak duit. Jadi itulah untuk menjeranya. Kalau diterjun ke laut, dia itu Pak Prabowo.
1: Betul juga. Nah,
3: itulah.
1: Iya, iya, Pak.
3: Faizar, saya tambah Pak Faizar. Saya lupa tadi, ombudsman untuk ke lapas Cibinong itu.
1: Iya, betul, betul.
3: Saya sangat setuju, saya. Benar. Jadi itulah, kadang-kadang dia jerah.
1: Betul, enggak ada jerahnya ya, Pak ya, apalagi ya, merasa masih
3: negara,
1: masih ya, banyak duitnya. Ya.
3: Kewalat nanti dengan rakyat.
1: Betul.
3: Indonesia nang berdoalah kita.
1: Iya, iya, iya.
3: Model-model ingin menghancur negara kita ini. Terima kasih, Mbak Tia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopian. Ya, memang menjadi perhatian kita juga ya mengenai isu-isu, bukan isu ya, memang ada sudah penemuan ya tentang lapas kelas 2A di Cibinong yang dinilai ditemukan oleh ombudsman memang memiliki fasilitas-fasilitas yang seharusnya tidak ada begitu ya. Jadi kami masih juga beri kesempatan untuk Anda pendengar melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp, bisa melalui telepon WhatsApp atau juga pesan Anda sampaikan di 0811 717 9111. Kali ini kita lanjut ke partisipan berikutnya melalui telepon WhatsApp kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ramadan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Mbak, kalau dengar kedengaran? Iya.
1: Agak putus-putus ya Pak ya?
4: Kedengaran suaranya
1: enggak? Oke, sekarang sudah terdengar.
4: Oh, agak putus-putus ya Pak. Bisa?
1: Oke, sudah.
4: Boleh,
1: boleh ya? Pak, aman.
4: Yang 301 itu, 301 itu tadi malam saya tanya sama Bang Haris, ternyata ada gangguan apa, udah bisa dipakai atau belum?
1: Sudah bisa Pak. Per pagi ini tadi sudah bisa. Iya.
4: Oh, soalnya saya telepon, berarti tadi dipakai orangnya.
1: Iya, masih sepertinya sibuk, ini ya? Mbak ini berlawan dengan penelpon lain kayaknya ya.
4: Oh, begitu ya.
1: Iya.
4: Coba telepon. Tunggu ya.
1: Oke.
4: Halo.
1: Oke, memang sepertinya semalam, karena tadi pagi juga sebelum Mutiara Pagi dimulai memang sempat masih ini, tapi setelah kami koordinasikan dengan tim teknis sudah aman. Per pagi ini sudah bisa, Pak. Kalau sekarang?
4: Halo, Mbak.
1: Iya, halo.
4: Iya, soalnya putus juga tadi ya. Udah bisa ya? Sudah boleh ya suaranya. Kedengaran?
1: Ini terdengar Pak melalui telepon WhatsApp ya.
4: Oke. Berarti tentang topik tadi ya.
1: Betul.
4: Apa itu namanya? Tentang
1: lapas, penemuan lapas.
4: Oh ya, lapas. Kalau lapas itu udah lama sebetulnya sih. Mm-hmm. Baru di lama udah dikasih tahu sama siapa, almarhum si siapa itu, Alvin SH itu, yang dulu bermasalah itu, yang sering-sering memberikan statementnya di YouTube itu loh.
1: Oh.
4: Alvin. Ya, kemudian Rocky Gerung juga sudah bilang udah lama. Banyak pakar juga udah kasih tahu kok udah lama bahwa mereka yakin di lapas itu pilih dan begitu hidupnya mewah dan seterusnya itu udah lama diberitahu, udah berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu lah.
1: Okay.
4: Itu bukan lagu lama katanya, tapi ya tergantung daripada petugas saja mau enggak ditegakkan, dibasmi itu.
1: Membongkar itu ya Pak ya.
4: Ya, baru sekarang ramai lagi. Ya. Dan dulu tuh ada sebenarnya ya gitu.
1: Oke, ya. Oke.
4: Pak. Soal. Apa mau bilang apa?
1: ini apa? Kita membuka beberapa topik di pagi hari ini, juga di wilayah Bangka khususnya ya. Ini memang pemerintah Kabupaten Bangka harus mempersiapkan anggaran yang cukup gede ya, 6,2 miliar karena untuk mengaktifkan kembali JKN. 6,2.
4: Oh, 6,2.
1: Iya, jadi ini
4: Bangka Belitung kaya kok, itu kecil itu ya.
1: Amin. Ya, tapi memang Bupati juga memutuskan harus ada ini ya, sistem pembiayaan yang kolaboratif, melibatkan BUMN begitu ya, melibatkan juga rumah sakit, puskesmas untuk mengaktifkan kembali ini begitu Pak. Mungkin Bapak ada komentar mengenai itu, JKN atau BPJS Kesehatan lah ya.
4: Ya, ya bagus juga karena Bupati punya kepedulian ya, punya niat baik sebagai seorang pejabat kepala daerah untuk membantu masyarakat yang dipimpinnya kan, begitu biar tidak susah masyarakatnya harus seperti apa kan, kalau anggaran kurang harus apa ya, bagus lah itu kebijakan ya dari seorang pemimpin. Tapi ya jadi efisiensi anggaran untuk meringankan beban fiskal APBD kan, seperti itu. Memang itu, tapi masalahnya yang susah itu adalah mengajak pihak lain kayak swasta, walaupun instansi pemerintah sendiri, tapi dengan cara apa? Mesti kalau ada aturan yang jelas, ada undang-undang, ada atau ada garis inilah atau perda ataupun apa, ada apa ya? Bisa mereka ikuti, tapi kalau nggak ada ininya mau ikuti pakai cara apa? Kalau itu kan berarti mengetuk hati orang saja, itu pada kepala apa pimpinan perusahaan.
1: Pimpinan,
4: kalau dia mau kasih, okay, tidak kasih ya, nggak bisa dipaksa, itu masalahnya ya. Bisa ada apalah mereka punya hati yang baik karena mereka juga berusaha di situ, ya kan? Biar diberkahi oleh masyarakat, selalu mendoakan, diberkahi oleh tanah itu juga, ya kan? Seperti itu karena tanah juga punya nyawa, pohon punya nyawa, bisa melihat, bisa mendengar sebetulnya sih, terbantu manusia ya, bagaimana apa bersahabat dengan alam ya kan, seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya itu punya apa, jadi kalau hatinya baik pasti dia bantu. Kalau hatinya jahat tidak baik, mau korupsi, korupsi terus ya, mungkin sulit mengeluarkan uang gitu mbak. Jadi semoga aja bisa ya, bisa tercapai.
1: Amin.
4: Ya,
1: itu. Tentu ya Pak ya.
4: Anya, terus Jessica, terus siapa lagi? Jessica, Hanin, Happy, siapa lagi? Itu adalah teman pros dua ini.
1: Betul.
4: Hanya ya, buat mantap ya.
1: Pak Ramadan, terima kasih ya Pak ya.
4: Sehat walafiat ya Mbak ya.
1: Amin, doa yang sama semoga untuk Pak Ramadan ya.
4: Berarti nanti siang nanti itu Mbak Bang Haris ya, Bang Dudi ya.
1: Setelah siang saya itu. Bang Dudi nanti.
4: Oh Bang Dudi. Kayaknya tukaran kali.
1: Jadwal-jadwal ini Pak adaptif.
4: Oh iya sudah.
1: Iya, oke, makasih ya.
4: Dua aja kan. Topiknya dua ya.
1: Iya, topiknya dua Pak.
4: Jadi kalau Cibinong, lapas Cibinong enggak usah kaget, itu udah lama barang itu. Cuma sekarang baru mulai mereka begitu-begitu. Padahal dari dulu itu kalau memang mau basmi-basmilah semua, jangan satu bidang itu aja. Ya kan? Kalau mau ratain semua, bulldozer semua habis rata.
1: Iya.
4: Makasih ya.
1: Iya, makasih Pak Ramadan ya. Selamat pagi, sehat selalu. Baik pendengar, kita beralih ke penelpon berikutnya ya di layanan 94301. Selamat pagi, assalamualaikum, opini publik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, opini publik.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Biasa, orang Bangka Tengah, Pak Azadin.
1: Oh ya Pak Azadin, orang Bangka Tengah. Ingin berkomentar yang mana dulu Pak Azadin?
5: Masalah, apa yang barusan Bupati buat terobosan itu bagus gitu. Jarang-jarang ada kepala daerah yang seperti itu pemikirannya. Cuman begini, bukan hanya kepala daerah itu, dewan juga harus membantu.
1: Betul.
5: Karena banyak perusahaan-perusahaan bermasalah yang untungnya sangat banyak, tapi mereka tidak peduli hal-hal itu karena kan dengan hukum itu ya. Karyawan pun mereka nggak peduli, mereka abaikan, tapi tenaganya mereka pras bahasa kasar gitu. Jadi harus banyak dukungan, bukan hanya pada anggota dewannya, pejabat ini harus membantu bupati. Bupati seorang nggak bisa itu. Kan begitu untuk menggerakkan itu kan. Kalau ada perusahaan yang membandel, kita sanksi kan begitu. Harus tegasannya pasti hukum. Pada aturan yang jelas itu kalau ada kepala yang itu saya angkat jempol karena dia memikirkan orang dia pimpin, ya kan? Mm-hmm. Nah, itu sangat bagus. Makanya rangkulah dewan yeah. sebagai pejabat mana itu bersatulah untuk mengatasi semangka itu agar keadilan itu ada, gitu ya.
1: Yeah.
5: Nih, kemudian masalah penjara mewah
1: mm-hmm.
5: buat orang kan.
1: Yeah. Nah,
5: ini memang begitu, Mbak. Mm-hmm. Orang patuh itu yang gampang. Seharusnya hukuman mati dia hanya 2-3 tahun penjara.
1: Iya.
5: Tapi kalau orang kecil kayak kita ini jangan coba-coba bersalah. Seharusnya 3 tahun bisa-bisa umur hidup.
1: Betul.
5: Kenapa kita nggak punya duit? Nggak ada pembelaan. Makanya orang kayak itu kan ada apa namanya kuasa hukum. Cuma orang kecil nggak ada apa yang membela karena nggak punya duit.
1: Mm-hmm.
5: Inilah kesalahan Indonesia ini. Karena banyak orang mohon maaf ya menjadi keuntungan lewat. Ini ada mafia hukum. Makanya dia nggak bisa ditegakkan itu. Kalau presidennya tegas apapun, di bawah itu banyak orang-orang berjiwa-jiwa P itu payah negeri kita ini, Mbak.
1: Yeah.
5: Nah, saya ini saran saya kepada pemerintah.
1: Mm-hmm.
5: Kalau bisa, KPK ini kan memang udah ketua bangka leteh. Memang ujung-ujung nggak ada penyelesaian. Nah, yang ujung-ujung nggak penyelesaian ini, itulah banyak mafia hukum yang bermain di situ. Kan koruptor itu pintar, dia akan bayar si A, bayar si B. Makanya dulu, Mbak, ya, kita kembali ke beberapa belas tahun lalu mungkin ya. Kenapa mantan ketua KPK asal Bangka Belitung, Pak Antari Asar itu di penjara? Itu dia rekayasa, ya, itu dibuat-buat kesalahannya kan. Karena banyaknya orang berjiwa-jiwa P, beliau terkena, padahal nggak salah dia. Termasuk penyelidik senior KPK, wah itu tuh, Nobel Waspada, itu bagus beliau tuh. Tapi okay. dikhianati, ada seorang mantan sama dari polisi, dia bilang, Nobel Waspada pengkhianat, padahal ya onum itu yang pengkhianat. Karena dia dibayar oleh para koruptor. Tauke-tauke mafia itu membayarnya. Makanya saran saya kepada anggota KPK yang belum tugas bersih, mereka tuh harus dikasih senjatanya, mereka bebas memiliki pistol. Karena para koruptor ini dia entahnya jahat, Mbak, dia.
1: Yeah.
5: Dia berani bayar orang itu menghabisi kita yang bersih itu.
1: Makanya
5: atau ada orang yang mengawal, orang berhasil bersih mengawal anggota KPK itu.
1: Yeah.
5: Mereka diperbolehkan memiliki pistol untuk membela diri tujuannya kan. Tujuan saya. Cuman masalah koruptor ini memang susah. Dan makanya DPR RI juga nggak mau mengeluarkan undang-undang pengambil alih hak aset negara yang
1: mereka. Iya, perampasan aset itu ya.
5: Nah, dia bukan pengambil alihan, bukan orang yang ngerampas, si para koruptor nggak maling itu. Bahasa itu terlalu kasar. Pengambil alihan
1: hak
5: negara ke dari tangan para perampas, perampok, koruptor dan perampoknya.
1: Yeah.
5: Kenapa itu nggak berjalan? Karena banyak orang yang bermain dengan koruptor mudah mak mereka. Kenapa sahabat DPR RI nggak mau sampai sekarang katanya tanggal 15 Desember kan?
1: Yeah.
5: Itu kan sampai 15 Desember nggak putus. Itu orang-orang Pati, itu orang-orang Pati juga pasti datang lagi ketemu. Kita yang mendukung dari jauh, saya dengan doa kan. Inilah Mbak, kalau banyaknya para mafia itu susah misalnya. Yang berarti ada yang pengkhianatnya pun banyak. Karena mereka makan duit, Mbak. Makanya koruptor itu nggak bisa habis. Tapi baru-baru ini kan Bupati daerah mana itu kan. Lah, dua hari ketangkap polisi juga kan. Kenapa mereka nggak jerat? Nah, hukum nggak ada. Coba lah ibarat langsung. Kalau saya, saran saya begini aja. Kalau DPR RI nggak mau, gampang tangkap koruptor itu, ambil algojo, tebas lehernya. Caranya di tempat umum terbuka, biarkan lewat HP, lewat televisi. Inilah sih, jadi dia ngaku saya adalah koruptor kan. Maka saya siap menerima hukuman ini. Harus seperti itu, memberi saja harus ada bukti. Lawan itu kan orang berpikir tanya begini, harus itu. Kalau memang nggak ada kepastian, ini nggak ada kepastian begitu, Mbak. Terlihat banyak para tokoh-tokoh yang merusak lingkungan, kemana ada yang enggak. Tapi contoh itu ya, saya sangat gregetan dengan para tokoh-tokoh bahasnya. Ibu Wagub itu kesalahan kecil, kenapa dia di penjara? Itu bisa juga dia rekayasa untuk menyatukan beliau. Kecil lah kalau Ibu Wagub itu, dia beliau di penjara karena beliau itu bukan dari konglomerat, bukan orang kaya. Kalau beliau itu dari kolong pengusaha kaya, dia akan dipenjarakan. Saya yakin 1000% itu, Mbak. Susah menyikap di negeri ini, makanya kalau saya bermasalah dengan hukum, saya ngelawan saya. Iya, kalau saya punya besok, saya harus cocok sekolah itu. Biar orang tahu siapa orang kecil itu kan. Karena orang kecil ini negeri kita diinjak-injak harga diri kita. Walaupun itu benar, inilah Indonesia ini. Ya mudah-mudahan nanti ada penyelesaiannya, Mbak.
1: Ya, tentu harapan kita ya, Pak ya. Oke. Siap, tentu harapan kita semoga penyelesaiannya juga segera ada titik terangnya. Karena kalau ketemu-ketemu aja tidak ada tindak lanjut, ya juga sangat disayangkan ya. Oke, terima kasih Pak Azadin telah ikut berpartisipasi di Opini Publik edisi kali ini. Berikutnya kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat pagi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Silahkan, ingin mengomentari tema kita yang mana dulu Pak?
6: Ya, pertama saya mengutari dua ular dari tema di sini ya, sedikit aja.
1: Baik.
6: Selamat pagi para bulu tangkis yang emas pertama di Asian Games adalah Mali Bergu Putra.
1: Ya.
6: Itu yang sangat ditunggu-tunggu sekali.
1: Betul.
6: Kan. Sedangkan Bergu Putri hanya mendapat medali perunggu, lumayan lah daripada tidak sama sekali kan.
1: Iya, sempatnya saya masih teringat beberapa waktu yang lalu ya Pak ya, yang Pak Ahmad Irwan juga memberikan harapan gitu ya untuk tim bulu tangkis Indonesia di Asian ya, Games
6: iya,
1: waktu itu ya Pak
6: Asian
1: ya.
6: Uh-huh. Mungkin ya, sebetulnya ada... di luar tadi juga, wah ini lawan finalnya Cina, Cina kan berat.
1: Iya.
6: Yeah. Ya pokoknya Prilly 60-40 nih sekaliannya, 60 okay. Untuk Cina, 40. Huh? Tapi akhirnya terbalik juga kan, jadi 64 buatnya untuk Indonesia.
1: Oh,
6: ke Bergu Putra.
1: Oh jadi itulah sempat ini ya Pak ya, Pak Ahmad Irwan sempat, aduh kayaknya nggak seoptimis itu ya, nggak sepercaya diri itu ya semalamnya.
6: Iya kurang, soalnya kan sepanjang sejarah kan Cina itu kan merajai bulu tangkis sampai sekarang. Memang Indonesia pernah merajai bulu tangkis kan, bersaing dengan Cina, tapi ketika sekarang sedikit bulu tangkis agak sedikit merosot kan, ketiba. Jadi dulu kan siapa yang terkenal, Taufik Hidayat pernah merajai dunia di sektor tunggal putra. Siapa yang tidak kenal, yang Susu Susanti, Alain Budi Kusuma, Rini B. Wiranata, kemudian dulunya Ucuk Sugiarto, Lim Sui King. Nah itu salah satunya pernah yang merajai bulu tangkis di tanah air kita kan. Yeah. Nah itu sektor ganda, sekarang sektor ganda yang pernah merajai dunia itu adalah Christian Hadinata, terus disusul dengan Edi Hartono, Rudi Gunawan, Reksi Bagja, Reksi Menaki, tentu. Itulah. Nah, salah tuh di Mikdobal. Siapa yang terkenal yang di Mikdobal itu waktu itu Lilian Nasir sama Ahmad Lilian Nasir itu kan pernah mendapat medali emas kan. Cuman pada Olimpiade kemarin cuman dapat satu perunggu itu kan bulu tangkis. Cuman terobati dengan di Olimpiade angkat besi sampai panjat tebing itu terobati karena salah satu bulu tangkis nol, tidak ada. Justru andalan di Olimpiade waktu itu kan bulu tangkis pertama kali mendapat medali emas bulu tangkis di cabang bulu itu tidak tanggung tak bisa mencapai All Indonesian final waktu itu kan Adi Bewinata lawan Alain Wilkusuma, Susu Santi lawan Bang Soyung.
1: Okay.
6: Kemudian pasangan ganda putra Rudi Hartono, Rudi Duram melawan Korea Pak Jubong Kim Won Soo. Nah itu sekarang generasi sekarang agak sedikit merosot. Nah solusinya seperti apa? Harus ada solusi itu kan supaya bisa mengikuti jejak langkah mereka itu.
1: Melihat,
6: yang pertama. Satu lagi
1: ya,
6: terus apa
1: terus Mutia? Tadi kita ngebahas soal ini Pak, temuan lapas di Cibinong
6: ya betul, ini kan lagi ramai ya di berbagai media sosial kan, di berbagai media itu saya lebih percaya kepada Om Usman itu kan. Benar, lebih percaya sekarang kan kepala Lapas Jawa Barat juga itu kan menolak dikatakan seperti itu, yang rumah dinas, rumah jabat lain sebagainya. Yang lebih itu bagaimana, tanya tetangga yang sekitar di sana, betul enggak ini rumah dinas? Ya, betul enggak ini rumah pribadi? Baru lapas itu yang lebih tahu kan tetangga. Coba kalau saya misalkan jadi tetangganya, tiba-tiba jawab aja mas terus terang, ini bukan misalkan buat pribadi atau bagaimana itu. Jadi jangan mengelak lah, jangan memutarbalikkan fakta kan itu seperti itu ya. Jangan memutarbalikkan fakta, justru saya lebih condong lebih percaya kepada Om Usman atau lebih percaya kepada tetangga yang dekat. Mesti ada yang dekat kan, betul enggak ini lapas, betul enggak rumah dinas, itu tanya. Jadi saya tidak percaya walaupun ada kepala lapas Jawa Barat seperti itu, tetap selalu lebih percaya kepada Om Usman atau tetangga yang dekat, itu aja. Itu aja seperti itu. Benar, itulah. Jadi sekali lagi kata Pak Ajadin juga, bagaimana tidak efek jera kan sekarang begini ceritanya, dihukum sekian puluh tahun mereka Karim Barat itu cuma pindah rumah lah, bukan dihukum sebenarnya, pindah rumah, fasilitas juga enak, kolam renang, alat olahraga, wanita ada juga disediain di sana kan, pasti ada itu kan seperti, jadi bukan yang itu mah bukan di penjara tapi pindah rumah itu aja. Terima kasih.
1: Oke, makasih Muhammad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mendengar beberapa tanggapan opini yang telah Anda sampaikan juga ya bersama di Opini Publik edisi kali ini. Tentunya Opini Publik masih akan kita lanjutkan bersama di sajian Bangka Belitung pagi ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan partisipasi Anda, sebelum kita berlanjut, kami hadirkan terlebih dahulu ya satu single menemani Anda di pagi hari ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama di Opini Publik edisi kali ini ya. Kami masih berkesempatan juga untuk Anda dalam Opini Publik melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Kita ada beberapa tema yang mungkin menarik juga kita bahas di pagi hari ini, soal skema pembiayaan kolaboratif untuk JKN bagi beberapa warga yang nonaktif ini, dan juga temuan lapas mewah di Cibidong. Selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi dengan Tok Udin, betul ya?
2: Benar.
1: Ya, Tok Udin, ingin mengomentari yang isu mana terlebih dahulu nih, Tok?
2: Satu aja, cuman mengenai JKN atau BPJS.
1: Oh iya, silakan.
2: BPJS ini itu bukan dinas sosial.
1: Iya. Yeah.
2: Dia mencari keuntungan. Kenapa begitu? Dia selalu menuntut, minta bayar. Itu sedangkan pelayanannya gimana?
1: Oke.
2: Okay. Ini pengalaman.
1: Oke. Okay.
2: Kadang-kadang saya ke puskesmas melalui istilah BPJS.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi apa? Dikasih obat tablet 4 butir, wajar nggak? Apalagi dulu ada peraturan.
1: Oke.
2: Okay. Peraturannya itu asal 3 hari sembuh tak sembuh harus pulang.
1: Oke. Okay.
2: Udah satu tak sembuh suruh datang lagi.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini yang kadang-kadang. Tapi nuntut terus minta bayar. Sedangkan begini Mbak, kita selalu logika orang bodoh aja lah. Kita bayar satu bulan, umpama 30.000 lah atau kelas ini.
1: Okay.
2: Satu bulan itu belum tentu pasiennya itu ada berobat. Ini kita ambil alih contoh umpama asuransi, dulu asuransi askes ya.
1: Yeah.
2: Pernah dari pertama bergawe sampai dia pensiun tidak pernah mempergunakan itu. Sedangkan iurannya kan dibayar tiap bulan.
1: Yeah.
2: Nah di sini di mana? Tapi karena waktu itu nama asuransi ya risiko.
1: Yeah.
2: Nah kalau BPJS ini dia minta bayar terus, sedangkan berobat minta bayar. Kenapa banyak orang-orang keturunan Tionghoa itu di Indonesia yang masuk BPJS pertama masuk kelas 1, ujung-ujung mundur kembali ke nurun, menurun ke kelas 3. Kenapa? Pertama dari pelayanannya tidak sesuai dengan pemotongan tiap bulan itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini satu lagi yang pengalaman anak saya kerja di PT Sawit.
1: Oke. Okay.
2: Sebelumnya memang ke honor apa serabutan lah. Waktu ada uang dia masuk BPJS. Tapi karena uang serabut kerja serabutan akhirnya PHK. Berhenti BPJS, tidak bayar.
1: Oke.
2: Okay. Pas dia pindah lagi ke tempat yang kerja lain, diharuskan hidupkan kembali harus bayar 3 juta.
1: Wow.
2: Ini bukan bohong, demi Allah. Saya bayar 3 juta.
1: Iya.
2: Yeah. Udah tuh berhenti lagi dia kerja di situ. Kerja di bukan kerja, apa sakit.
1: Oke. Okay.
2: Sakit, dia masuk rumah sakit apa itu pertama di rumah sakit pertama itu lah, pertama.
1: Iya. Yeah.
2: Karena BPJS-nya udah mati, udah dibayar, harus bayar lagi. Bayar lagi 3 juta. Ini apa BPJS ini?
1: Oke.
2: Okay. Ini Bupati baru melakukan sampai BUMN, PT-PT pun udah harus bayar. Ya, anggota BPJS yang lestop itu tidak mampu bayar. Ini kan nuntut ya kan.
3: Oke.
2: Okay. Tapi pelayanannya gimana?
3: Ya.
2: Ini yang saya alami, ini pribadi saya.
3: Oke.
2: Okay. Atuk ini udah tua, sudah 71 tahun. Karena sendirian.
3: Iya.
2: Yeah. Saya diri asli, enggak ada yang ngurus, udah tua. Akhirnya saya diambil alih anak saya yang di Pangkal Pinang. Nanti situ BPJS-nya itu tidak ngasih rujukan. Tidak dikasih dari rujukan puskesmas ya silih. Akhirnya saya dipindahkan ke rumah saya puskesmas Benteng Bangka Tengah. Nah, dari Benteng Bangka Tengah ini tidak bisa ke kabupaten. Harus bisa ke provinsi, bukan provinsi, bahasa umum Pangkal Pinang. Itu kan tersulit. Nah, ada lagi pengalaman saya juga.
3: Yeah.
2: BPJS itu saya ke Lahat.

0: pas lebaran. Kebetulan saya sakit. Harus minta rujukan ke Bangka. Masuk akal enggak?
1: Baik.
0: Saya di sana di Lahan, minta rujukan ke Pangkal Pinang, ke Ria Silip, satu hal yang tidak mungkin. Akhirnya saya bayar pribadi, tanpa BPJS. Nah, inilah yang mempersulit BPJS. Saya mengharapkan dari pemerintah sekali-sekali audit BPJS itu. Udah itu aja Mbak,
1: informasi
0: yang lainnya. Kalau masalah korupsi, pemerintah sudah berangsur-angsur banyak yang ditangkap pejabat-pejabat. Dari 8 presiden, baru Pak Prabowo ini yang bisa pejabat-pejabat oligarki itu yang ditangkap. Tapi karena banyak, ya namanya bertahap. Tapi soal kemajuan. Jadi pemerintah tanggung jawab. Saya harap Pak Prabowo terus. Oke Mbak, terima kasih. Mbak Mutiara Pagi atau Mutiara Okta?
1: Mutiara Okta. Ya. Ya, terima kasih Tok Udin, sehat selalu ya Tok ya. Ya, menjadi perhatian kita juga mengenai jaminan kesehatan ya yang menjadi hak semua warga negara tentunya. Terima kasih Tok Udin opini atau ya di pagi hari ini. Kali ini kita beralih ke telepon WhatsApp yang sudah masuk. Tadi sudah sempat saya angkat. Oke, saya coba kembali. Coba terhubung ya. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Muti.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leman.
2: Iya, betul.
1: Iya, silakan.
2: Apa temanya, pilihannya, Mbak Muti?
1: Temanya ini yang Pak, mohon maaf, ada feedback sepertinya dari radionya.
2: Iya.
1: Yang pertama ini mengenai skema kolaboratif untuk pembayaran JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, untuk warga-warga yang nonaktif, khususnya ini di Kepulauan Bangka Belitung sih, Pak. Mungkin boleh menanggapi itu. Dan yang kedua ini mengenai temuan lapas mewah di Cibinong.
2: Temuan lapas di Cibinong.
1: Iya, ada indikasi lapasnya ini sangat mewah, ada fasilitas-fasilitas yang dipertanyakan. Ombudsman yang menemukan ini ya, kemarin sempat viral juga videonya, dan sampai terjadi dorong-dorongan, tarik-tarikan karena nggak boleh ke situ katanya ya. Kemudian ditemukan ternyata seperti ada kulkas, ada alat fasilitas berupa gym, tempat berolahraga begitu. Kemudian juga bangunannya juga cenderung mewah. Nah, seperti itu.
2: Ya. Di lapas di Cibinong, Mbak Muti ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, kalau pandangan saya begini, Mbak Muti. Di lapas itu kan suatu LP, hutan rumah tahanan itu kan. Itu tergantung uangnya, Mbak Muti, yang ada di situ. Kalau saya lihat. Kalau dia ada uang, ada fasilitas, Mbak Muti. Semua disediakan gitu kan. Dan juga kalau saya sepengetahuan saya itu, saya pernah mengalami menjenguk napi itu kan. Itu mesti ada uang masuk, maksudnya uang apa gitulah. Macam bisa kalau gak ada uang gak bisa masuk, kalau ada uang bisa masuk, bisa menjenguk, bisa menemui napi tadi, Mbak Muti.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi kita sebagai ini yang mau mengunjungi ini juga harus mengeluarkan dana gitu ya? Untuk bertemu.
2: Iya, betul. Betul di apakah itu di loket atau di mana? Di pintu Mbak Muti itu. Jadi itu juga di lapas itu kan ada pedagang juga Mbak Muti. Itu pedagang makanan, minuman dan sebagainya gitu kan. Fasilitas disediakan gitu. Tapi tidak semuanya Mbak Muti, tidak semuanya begitu. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang spesial, khusus. Jadi kalau kita ada keluarga kita yang dihukum di lapas, Mbak Muti, itu kan kita mesti menjenguk sebulan sekali atau minggu sekali gitu kan. Kalau sedangkan di situ tuh banyak biaya, Mbak Muti, gitu. Kalau kita bawa HP, tidak boleh HP disita, di apa namanya, dicelup, dimasukkan ke dalam akuarium itu, Mbak Muti, dimusnahkan gitu. Jadi jangan kita bawa HP ataupun apalagi bahan-bahan yang bahaya gitu, kayak senjata tajam ataupun sebagainya gitu kan. Pakaian gitu yang bisa membahayakan, atau apalagi yang namanya bawa narkoba, Mbak Muti, gitu. Itu kan bisa saja itu, walaupun kita tidak tahu tapi bisa ketahuan, Mbak Muti, gitu. yang membawa itu siapa, pelakunya siapa gitu Mamuti. Jadi ya kalau dia ada uang, kalau dia kelas tapinya itu kelas tinggi, kelas atas, ya mungkin bisa dipakai uang gitu Mamuti. Tapi enggak semuanya. Itu Mamuti. Ya mungkin ya diam-diam gitu Mamuti gitu. Ataupun dia langsung mengatakan ada uang siap, nggak ada uang nggak siap gitu Mamuti gitu. Tapi ya semuanya begitu, hanya oknum aja Mamuti gitu, pegawai oknum, gitu. Oknum aja gitu.
1: Iya, oke. Sangat disayangkan ya Pak ya.
2: Iya betul. Kalau bisa sih ya seadil-adilnya gitu lah, walaupun dia hukumannya tuh kelas bawah, kelas menengah ataupun kelas atas, ya kasusnya kan beda-beda Mamuti gitu kan. Betul. Ada kasus maling, kasus pembunuhan, kasus apa namanya narkoba dan sebagainya Mamuti.
1: Betul sekali. Oke, Pak Leman. Ada lagi yang ingin ditanggapi mungkin di tema kita?
2: Itu sajalah kalau pendapat saya ya, perilakukanlah dengan napi itu dengan baik gitu. Jangan sampai ada yang disiksa ataupun sampai meninggal dunia gitu Mamuti. Bahkan kasus teman saya itu yang di kampung saya itu meninggal dunia Mamuti. Kasusnya sudah dua kali ya kasus dihukum di napi dia meninggal dunia gitu Mamuti.
1: Di dalam lapas sana.
2: Iya dalam lapas mungkin dia sakit atau gimana nggak tahu Mamuti gitu.
1: Iya terus berduka. Iya baik oke Pak Leman.
2: Terima kasih selamat pagi.
1: Selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ya pendengar memang pagi ini menjadi perhatian kita semua juga soal keadilan, kemerataan juga pemerataan begitu ya. Kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda ingin bergabung. Oke kali ini dari penelpon di WhatsApp kembali kami. Coba terhubung. Selamat pagi, opini publik.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rambe Kelana.
1: Oh ya, Bung Rambe Kelana. Silakan Bung, ingin berkomentar yang isu mana terlebih dahulu?
3: Yang kesehatan dulu.
1: Oke, baik. Monggo.
3: Kalau kita lihat di lapangan, pemerintah itu sekarang sudah kesehatan sangat bagus ya.
1: Oke.
3: Okay. Cuman kadang-kadang kesadaran yang kurang.
1: Oke.
3: Contohnya seperti beberapa minggu yang lalu, di sini kami ada cek kesehatannya.
1: Oke.
3: Jadi masalahnya undangannya itu nggak semua masyarakat, ada yang diundang, ada yang itu. Jadi kebetulan pada waktu itu saya datang. Saya datang bareng istri ada undangan, saya enggak. Jadi saya tetap diladeni, tetap cek, tetap diperiksa, tetap dianjurkan itu. Gratis. Nah setelah itu ya selesai kami pulang. Tiba-tiba petugasnya menghubungi saya. Nah ini Pak, tadi Bapak tidak terbayar, ini ada ampaunya gitu. Ya ada snacknya gitu. Diantar ke rumah itu. Jadi kalau zaman dulu rasanya kita berobat itu nggak pernah dikasih ampau, nggak diperhitungkan. Maksudnya ongkos kita ke situ itu uang minyak kita dikasih. Jadi ini satu langkah maju bagi kita yang sudah sehingga bisa kita nikmati. Nah itu yang mau saya cerita. Jadi kalau ada pemerintah kita lebih mengutamakan lagi masalah kesehatan ini wajib kita. Sepenuhnya. Cuman yang kita harapkan apanya di lapangan itu. Maksudnya aktivitas di lapangan itu harus dikoordinir gitu semua. Jangan sampai nanti ada kesempatan. Masalah apa tadi? Masalah Cibinong.
1: Lapas.
3: Cibinong ini kalau dari namanya pakai C, ini Jawa Barat nih, daerah Pak Irwan nih ya. kemarin masalah minyak Pak Irwan itu dia bilang kami di sini aman. Saya heran di Sumatera itu. Alhamdulillah kalau sekarang lapas kita di Bangka ini aman-aman aja, nggak ada kelas-kelasan, banyak kelas amburadul semua ya kan. Jadi Pak Ahmad Irwan tadi bilang dengar saya itu pindah rumah, kalau pindah rumah kita datang takjiah aja ke situ. Jadi kalau untuk masalah koruptor ini kenapa nih merajalela, kenapa bergulir terus sampai sekarang? Karena hukuman daripada perbuatan itu tidak setimpal. Maling semangka dihukum 2 tahun. Sementara maling yang 30 miliar dihukum cuma setahun sekian gitu atau 2 tahun. Jadi ya sebenarnya begini, orang yang koruptor ini sebenarnya dia tidak ada niat sama sekali.
1: tapi
3: cuman ada kesempatan, Mbak.
1: Oh, oke.
3: Jadi bagi yang berkuasa lah, coba diperkecil kesempatan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, maksudnya saya. Mm-hmm. Ini Pak Ahmad Irwan nanti jangan sampai lupa itu Pak Ahmad Irwan ya, itu kegiatan itu yang pindah rumah baru itu. Oke, okay, itu aja Mbak.
1: Yeah, oke. Okay. Okay. Yeah. Terima kasih Bung Rame.
3: Ini enggak cerita horor lagi, nanti takut kena putuskan lagi kayak kemarin. Oke, okay, okay.
1: Ya, makasih ya Bung Rame. Yo, sehat selalu.
3: Semuanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rame Kelana. Ya, pendengar, saat lagi juga kami akan hadirkan sajian informasi berikutnya dalam informasi cuaca. Untuk itu tetaplah bersama kami ya di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

0: Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi, masih di opini publik kali ini. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, mungkin satu penelpon lagi, karena sesaat lagi setelah ini kami akan hadirkan juga informasi cuaca bersama dengan perkirawan BMKG. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami beri kesempatan pendengar di opini publik edisi kali ini. Oke, kita ke penelpon WhatsApp. Oke, terputus. Oke, kita coba terhubung kembali ya. Kali ini sepertinya dari Pak Yota yang ingin mencoba bergabung di opini publik kali ini melalui interaktif WhatsApp kita. Oke, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yota.
1: Selamat pagi Mbak Muti.
0: Ya, selamat pagi. Sehat ya Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Macam-macam.
0: Ya, Pak Yota.
1: Terima kasih waktu nimbrung-nimbrung Neo.
0: Iya, silakan dong, masih ada waktu, selama masih ada kesempatan tentunya, kenapa tidak. Monggo Pak, ingin memberikan opini yang di isu mana terlebih dahulu?
1: Apa isu tentang di lapas?
0: Iya, yang satu, yang kedua itu soal lapas Cibinong yang ditemukan beberapa barang-barang mewah di sana.
1: JKN.
0: Iya, satunya soal JKN di Kabupaten Bangka, khususnya Pemkab Bangka yang akan ini ya, ada skema kolaboratif untuk pembayaran JKN yang gratis ini untuk warga-warga yang saat ini dinyatakan nonaktif begitu.
1: Oh, kalau tentang JKN ini, kalau aku dengar kabar di Bangka Barat ini kan,
0: okay.
1: Setidak-tidaknya Dewan Kabupaten benar-benar harus prioritas mengadakan tentang apa ini budget lah.
0: Okay.
1: Yang aku dengarkan kayak di Bangka Barat ini istilahnya harus benar-benar aktif istilahnya kan.
0: Yeah.
1: Harus Aku dengar di Bangka Barat ini statusnya kayak JKN tuh dari dulu aktif itu.
0: Bagus alhamdulillah.
1: Kalau melihat data itu JKN itu hampir 98% itu. Itu kan melalui mengangsur APBD Pemkab ini kan ke pusat lagi kan nanti turunannya itu berupa BPJS misalnya contohnya kan terus itu BPJS sendiri kan bermitra dengan salah satu kesehatan misalnya apa rumah sakit apa misalnya itu masih itu aktif
0: masih
1: itu
0: masih ya Pak ya, syukur kalau begitu ya.
1: Berbentuk PBI apa-apa
0: PBI,
1: itu.
0: PBI ya, tentunya karena kesehatan ini menjadi hak dasar semua warga negara, betul ya. Oke.
1: Kita, kita tengah sakit, silakan setidaknya adalah bantuan,
0: betul,
1: misalnya paling
0: betul.
1: Tidak uang apa itu transportasi apa, ya, kenyaman lah bagi rakyat.
0: Iya, betul.
1: Kalau
0: sekali.
1: secara utuhnya memang tidak mungkin lah. Barang kita juga harus berbagi dengan yang lain,
0: betul.
1: Kan?
0: Ya, oke.
1: Itu aja tentang JKN itu. Masih syukurlah kalau di Bangka Barat ini.
0: Oke, alhamdulillah ya Pak ya.
1: Salah satunya saya juga pernah itu ketemu itu kadang-kadang kita waktu ngecek BPJS nggak aktif itu kan.
0: Oke.
1: Saya pernah dengar juga dulu entah dari siapa saya lupa tapi entah benar apa tidak itu mungkin benar. Kalau kita data kita sudah ada di BPJS, misalnya pihak rumah sakit menyatakan tidak aktif.
0: Oke.
1: Kita bisa langsung menyebut ini kan datanya sudah ada, tolong diaktifkan sekarang.
0: Oke.
1: Itu bisa itu sebenarnya kalau datanya sudah ada kan. Mungkin terjadi error apa istilahnya komputer lah namanya kan.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Oke, baik.
1: Tentang fasilitas lapas di Cibinong yang diberita-berita itu yang berbentuk apa itu star cluster.
0: Iya.
1: Star apa cluster ya. Itulah kalau tahanan apa narapidana yang besar-besaran kan. Kalau sanksi hukumannya ringan, saya dari dulu menilai itu. Gitulah tingkahnya. Terutama ada dana tadi kan keuangannya kan. Benar yang model-model istilah itu narapidana besar ini seperti kita dulu itu ke salah satu pulau.
0: Yeah. Nah,
1: jadi kan kalau kayak misalnya kita di sini yang selama ini kan Nusa Kambangan kan. Nah, jadi kalau ada terjadi yang aneh-aneh yang mencurigakan.

0: Ya kan dapat dipantau sudahnya dari daratan yang luas kan. Di samping itu mereka juga kalau kabur juga istilahnya masih berpikir istilahnya belum gelombang belum kelemas istilahnya kan. Kalau tentang tempat apa itu lapasnya sebenarnya kan. Dalam hal ini saya menilai sebenarnya presiden kita itu harus tegas tentang korupsi yang korupsinya besar-besar kan di negara kita ini. Seorang presiden dalam sistem pemerintahan negara kita ini kan sebenarnya saya percaya sebenarnya presiden yang harus tegas akan dibuat hukuman yang macam mana itu tentang korupsi kan. Kalau kita melihat berita kadang-kadang tentang yang apa yang kita tunggu RRU yang nanti rencananya ketok palu 15 Desember itu akan menjadi undang-undang itu juga waduh kalau dibaca itu tentang tindak pidana ini banyak macam itu ribet secara awam. Ada 8 bab, 8 bab, 62 pasal, belum 16 pokok aturan. Aduh. Kadang-kadang saya kita orang awam berpikir hukum yang benar-benar menakutkan, misalnya PBB enggak marah PBB hukuman misalnya yang sifatnya potong tangan apa-apa. Yang model istilahnya untuk menjerai fisiknya. Nah sebenarnya, tapi nggak tahu lah. Itu sebenarnya presiden kita. Saya cuma keadaan korupsi yang sudah apa ini kayak kanker yang kita di negara kita ini. Bagi yang pelaku-pelaku korupsi, bahaya itu sebenarnya. Bagi kebanyakan warga negara ke depan lah.
1: Tentu.
0: Sini sama-sama tahu lah.
1: Baik.
0: Gitu aja, terima kasih Mbak Muti waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yota. Ya pendengar, sampai di sini ya interaktif opini publik kita di edisi Jumat 25 September 2026. Karena saat lagi kami akan hadirkan sajian informasi berikutnya perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi kali ini. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini untuk menyampaikan informasi cuaca dari Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Anissa Nindi. Selamat pagi Bu Anissa.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan Bu Anissa dengan informasi cuaca dan juga prediksi untuk hari ini di wilayah Bangka Belitung. Monggo.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Nindi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan dan pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka Barat, di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Mendoa Barat, di Kabupaten Bangka Tengah, di Kecamatan Koba, Simpang Katis, di Kabupaten Bangka Selatan, di Kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, serta terdapat potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Barat, di Kecamatan Paritiga, Jebus, Kelapa, Simpang Tritip, dan Kabupaten Bangka Tengah, di Kecamatan Sungai Lan. Pada malam hari, dominasi berawan, dan pada dini hari hingga pagi hari, didominasi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 hingga 94%. Untuk angin, dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 30 km per jam. Untuk potensi tinggi gelombang pada hari ini, di perairan Kepulauan Bangka Belitung didominasi tinggi gelombangnya berkisar 0,1 hingga 1,25 meter dan perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Dan perlu diwaspadai potensi adanya awan cumulonimbus di perairan yang dapat menyebabkan

0: di gelombang bertambah. Dan perlu diwaspadai juga terdapat potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami at info BMKG.PKP. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Nin Anisa Nindi, Prakirawan BMKG Provinsi Bangka Belitung atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Ya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Opini Publik edisi Jumat 25 September 2026. Tentunya terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda dalam Opini Publik. Sesaat lagi di pukul 9 kami akan hadirkan program berikutnya dalam sajian Halo RRI.
1: Opini Publik.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu.

Dari langkah kecil yang sederhana, Bakyak mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sungai Liat kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, mengutip informasi dari laman komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September adalah informasi hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Menkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat dan sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran resmi milik komunikasi pemerintah serta situs web Kementerian Komunikasi dan Digital pada laman www.komdigi.go.id. Dan tentunya berunggahan di media sosial yang beredar tentang surat yang mengatasnamakan Kementerian Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun ada sesuatu yang kurang sesuai dengan norma-norma yang ada yang Anda lihat, entah itu di fasilitas umum, kawasan-kawasan umum, dan juga berbagai tempat umum lainnya yang ingin Anda sampaikan mengenai keluhan-keluhan Anda, bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif di 0717943301 atau melalui WhatsApp di 0811717911. Tentunya pendengar, dengan informasi dan juga sajian musik informasi lainnya tadi yang sudah kami hadirkan, kami beri kesempatan untuk Anda bergabung di Halo RRI menyampaikan keluhan berbagai permasalahan dari kebijakan-kebijakan publik ataupun dari fasilitas-fasilitas publik yang kurang tepat hingga saat ini. Tentunya Anda bisa menyampaikan keluhannya di Halo RRI. Nanti kami akan memberikan informasi-informasi juga lainnya tentunya untuk Anda di edisi kali ini dalam Halo RRI. Kali ini juga kami hadirkan informasi untuk Anda dari beberapa keluhan yang sebelumnya juga sudah ada. Baik, kita ke penelpon yang pertama. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Ini tidak lainnya bukan Pak Sofyan dari Belitung.
1: Oh ya.
2: Terus pertama kali mulai Halo RRI ini penting demi untuk masyarakat. Nah, jadi kami ini sampai sekarang ini Kopdes ini tidak berjalan.
1: Kopdes.
2: Kopdes ini.
1: Mohon maaf Pak, suaranya agak.
2: Desa ini.
1: Oke, Kopdes ya.
2: Nah, jadi kami harapkan.
1: Kemarin
2: saya berhadapan dengan apa nama itu dari OKM provinsi, saya nanya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bagaimana Pak lah? Masa belum di Pak sampai saat ini. Jadi ini keluhan saya dan masyarakat ingin bertanya apa sebab di tempat-tempat lain itu sudah ada tadi bentuk, lahan lah ada berjalan.
1: Okay.
2: Jadi masalah ini sangat penting sekali karena masa ekonomi kerakyatan ini.
1: Okay. Iya Pak, kalau boleh mohon maaf Pak, kalau boleh tahu untuk detail lokasinya di mana?
2: Lokasinya di daerah Balong Ijuk ini.
1: Oke, di daerah Balong Ijuk ya.
2: Iya.
1: Lokasinya
2: ada di Balong Ijuk ini.
1: Okay.
2: Jadi kami mengharap pemerintah ini harus bagaimanalah.
1: Oke.
2: Luar arah mesti ya.
1: Iya.
2: Yeah. Desa kami Balong Ijuk ini lain dari desa lain. Pertama kali warganya hampir 5.000 Mbak ya.
1: Oke.
2: Kakaknya.
1: Iya, banyak ya Pak ya, besar.
2: Iya, banyak. Jadi kami sebagai masyarakat ini apalah ganjalan-ganjalan ini.
1: Oke.
2: Soal kepentingan ini pertama banyak apa mahasiswa-mahasiswa mahasiswi kuliah di sini, dampaknya luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada SPN dan UGT ini.
1: Betul
2: dan
1: betul.
2: Dan kos-kosannya ribuan. Jadi tidak desa kami ini membuat suatu perubahan. Kami kalau misalnya pemerintah provinsi baik kabupaten, berarti ya. Kami akan bergabung kepada Kota Madia. Kami alasan saya bergabung kepada Kota Madia. Ini soalnya kami berbatasan dengan Kota Madia Pangkal Pinang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi masalah ini penting. Kalau hanya begini terus kami jadi penonton akhirnya Mbak Tia.
1: Iya.
2: Apalagi Kopdes tadi tidak ada istilah orang di desa ini greget tidak ada sama sekali.
1: Okay.
2: Lagi bentuk tidak ada greget apa cuma itu. Itu sebenarnya saya ini tahu persis saya ini kelahiran di desa Berijo, mantan kadus dan lembaga lain. Jadi saya tahu persis. Jadi kemarin saya temu dengan dari provinsi bagian OKM ini kan, saya berdialog, beri kesempatan saya berdialog, saya bilang.
1: Sudah sempat ya Pak ya?
2: Ketemu ketangga, ketangga saya, ketemu di situ, saya lihat orang dari Pemda atau provinsi di sini.
1: Lalu
2: saya permisi minta ngomong saya, jadi komdes atau lain itu belum ada, apalagi MPG. Program pemerintah ini. Jadi masalah kesehatan juga jarang-jarang. Padahal saya sangat kecewa sekali ini. Pertama kali pelayanan publik ini tidak tercover lagi. Tidak tercover lagi. Ini memang kita sangat perhatiin sekali. Pelayanan publik ini sangat penting di desa ini. Jadi kami mengharap pertama kali melalui Halo Air ini, kami sangat mengharap ke depan ini Balon Hijau bagaimana perubahannya. Jadi kami ingin supaya memikirkan ke depan, bukan sekarang. Memikirkan ke depan ini, bagaimana lah ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Balon Hijau. Jadi persiapan gak ada sama sekali. Mau pinjam dana yang anu nggak bisa kemana, kebanyakan yang rentenir di sini, orang-orang buat koperasi rentenir masuk ke desa kami, mau nggak mau pak salah kita pinjam, apa namanya bunganya besar, itu keluhan kami Mbak Tia.
1: Baik Pak,
2: ini di lapangan, bukan hanya teori lagi, bukan. Saya ini praktik lapangan melihat, merasa ini. Jadi harapan dengan melalui hari ini, pejabat yang kompeten, masalah ini baik provinsi, kabupaten, baik dari legislatifnya, DPRD-nya, baik provinsi, DPRD kabupaten. Kami sangat sekarang. Tapi saya sudah akan membentuk suatu nanti kami akan bergabung ke Pangkal Pinang. Lebih tepat alasan saya tadi Mbak Tia. Kampus UBB itu harus di kota Pangkal Pinang. Jadi itu alasan saya. Perbatasannya juga perbatasan, kalau lewat dari batasan Balon Hijau dengan kota Madia, selangkah sudah kota Madia. Apalagi jalan akses dari UBB Balon Hijau ke menuju ke Pangkal Pinang, Kecamatan Kantung itu 4 menit Mbak Tia. Alah kota. Jadi harapan kami tidak lain tidak bukan, kami sebagai orang tua, sebagai rakyat di desa Balon Hijau ini, ingin supaya bagaimana, malulah kami jadi penonton nanti. Jadi gaya-gayanya prokrasi ini tidak peduli. Tidak peduli. Saya rapat-rapat kadang-kadang saya sudah ketorang, tapi tidak lungon-lungonnya bahasa orang desa. Saya diundang DPD, undang diri KDS dan sebagainya. Saya berani, kena benar. Saya bukan di istilah kita protes itu, saya memberi masukan itu untuk kemajuan, untuk bagaimana kita merubah sikap supaya desa kita ini maju.
1: Betul.
2: Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan Maulud Nabi, ada kegiatan ramai di
1: sini,
2: jalan pintasnya nggak ada macet. Nah, jadi luar biasa itu. Jadi kami harapkan masalah ini melalui RI ini, kami sebagai rakyat di desa Melujuk ini ingin supaya lebih baik ke depan ini. Bagaimana?
1: Jadi
2: malulah sih dengan banyak tamu ini, apalagi wisuda mahasiswa.
1: Iya.
2: Wah, ngeri kita.
1: Karena menjadi pusat ya, Pak ya.
2: Iya, iya. Iya.
1: Heeh. Oke.
2: Ini ramai, Pak. Sudah apa anunya Pak di sini? Itu saya bertanya.
1: Iya.
2: Ini wisuda dari Bekasi. Pak, Bapak dari mana? Saya asli sini. Mana nih, Pak? Kami kebutuhan sebenarnya sudah ada mall di sini. Orang dari luar itu jadi kalau di sini pantas sekali. Ada mall, ada apa nama toko yang memadai, jadi mesti tuan itu tidak apa nama belanja ke Pangkal Pinang. Jadi saya betulan aja lah. Ini ngomong dari tidak sebarang ngomong, Pak ya. Mendengar ini pejabat, saya kadang tegur pejabat. Kita bukan hanya teori-teori, praktek langsung. Kita tidak ada alasan menunjuk ini. Jadi saya pertama kali tidak ada yang tidak bisa itu. Saya biar tua ini semangat untuk mendesain.
1: Masya Allah, tentu.
2: Karena untuk ke depan ini masih ada 30 tahun yang akan datang.
1: Baik.
2: Itu, Mbak Tiaya.
1: Oke, Pak, mohon maaf. Sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu soal tadi yang pertama kan ada aduan untuk Kopdes ya, Pak, di Balun Ijuk gitu ya.
2: Iya, sangat penting sekali.
1: Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden ya ini ya.
2: Iya, kami akan memperdayakan anak-anak hasil apa nama kuliah di sini banyak. Anak sarjana S1 di sini.
1: Tapi kalau dari ini sebelumnya apakah memang sudah ada isu-isu akan ada pembangunan di Balun Ijuk atau memang belum, Mbak?
2: Belum.
1: Sama sekali belum ada ya. Baik.
2: Kalah dengan Jadah Barin. Apa nama itu MBG-nya sudah jalan, anak kita juga kerja di sana.
1: Baik, oke.
2: Padahal desa itu agak terpencil dengan kita. Jadi itulah kadang-kadang apalagi masalah-masalah lain, pertanian dan sebagainya. Padahal lahan di desa ini banyak untuk pertanian berkelanjutan ini.
1: Masalah
2: saya omong pagi kemarin dengan Pak Mas. Ini dengan masalah sembada pangan, lahan ada dekat kota, dekat dan sebagainya. Tidak ada alasan. Inilah yang jadi PR kami buat
1: Baik.
2: Terima kasih, Mbak Tiaya.
1: Terima kasih.
2: Kalau kurang pas bicara ini, saya mohon maaf, Mbak Tiaya.
1: Siap. Terima kasih, Pak Sofian ya.
2: Bukan di luar biasa,
1: Iya.
2: Tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Kalau
1: Baik, terima kasih, Pak Sofian.
2: Apa saya bicara itu insya Allah untuk kepentingan orang banyak.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih, Mbak Tiaya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja tadi Pak Sofian dari Balun Ijuk juga menyampaikan keluhan bahwa ada potensi yang cukup besar di wilayah Balun Ijuk terkait dengan lokasi dan juga luasnya, tapi hingga saat ini belum ada ancang-ancang begitu ya rencana dari pemerintah terkait dengan pembangunan Kopdes. Padahal Pak Sofian menilai bahwa Balun Ijuk ini cukup punya peluang yang besar begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sofian. Kami coba hubungkan dengan yang terkait ya, dengan instansi terkait, karena ini juga menjadi salah satu program prioritas Presiden ya. Salah satunya ini Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini ya. Terima kasih tentunya Pak Sofian. Baik, pendengar, masih bersama di program Halo RRI edisi Jumat 25 September 2026. Kali ini kita tampung kembali ada telepon dari WhatsApp dari Pak Yota sepertinya ini. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Muti.
1: Iya, selamat pagi, Pak Yota.
3: Iya, halo RRI.
1: Iya, halo RRI. Silakan.
3: Sebelumnya, terima kasih. Saya flashback dulu ya, Mbak Muti ya.
1: Monggo.
3: Nanti baru halo RRI-nya.
1: Baik.
3: Sekitar tahun 2000-an dulu, 2011 lah.
1: Oke.
3: 2011. Saya adalah bukannya riak ya, tapi ini untuk memberikan motivasi bagi rakyat yang hobi untuk mengeluh.
1: Baik.
3: 2011 dulu, waktu itu saya ingat HP ini masih banyak HP jadul,
1: yeah.
3: Masih tower aja belum lengkap.
1: Mm-hmm.
3: Tapi syukur waktu itu saya bisa masuk ke Interaktif Pro 3 sekitar jam 9 malam, ruang publik.
1: Mm-hmm.
3: Ada berapa kali.
1: Yeah.
3: Di situ saya mengeluh, saya tidak mempunyai kepentingan, tapi saya juga merasa istilahnya saya menganggap rakyat Bangka Barat mengeluh.
1: Mm-hmm.
3: Waktu itu ya Mbak Muti ya, mm-hmm. 2011 itu kampung-kampung desa pelosok di Bangka Barat ini belum ada listrik penerangan. Okay. Nah, itu kan.
1: Baik.
3: Di jalan umum juga belum ada. Tapi saya hobi tadi mengeluh mm-hmm. terus.
1: Baik.
3: Salah satu yang saya tertarik, saya ingat malahan yang itu tercengang juga waktu saya interaktif itu kan dengan orang-orang dari PLN lah.
1: Mm-hmm.
3: Saya mengatakan kalau ke Bangka Barat penerangan belum masuk, sudah berapa tahun kita merdeka. Pak, kata saya kan, yang namanya ikan lohan itu binatang, Pak. Dalam akuarium saja bisa stres, Pak.
1: Baik.
3: Kalau nggak ada penerangan. Nah, jadi Bapak pikirkanlah itu. Belum yang masalah kesenjangan sosial. Misalnya, Pak, waktu itu yang Mbak Mutia, ini tak sekitar tahun 2011 dulu.
1: Baik.
3: Waktu 2011. Ada pemukiman sawit membuat perumahan. Di kampung sebelahnya sudah puluhan tahun kampung itu.
1: Baik.
3: Sekali datang perumahan, malam-malam sudah terang kan, karena fasilitas PT perkebunan kan. Nah, sedangkan kampung sebelahnya belum waktu itu penerangan. Nah, di situ nanti akan timbul kecemburuan. Nah, gitu. Nah, itu sekitar plus back itu.
1: Bahaya.
3: Bukannya riak, bukannya apa, walau alam. Hari ini halo RI. Saya baru teringat juga mau menyampaikanlah nanti bagaimana istilahnya RI bisa merealisasikan nindaklanjuti ke pihak terkait ya kan.
1: Okay.
3: Saya baru ingat di Desa Kacung ini dulu ada wacana untuk pendirian sekolah SLTA, sejenis LTA kan. Tapi belum ada sampai sekarang. Jadi macam mana itu, apa wacana itu masih terus diproposalkan apa tidak? Saya
1: baru-baru ini ya Pak ya?
3: Sudah lama itu wacana itu, tapi sekarang sepi-sepi Mbak.
1: Baik.
3: Soalnya kita sangat miris kan melihat anak-anak sekarang. Yang dari pelosok dalam ini kan banyak kampung-kampungnya kan, antara Kacung, Dendang itu kan. Nah, cuma ada SMA dan SMK di Dendang, itu kan SMK pertanian kan. Satunya SMA di negeri. Sedangkan SMA negeri itu dekat perbatasan Bangka Induk. Jadi di apa itu Air Kuang itu kan. Nah, di situ ramai terus. Belum yang dari istilah itu anak-anak siswa dari kampung sebelah Bangka Induk itu itu nggak masalah, itu kan itu biasa itu kan.
1: Iya betul.
3: Yang masalahnya begini, kalau saya memikirkan anak-anak yang dari pelosok ini kalau harus ke Kelapa itu kalau nggak salah itu tembus hampir sekitar 20 km sekali lewat. 20 km. Dengan keadaan misalnya anak baru SMP memakai motor belum termasuk mahir lah, apalagi masalah kelengkapan kan. Jadi di situ bagaimana lah pemerintah ini, khususnya pemerintah provinsi lah, provinsi baik pemerintah Bangka Barat, istilahnya kalau mendengar terusan dari email dari RRI Pro 1 ini untuk benar-benar membuka salah satu SLTA atau SMA di Desa Kacung. Karena sangat jauh, kasihan kita kadang-kadang sudah hari gini sudah hampir 100 tahun merdeka. Sekolah masih jauh, belum masalah keselamatan kadang-kadang yang kita pikirkan. Anak-anak itu nggak ada cuaca hujan aja buru-buru, apalagi ada hujan kan? Kalau sudah ingat masuk kelasnya. Jadi bisa dipahami tidak, Pak, kira penyampaian saya ini, Mbak?
1: Baik, saya coba, Pak ya, bahwa memang ada rencana ya sempat. Tapi bukan ini ya, berarti saya perlu make sure dulu, perlu konfirmasi dulu. Memang bukan sekolah rakyat ya?
3: Bukan, maksudnya sekolah yang biasa lah.
1: Sekolah biasa.
3: Istilah itu begini Mbak Muti, kebutuhan istilah.
1: Baik.
3: Kebutuhan sesuai letak untuk SLTA.
1: Khususnya di Kacung
3: sesuai
1: ya.
3: Letak.
1: Terlalu jauh
3: dulu
1: begitu ya, Pak.
3: wacananya di Kacung.
1: Yeah,
3: kalau sekarang kan harus ke Kelapa, ya jauh lah.
1: Okay.
3: Memang ada SMK di Dendang, nah, tapi kan SMK itu kan.
1: Oke, okay. Kejuruan, belum yang ini apa namanya menengah atas, bukan yang umum gitu ya. Oke, okay, baik.
3: Yeah. Istilahnya nyaman-nyaman pihak terkait, kalau okay. RRI bisa menindaklanjuti, pihak terkait itu istilahnya benar-benar haruslah melakukan button up, button down itu jemput bola istilahnya. Baik, baik, kalau baik. Kalau saya pribadi cuma rakyat mengeluh istilahnya kan. Gitu aja Mbak Muti, terima kasih waktunya.
1: Pak Yonta, ya kami coba usahakan ya berhubung langsung dengan instansi terkait tentunya ya, kami sedang usahakan ini untuk mencari kontak yang bisa kami tanyakan terlebih dahulu dan juga konfirmasi tentang itu karena ada keluhan ya dari warga, nanti kami sampaikan dan jika sudah ada update informasi tentunya kami akan udarakan. Terima kasih Pak Yonta ya.
3: Amin.
1: Ya.
3: Terima kasih Mbak
1: Baik,
3: Muti.
1: Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Yota. Sehat selalu. Terima kasih atas partisipasi Anda pagi ini Pak Yota. Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi di Halo RRI ya di edisi kali ini Jumat 25 September 2026. Sebelum kita lanjut lagi di Halo RRI, kami hadirkan jeda pariwara berikut ini untuk Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung pagi kali ini di program Halo RRI. Sebelum kita lanjutkan, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dalam spot operasi katarak 2026, informasi untuk Anda di pagi hari ini.

0: Bis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Ya, pendengar pukul 9 lewat 36 waktu Indonesia Barat, kami masih berkesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui Halo RRI edisi kali ini, Jumat 25 September 2026. Dan sembari menanti partisipasi Anda, pendengar, kami hadirkan juga informasi terkait Halo RRI, di mana warga mengeluhkan lampu jalan dan juga kebutuhan air bersih saat kemarau ini, di mana keluhan masyarakat terkait fasilitas umum dan juga kebutuhan air bersih menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini terungkap dalam program Halo RRI yang mengudara di RRI Pro 1 Sungai Liat pada Rabu 23 September lalu. Salah satu warga desa Sinar Baru, Junaidi, di Kecamatan Sungai Liat menyampaikan persoalan penerangan jalan di desa yang masih perlu mendapat perhatian. Dan menurutnya kondisi ini dirasakan pada sejumlah ruas jalan yang penanganannya belum memadai. Sementara itu, warga desa Riding Panjang, Dian, juga mengaku khawatir akan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah keringan yang terjadi. Dirinya berharap langkah dari pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air saat kekeringan ini bisa segera ada jawaban dan juga bisa segera memperoleh bantuan warga-warga yang membutuhkan. Dan juga kali ini kami kembali hadirkan informasi berita rangkuman dari Halo RRI di edisi Rabu kemarin, di mana ada laporan dengan keberadaan tower tinggi di area tempat tinggal warga cukup menjadi perhatian terkait potensi risiko dan juga perlindungan bagi warga di sekitarnya. Hal ini menjadi aduan dalam program Halo RRI yang mengudara di edisi Rabu 23 September kemarin, dan juga telah terjawab oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kabupaten Bangka, Guliano Penalva, yang mengatakan bahwa ada kompensasi bagi rumah warga yang terletak di dekat tower jika sewaktu-waktu terjadi sambaran petir. Pihaknya beserta dinas terkait lainnya juga menurunkan tim untuk memastikan berapa radius sambaran tersebut dan dampaknya. Dan Pen-Pen yang disapa akrab ini menyatakan bahwa waktu masih di Dinas Sosial, dirinya pernah ada kejadian di Kelurahan Matras terkait sambaran petir di tower. Dan ketika diukur asbesnya hingga melayang, sambarannya juga masuk ke rumah. Dan kala itu pihaknya langsung menghubungi pemilik tower, dan lalu pemilik rumah mendapatkan

0: Di Pak Yota tadi mengenai pembangunan SLTA ya untuk wilayah Kacung, Bangka Barat khususnya. Tadi saya coba sudah coba menghubungi juga Kepala Dinas Provinsi khususnya ya di Bangka Belitung ini. Namun kita masih menanti tanggapan beliau karena sehingga saat ini kita juga masih bersama-sama menanti. Tentunya jika sudah ada update informasi, akan kami segera sampaikan informasinya untuk Anda. Kali ini di pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan iklan BK PSDM di Provinsi Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi.
1: Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
2: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
3: Maaf ya Pak, di BKP SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan Pak.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
2: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
3: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
1: BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Bangka Belitung pagi ini.
1: Ya pendengar, kami saat ini dalam program Halo RRI tadi sudah berusaha menghubungi narasumber terkait dari laporan Pak Yota di Bangka Barat tadi terkait dengan adanya isu pembangunan SLTA setingkat ya di wilayah Kacung Bangka Barat yang sempat ada isu pembangunan beberapa waktu belakangan tapi hingga saat ini belum ada. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bapak Yudi, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, selamat pagi, salam sehat Pak Yudi, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya Pak, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, kami di program Halo RRI pagi ini tadi mendapat informasi aduan dari masyarakat Pak Yota di Bangka Barat mengenai adanya isu pembangunan SLTA di wilayah Kacung. Namun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya, senyap kata beliau tadi. Dan memang beliau menyoroti anak-anak di Desa Kacung ini agak jauh ya, harus bersekolah. Memang ada SMA, cuman tarafnya ini tingkatnya SMK yang ada di Kacung, dan SMA ini belum ada. Mungkin tanggapannya Pak mengenai itu?
2: Baik, baik. Terima kasih. Jadi mengenai isu pembangunan sekolah baru di Desa Kacung, itu

0: Mungkin sudah berapa waktu yang lalu ya, berapa tahun yang lalu sudah saya dapat informasi. Tetapi begini, karena ini Kacung kan masuk di Bangka Barat ya, berarti itu masuk dari wilayah cabang dinas kita yang di Mentok, Bangka Barat.
1: Baik.
0: Nah ini kami kalau pada dasarnya kalau untuk pembentukan sekolah sebenarnya memang bisa kita apa namanya proses jika memang yang pertama itu pertama lahannya kita punya.
1: Baik.
0: Yang kedua itu kan ada potensi muridnya ya, potensi murid yang akan bersekolah kalau kita mendirikan sekolah baru di situ. Nah ini kami minta kepada cabang dinas kita di Mentok, di Bangka Barat untuk melakukan pemetaan awal. Jadi ini harus kita pastikan apakah memungkinkan dengan misalnya memastikan ada murid yang akan bersekolah di situ. Kalau untuk pembangunan USB kan unit sekolah baru itu kan minimal 3 kelas. Nah, apakah cukup nanti kalau memang kita bangun apa namanya muridnya cukup. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah guru.
1: Baik.
0: Nah, ketersediaan guru ini memang yang sampai saat ini ya dari seluruh apa namanya provinsi kita Bangka Belitung posisinya kita kekurangan guru.
1: Baik.
0: Sementara kita sampai saat ini dari penerimaan apa namanya CPNS dari untuk tenaga pendidik itu hanya jumlahnya cuma kecil sekali. Jadi misalnya kita dapatnya jatahnya kuotanya 70, tetapi kita yang guru kita yang sudah pensiun aja mungkin sudah ratusan. Nah ini posisinya kan artinya kurang. Nah kalau memang ternyata memang tidak ada ketersediaan guru karena memang kita tidak boleh mengangkat guru baru misalnya selain itu, maka ini akan menjadi kendala. Jadi kendala apakah apa namanya kita bisa membangun sekolah baru tapi gurunya yang tidak bisa kita sediakan. Nah, ini kita kaji ya, Ibu Sarah. Jadi
1: Baik.
0: ini yang harus kami pastikan dulu.
1: Oke, ya baik. Terima kasih Pak Yudi Suhasri,
0: Baik.
1: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas informasi dan konfirmasinya. Tadi juga ini ya, jadinya Pak Yota jawaban dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel terkait itu. Jadi memang banyak pertimbangan, harus ada riset-riset juga sebelum diputuskan untuk membangun sekolah atau tidak, begitu ya Pak ya? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi Suhasri atas waktunya. Terima kasih sudah kami hubungi secara mendadak pagi hari ini. Salam
0: Baik,
1: sehat selalu
0: sama-sama.
1: Pak Yudi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: Terima
1: mari.
0: kasih.
1: Selamat pagi. Ya, itu tadi pendengar, kami hadirkan narasumber kita di Halo RRI, Bapak Yudi Suhasri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tadi menjawab dan juga mengonfirmasi dari keluhan Pak Yota mengenai isu pembangunan SLTA ataupun SMA di wilayah Bangka Barat. Dan tentunya pendengar, sebenarnya kita sudah di penghujung waktu mengenai program Halo RRI ini. Tentunya jika ada update informasi lagi tadi dari Pak Sopian ya, yang keluhannya mengenai Koperasi Desa Merah Putih, kami sudah mencoba mencari narasumber untuk dihubungi. Jika memang sudah ada konfirmasi dari yang bersangkutan, nanti kami akan coba informasikan melalui siaran dan juga mengudara langsung di Pro1 RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan terlebih dahulu jeda pariwara untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini.
2: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

Ya pendengar, sampai di sini Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih tentunya atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda bersama Halo RRI edisi Jumat 25 September 2026. Dan sudah di penghujung waktu pula, sajian Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan setelah ini masih ada sajian Bangka Belitung siang menemani Anda bersama rekan saya Dudi R. Pramana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi kali ini di pukul 10 nantinya kami akan hadirkan informasi dan juga dialog interaktif Indonesia Sehat untuk Anda bersama dengan Dudi R. Pramana, rekan kami. Dan untuk itu pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho.

Selamat pagi pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pagi hari ini atau menjelang siang hari ini, saya hadir menyapa Anda di Bangka Belitung Siang, edisi 25 September 2026. Tentu di siang hari ini, ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda dalam program kita, Bangka Belitung Siang, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif, yaitu Indonesia Sehat edisi hari ini, hari Jumat, bersama dengan salah satu olahragawan yang berasal dari Sungai Liat. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, sesaat lagi pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan dialog interaktif Indonesia Sehat di hari ini bersama dengan Ibu Erbina, salah satu instruktur senam Zumba yang tentu akan hadir menyapa Anda. Tentu di siang hari ini kita akan membahas tentang senam untuk menjaga kebugaran tubuh.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.

0: Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, yang pasti tetap semangat menjalankan aktivitas kita, apalagi hari ini yang aktivitas dimulai dari paginya itu dengan berolahraga. Ya, banyak macam olahraga, ada lari, kemudian juga ada yang nge-gym, ada juga mungkin yang senam, ya zumba dan lain sebagainya. Nah, di siang hari ini kita akan membahas salah satu olahraga yang sangat luar biasa juga. Apalagi ini kita langsung dengan instruktur senam Zumba ya. Kita sapa ada Ibu Erpina. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Erpina.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Dudi ya.
0: Iya benar Ibu, iya. Kabar baik salam ya Ibu ya. Ya, salam kenal juga.
1: Baik ya, iya, makasih.
0: Luar biasa pokoknya kalau kalau sudah ketemu dengan instruktur senam itu pasti semangatnya menular ke kita semua ya Ibu ya.
1: Amin, walaupun ibunya udah tua nih.
0: Nah ini yang harus kita bahas juga di usia ibu mungkin yang mungkin sudah tidak muda lagi, tetapi ya, tetap
1: 53 tahun,
0: tapi tetap semangat begitu Bu ya, menjadi salah satu instruktur senam yang juga memberikan manfaat bagi para member-membernya ataupun anggota-anggotanya begitu Bu ya.
1: Yes,
0: baik, siap. Tema hari ini adalah senam untuk menjaga kebugaran tubuh. Anda juga dapat bergabung untuk interaktif bersama kami di telepon 0717943001 melalui WA. Anda bisa mengirimkan pesan ya di siang hari ini pendengar bersama kami dalam dialog interaktif Indonesia Sehat. Baik, di awal ini mungkin cerita dulu nih Bu, hal yang paling mendasar. Sebenarnya Zumba itu olahraga yang seperti apa? Apakah sama seperti senam atau tidak? Silakan Bu.
1: Kalau Zumba sendiri ya, menurut ibu ya. Nah kebetulan kan ibu ini inspirasinya tuh dapet dari pas ibu lihat-lihat tuh video-video yang dari luar. Nah dari luar tuh kebetulan guru leader ibu sendiri dari Filipin. Nah dari Filipin, nah jadi ibu tuh langsung bawa mereka kemari. Ya, jadi alhamdulillah ibu sudah diakui pemerintah untuk Zumba, lebih memperkenalkan Zumba yang internasional. Jadi ibu ajak mereka kemari ke Indonesia, ibu jemput ke Filipina, bawa ke Indonesia untuk lebih gimana untuk Zumba ini ya. Jadi kan terkadang usia Zumba ini banyak peminatnya, terutama dari anak-anak, dewasa, ibu-ibu dan para lansia, terutama lansia nih. Lansia tuh luar biasa semangatnya.
0: Oke, berarti nah, sendiri, berarti tidak melihat umur saja, tidak melihat umur tidak. Muda saja Bu ya?
1: Tidak, tidak. Jadi apalagi lansia. Lansia itu kan mereka kepingin terkadang untuk kita buat Zumba ini kan tidak terlalu kencang karena kita lihat member kita dulu nak. Kita lihat member kita bagaimana. Gitu. Kalau ibu sendiri sih ya di usia sekarang ibu lebih mendalami Zumba.
0: Baik. Artinya Zumba ini kalau mau melakukannya melihat dari membernya dulu. Kalau membernya banyak lansia juga gerakannya juga tidak begitu kuat begitu Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi kalau usianya rata-rata muda itu ada gerakan Zumba yang cepat juga begitu Bu ya?
1: Ada. Ada nak, itu beda-beda. Tapi kebanyakan kan ibu lebih mengajarnya lebih ke lansia dengan seusia ibu gitu. Tapi ibu rangkul anak-anak muda, ibu ajar mereka untuk tampil bersama ibu maju ke depan.
0: Oke, baik. Nah untuk orang yang pertama kali melihat atau mendengar Zumba kemudian ingin tertarik gabung bersama member Zumba nih, apa yang perlu dilakukan pertama kali, kemudian apa yang perlu diketahui juga begitu Bu, bagi orang yang pertama kali ingin ikut Zumba ini.
1: Nah, di situ kan kita mereka datang ke kita ya, ke tempat ibu nih. Nah, tujuan mereka itu apa? Untuk membentukkan badan, atau membentuk segala itu, menurunkan berat badan, kan beda-beda nak tujuan mereka ke situ. Ada yang memang kepingin menurunkan berat badan. Nah, dengan 60 menit tuh selama 1 jam ya. Itu, tapi terkadang kan mereka apa namanya? Tidak semua member itu sanggup untuk mengikuti

0: Zumba yang kita ajarkan.
1: Baik, artinya kadang-kadang ada juga yang tidak sanggup mengikuti selama 1 jam, begitu Bu ya?
0: Iya, jadi mereka cuma bisanya satu lagu. Jadi kalau misalnya napas ataupun tekanan darahnya tinggi, mereka istirahat dulu.
1: Oke.
0: Nanti untuk berikutnya mereka lanjut. Tapi untuk ibu sendiri tidak berhenti selama 1 jam itu nggak berhenti, nak.
1: Karena sudah terbiasa tadi Bu ya?
0: Iya, memang begitu, nak. Kalau kalau senam itu tidak boleh berhenti. 1 jam itu memang harus untuk zumba.
1: Artinya memang untuk member-member baru juga harus menyesuaikan dulu Bu ya.
0: Iya.
1: Jangan langsung digenjot ikut 1 jam begitu Bu ya.
0: Iya, benar, benar.
1: Oke. Tapi sepengalaman Ibu Erpina sendiri dimulai dari ikut member kemudian sampai jadi instruktur sendiri, memang untuk prosesnya seperti itu Bu ya, tidak langsung
0: Iya.
1: instan ya Bu ya.
0: Iya, tidak instan.
1: Baik, dulu kok waktu masih ingat mungkin Ibu di zaman Ibu pertama kali itu langsung bisa 2 lagu, 3 lagu atau seperti apa nih Bu?
0: Untuk pertama kali kan ibu ikut Zoom, nak, ikut Zoom dengan leader ibu dari Filipina.
1: Oke.
0: Nah, kita ikut Zoom. Nah, nanti kita ikut dari berbagai negara itu, kita dikasih lagu, kita bikin krio masing-masing itu
1: Oke.
0: sama. Nah, di situ, nak, jadi kita di bukan langsung kita harus tampil bawain langsung ngajar, enggak langsung kita. Kita harus belajar dulu, kita belajar. Karena kan kalau Kreo Zumba itu kan ABC, langsung berhenti di ref, balik lagi ke ABC. Jadi Zumba tuh enak banget.
1: Oke, artinya untuk gerakannya juga sebenarnya ada apa ya? Ada semacam pembelajaran juga begitu Bu ya?
0: Iya.
1: Oh, tidak gerakan yang monoton juga ada rapnya gitu Bu ya? Ada ABC-nya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Jadi kebalik lagi kalau kalau Zumba kan ABC. Nanti kita balik ke ref, balik lagi ke ABC.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Artinya kalau kalau kita perbandingan antara senam biasa dengan Zumba, bedanya mungkin Zumba ini lagunya bebas dipilih atau seperti apa nih, Bu?
0: Bebas dipilih, nak.
1: Oke.
0: Bebas. Bebas dipilih.
1: Kalau senam kan ada lagu khusus-khususnya gitu, Bu ya?
0: Iya. Kalau Zumba itu kita bisa bikin krio sendiri. Kita bisa bikin krio sendiri, ya. Bisa bikin dari disiarkan dari Zin. Tapi karena kebetulan ibu tidak mengambil Zin untuk Zumba, guru Zumba, ibu nggak ngambil Zin karena usia ya, bukan muda lagi karena.
1: Iya.
0: Tapi memberikan motivasi ke mereka, gitu.
1: Baik. Nah, kemudian juga untuk pada saat pelaksanaan Zumba sendiri, apakah sama seperti senam ada pendinginan, ada pemanasan,
0: Pemanasan,
1: ada Bu ya?
0: pemanasan. Ada.
1: Tahapannya seperti apa nih, Bu?
0: Pemanasan itu kan biasanya kita nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama, kira-kira 15 menit ya. Baru kita lanjutkan ke stepnya yang gerakannya yang pelan dulu, lebih lebih lebih kencang, pelan pelan pelan pelan, baru nanti ke yang lebih beat lagi. Jadi
1: Oke.
0: nggak langsung balik lagi nanti ke pendinginan. Jadi nggak langsung langsung kenceng gitu, nggak.
1: Oke, baik. Nah, kita berbicara juga manfaat nih Bu. Mungkin banyak juga testimoni dari anggota atau member yang mengatakan banyak manfaat yang mereka dapatkan. Mungkin untuk manfaatnya sendiri seperti apa nih Bu? Untuk para member-member, terutama instruktur juga nih, apa yang manfaat yang didapatkan dari
0: Untuk
1: Zumba ini?
0: ibu sendiri ya, untuk ibu sendiri dari 75 kilo sekarang ibu 45 kilo.
1: Oke.
0: Ya, jadi ibu sendiri nih, ibu untuk ibu sendiri dan teman-teman yang ibu ajar itu mereka bukan untuk manfaatnya tuh banyak, tapi mereka rata-ratanya apa namanya? Untuk menyehatkan tubuh, membentuk body.
1: Berat badan terutama Bu ya.
0: Ya, membentuk pola makan, gitu kan?
1: Baik, berarti kalau untuk para para member yang memang ingin tujuannya menurunkan berat badan, progresnya bisa di Zumba ini Bu ya.
0: Bisa sekali. Bisa, tapi kan karena rata-rata ibu kan memang khusus ke 50, 40, 50 tahun ke atas. Jadi ibu memang ke mereka tuh yang penting mereka tuh happy, enjoy gitu, nah bukan lagi mereka lari untuk ke bentuk body
1: Ya.
0: ataupun mereka itu enggak, bukan.
1: Artinya memang lebih ke stamina tubuh ya Bu ya, kemudian
0: Iya.
1: juga untuk menghilangkan stres juga, mengurangi stres
0: Nah,
1: gitu Bu ya.
0: bantu. Karena kan memang Zumba itu kan memang memang kebanyakan harus menghilangkan stres, kan?
1: Baik, artinya member-member yang datang juga yang ikut dalam kegiatan Zumba ini rata-rata juga untuk sebagai hiburan juga gitu Bu ya.
0: Ya, salah satunya itu, salah satunya hiburan juga, Nak.
1: Salah satunya hiburan. Nah, tapi kalau ibu sendiri, manfaat yang ibu rasakan juga nih dari Bu Erpina sendiri, mungkin dari stamina atau sebelum ibu ikut Zumba dan saat ini sudah mengikuti Zumba, untuk stamina sendiri, apakah sekarang ibu lebih merasa fit tubuhnya atau seperti apa nih, Bu?
0: Iya, jantung ibu tuh lebih lebih apa namanya, memperkuat jantung ibu lah, terutama kan jantung ibu. Dia tuh darah tinggi. Jadi untuk Zumba bagi ibu tuh luar biasa. Luar biasa, istilahnya dari 75 itu ibu intens dengan ke Zumba yang memang kalau malam itu kan ibu nggak ngelanjutin lagi karena 3 jam 3 jam jam 9 udah tidur itu tidak boleh melakukan aktivitas lagi untuk Zumba. Nah, jadi ibu pertahankan di situ. Alhamdulillah dari ibu sendiri yang udah berhasil tidak minum apapun. Nah, jadi yang usia-usia muda-muda itu sekarang udah kepingin gimana nih Bu, kita bisa begini, gimana nih Bu, cara begini, gimana nih Bu. Jadi mereka bertanya. Dan dari situ ibu memberikan tip dan apa namanya support ke mereka tentang pola makan, cara tidur mereka. Di situ mereka menjalankannya. Alhamdulillah, sekarang mereka malah jadi pendamping ibu kalau untuk zumba-zumba undangan-undangan.
1: Oke, wah wow, luar biasa. Artinya sekarang ibu kalau boleh tahu sudah jalan berapa tahun ini menekuni olahraga Zumba ini sendiri?
0: Udah 8 tahun, Nak.
1: Sudah 8 tahun, wah wow, luar biasa.
0: Udah 8 tahun. Dan 2 kali, nah, dari situ kan ibu udah diakui pemerintah, udah diundang juga dari radio di provinsi ya untuk Zumba karena memang di situ baik dari pemerintah, dari dinas pariwisata, mereka support sama ibu. Nah, jadi apalagi kan kemarin pas Zumba-Zumba itu ibu datangin terus tuh tamu-tamu luar negeri yang datang ke Pangkal Pinang khususnya. Jadi pemerintah kita tuh support. Nah, ibu tuh kepingin Zumba kita nih bukan cuma dikenal sama member-member ini aja. Ibu lebih gimana caranya kita nih buat satu gebrakan ya, ngundang salah satu yang memang instruktur Zumba yang lebih lebih dari luar negeri untuk lebih mengenal apa itu Zumba, apa itu Zumba. Zumba-zumba itu kan macam-macam Zumba itu, Nak.
1: Oke, oh berarti ada macam-macamnya juga Zumba itu, tidak hanya gerakan atau Zumba yang umum gitu Bu ya?
0: Iya, kalau kalau ibu sih sendiri ibu karena udah tua ibu ngambil Zumba all.
1: Zumba old ya?
0: Iya.
1: Oke, oh jadi untuk member-membernya juga disesuaikan Bu ya? Kalau yang lansia Zumba
0: Iya,
1: old
0: iya,
1: gitu ya?
0: iya. Benar, benar.
1: Kalau yang muda-muda ada jenis Zumba lain juga gitu Bu ya?
0: Iya, mereka lebih lebih kenceng-kenceng lah gitu.
1: Oke, oh berarti gerakannya lebih kencang lagi gitu Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang bagian tubuh yang paling aktif digerakkan pada saat Zumba ini, sebenarnya bagian mana Bu? Apakah seluruh tubuh ini
0: Semua,
1: aktif semua
0: semua,
1: Bu ya?
0: semua, semua.
1: Oke, dari gerakannya
0: Semua
1: itu
0: ini
1: semua
0: itu.
1: semua bagian tubuh ikut bergerak, makanya
0: Iya.
1: makanya itu cepat menurunkan berat badan juga sebenarnya Bu ya.
0: Iya, benar.
1: Baik,
0: Karena
1: baik.
0: Zumba itu kan apa namanya yang kita bawakannya juga lebih lebih apa namanya lebih santai. Gerakannya lebih santai kan? Jadi gimana? Karena kalau kalau Zumba itu tidak tidak harus kita power power powerful ya. Enggak terlalu powerful. Jadi karena memang kita santai, gerakannya beda dengan aerobik. Ya, beda dengan aerobik. Kalau aerobik ya memang instan, musiknya non-stop. Terus-menerus. Ya, ada berapa jam. Tapi kalau Zumba, 1 jam.

0: udah cukup kita.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini Ibu, kalau kita berbicara intensitas zumbanya sudah berapa lama nih Ibu? Kalau kalau maksudnya dalam satu hari itu apakah full 3 jam, full 1 jam atau seperti apa kalau Ibu sendiri?
0: Ibu paling 1 sampai 2 jam.
1: 1 sampai 2 jam berarti dalam satu
0: Iya.
1: hari. Dan itu dilakukan setiap hari atau seperti apa jadwalnya, Bu?
0: Enggak. Enggak. Jadi seminggu tuh 3 kali.
1: Seminggu 3 kali ya.
0: Iya.
1: Baik,
0: Karena kan
1: baik.
0: kalau zumba itu kan melibatkan seluruh tubuh tuh, membantu mengencangkan otot kaki, lengan, perut, dan pinggul. Seusia ibu kan enggak terlalu gitu lagi kan
1: Iya,
0: ya.
1: iya. Lebih ke kesehatan
0: Nah,
1: kalau sesuai
0: iya.
1: seusia ibu ya.
0: Iya, tapi dari pembelajaran ibu dapat ilmu dari zin-zin luar itu, ibu terapkan ke para peserta yang masih muda-muda, member yang masih muda-muda.
1: Oke, dan untuk komunitas ibu sendiri sejauh ini sudah berapa banyak nih Bu membernya? Mulai dari yang lansia, mungkin remaja atau juga dewasa?
0: Karena ibu kan sering datangin sekolah-sekolah, karena
1: Oke.
0: dari dinas pariwisata kan memberikan ibu satu lagu dan ibu ciptakan gerakan sendiri. Nah, itu
1: Krionya
0: sudah
1: sendiri.
0: masuk buku. Iya, ibu bikin sendiri. Nah, udah dari TK, SD, SMP, SMA, ibu libatkan mereka.
1: Oke, wah sudah banyak berarti ya yang mengikuti gerakan itu ya. Kalau boleh tahu
0: Alhamdulillah.
1: gerakan kreo Zumba ibu apa nih namanya?
0: Oh, nak, seusia ibu.
1: Oh, maksudnya yang ibu ciptakan itu?
0: Iya.
1: Oh, old ya, berarti namanya
0: Iya.
1: old ya. Oke, itu ibu inspirasinya apakah melihat dari tayangan-tayangan video dari luar atau memang menciptakan sendiri gerakan itu, Bu?
0: Menciptakan sendiri.
1: Oke. Dari
0: Itu
1: pengalaman tadi, dari peng.
0: lagu dibikin oleh pihak pariwisata kota. Dan ibu dikasih lagu, musik, ibu ciptakan gerakannya, mereka support, alhamdulillah ada videonya, nak, dibikin video.
1: Oke, dan ini sudah dihak patenkan juga, begitu, Bu?
0: Kalau hak paten, karena kan ibu jarang standby di Pangkal Pinang, belum.
1: Belum ya. Tapi
0: Belum.
1: kalau kalau orang Zumba pasti tahu ya kalau ini gerakan punyanya Ibu Erpina tahu pasti.
0: Tahu, karena udah dari pemerintah, bukan bukan bukan yang lain-lain, itu pemerintah yang itu dari pariwisata kota.
1: Oke, wah luar biasa. Nah, kemudian juga resiko mungkin Bu, resiko kalau kalau bagi pemula juga ini mungkin bagi orang-orang yang baru ingin mendalami Zumba, resiko cedera ini apakah ada nggak Bu? Kalau lari kan ada risiko cedera kaki, kalau bulu tangkis ada risiko cedera tangan. Kalau Zumba sendiri seperti
0: Iya,
1: apa nih,
0: nak.
1: Bu?
0: Kalau ibu kan pendekatan sama sama member itu, ibu ajak ngobrol dulu sebelum mereka terjun ke Zumba ibu. Ibu deketin mereka, ibu ngobrol. Nah, ibu tanya gini, senam, dibilang kan nanti, oh pastilah ini Bu Vina gerakannya pasti kenceng nih. Saya bilang enggak. Ibu ajar step. Jadi bukan bukan mereka langsung harus suka-suka. Ibu enggak. Ibu ajar step 2, step 1, step 2. Ibu ajar gitu. Jadi nggak langsung kayak misalnya kayak kita di sanggar tuh kita langsung suka-suka kita tuh senam. Enggak, ibu deketin member, ibu ajarin mereka step step step step satu-satu.
1: Oke, wah jadi insya Allah terjamin lah ibaratnya dari
0: Alhamdulillah.
1: resiko cederanya terjamin gitu
0: Iya,
1: ya, aman
0: iya,
1: gitu ya.
0: aman, aman, alhamdulillah aman.
1: Karena tadi ibu tidak langsung serta merta ketika orang mau ikut zumba langsung yuk kita gerak zumba enggak ibu ya, ada
0: Iya,
1: step-stepnya ya
0: enggak.
1: ibu ya.
0: Iya, ada step-stepnya. Kita pendekatan dulu, karena kan kita nggak tahu apa namanya stamina mereka. Mereka punya sakit apa di dengkul, apa segala macam itu kita nggak tahu. Walaupun kita misalnya karena kerjaan ya, mereka masuk dapat uang gitu. Tapi ibu harus pendekatan dulu sama mereka. Ibu kasih musiknya yang slow dulu sama mereka. Kalau mereka udah bisa sedikit, kita kan dari tadi 4 tahap. Jadi kita baru lebih lebih kencang sedikit musiknya gitu.
1: Oke, bertahap, step by step, Bu ya.
0: Iya, step by step.
1: Oke. Nah, ini mungkin juga yang krusial, Bu. Mungkin apa itu menjadi kesalahan dari para pemula ketika ikut Zumba langsung gas gitu, Bu. Apa itu menjadi kesalahan atau sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau stamina-nya oke atau seperti apa nih, Bu?
0: Iya, kalau staminanya oke nggak apa-apa. Tadi kan udah Bu bilang kalau staminanya sedikit sedikit saya pusing segala macam itu mereka harus berhenti.
1: Oke.
0: Mau dilanjutkan. Istirahat dulu, satu lagu mereka sanggup, istirahat, nanti baru lanjutkan lagi. Tapi sebagai guru Zumba tidak boleh, tetap dia jalan satu jam itu, kecuali membernya.
1: Oke, ya. Jadi jangan dipaksakan juga, Bu, ya.
0: Jangan, jangan dipaksakan, karena apalagi kan untuk usia ibu yang ngikutin itu, ibu tidak terlalu banyak apa berputar. Gitu kan, karena kan kita takut juga kalau kita terlalu banyak gerakan mutar gitu kan, nanti membernya
1: Iya,
0: gimana
1: iya,
0: kalau
1: iya.
0: usianya udah begitu. Jadi Bu,
1: Pusing ya
0: setiap
1: Bu ya,
0: step,
1: karena usia
0: iya
1: tadi juga begitu, staminanya juga
0: usia,
1: begitu ya.
0: iya.
1: Oke. Nah, kalau ada pendengar mungkin Bu atau masyarakat yang merasa tidak bisa menari, kemudian tuh juga tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti gerakan, apakah masih boleh ikut Zumba Bu?
0: Boleh.
1: Oke. Karena akan diajarkan juga
0: Boleh.
1: Bu ya.
0: Iya. Boleh. Zumba itu semua kalangan, Ibu bilang kan dari awal anak-anak, remaja, dewasa, lansia, boleh. Cuma kan kita ada tahap-tahapnya, kita mengajarkan itu step by stepnya gimana. Kalau kita terlalu kencang, kasihan ya lansia. Gitu.
1: Baik, artinya walaupun tidak bisa menari, belum bisa mengikuti gerakannya ya, yang
0: Iya.
1: penting niatnya ikut dulu Bu ya, karena stepnya pasti
0: Iya.
1: ada, step awal
0: Pasti
1: kan.
0: ada.
1: Baik. Nah, dalam 1 minggu kalau kalau orang-orang ataupun masyarakat yang ingin terlibat Zumba, idealnya ini berapa kali Bu dalam dalam 1 minggu? Menurut Ibu
0: Kalau
1: saja.
0: ibu diundang ngajar ke apa namanya, ke kantor-kantor itu, ke perumahan, mereka cuma minta ibu 1 minggu sekali.
1: Oke, tapi kalau menurut ibu itu sudah ideal belum? 1 minggu 1 kali.
0: Tergantung usia mereka.
1: Kalau usia-usia produktif seperti ya usia
0: Iya,
1: di
0: karena
1: bawah
0: kan
1: lansia.
0: kemarin, seperti kemarin tuh ibu ngajar di daerah Pangkal Pinang juga. Nah, mereka bilang, Bu, kalau bisa kita mau senam Zumba dong. Nah, dari lansia ini mereka nggak sanggup. Nah, ibu bilang Zumba ini nggak kenceng, maksudnya bu nggak terlalu begini-begini ya. Jadi mereka oke. Dia coba. Akhirnya mereka welcome. Maksudnya, oh enak ya Bu Fina, senangnya begini. Nah, jangan jangan terpaku dengar, oh Zumba itu harus kencang loh begini-begini. Enggak.
1: Oke, berarti
0: Ya,
1: zoom.
0: kadang kan mereka takut ya, pastilah kalau instrukturnya kenceng, pasti udah kita pusing deh ngikutinnya. Nah, tadi bilang dari awal, ibu mengajarkan mereka, ibu lihat member itu seperti apa.
1: Oke, baik. Artinya memang untuk Zumba sendiri sebenarnya tidak juga banyak ataupun aktif gerakannya. Ada juga Zumba yang gerakannya ya juga slow santai begitu Bu ya.
0: Ada.
1: Baik. Nah, kemudian untuk pemula juga nih Bu, berapa lama idealnya dia mengikuti latihan dalam 1 kali latihan tuh? Apakah 1 jam tuh harus untuk
0: Enggak,
1: member itu
0: 15 menit.
1: 15 menit juga nggak apa-apa Bu sebenarnya Bu ya?
0: 30 menit, enggak apa-apa.
1: Oke. Tidak diharuskan juga mengikuti instruktur
0: Tidak
1: yang 1 jam gitu
0: diharuskan.
1: Bu ya?
0: Tidak diharuskan. Itu tidak.
1: Baik. Nah, untuk para member ataupun para masyarakat yang mungkin punya niat untuk melakukan Zumba di rumah sendiri atau mandiri begitu, tidak apa-apa atau harus mengikuti instruktur sebenarnya, Bu?
0: Tidak apa-apa.
1: Oke. Nggak apa-apa berarti, Bu, ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Nah, mungkin, ini ada pendengar dulu, Bu. Kita sapa. Ada pendengar nih yang ingin bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Bung Dodi.
1: Ya, selamat pagi, Bung.
2: Pak Sofyan.
1: Oh, Pak Sofyan. Ya, Pak Sofyan di Balun Ijo. Baik.
2: Jadi, saya mendengarkan Ibu dengan Bung Dodi
1: tadi. Boleh. Mau bertanya apa nih?
2: Masalah olahraga, kan?
1: Ya, olahraga Zumba.
2: Ya, jadi kami lansia ini, tapi bukan apa-apa. Saya umur 72, Bung Dodi.
1: Ah, 72.
0: Semangat, Pak.
1: Semangat,
0: Semangat,
1: Pak.
0: Pak.
2: Jadi, apa nama itu, saya ini petani, Bu, ya. Bung Dodi, saya ini petani. Jadi, kalau pagi-pagi hari sudah saya pegang cangkul. Sudah pegang cangkul, sudah keluar keringat. Paling-paling lah setengah jam lah, Bung Dodi, ya.
1: Ya.
2: Rasanya bagaimana saja sehat. Karena kalau apa nama itu keringat itu keluar, kalau kami sudah lansia nih, Bung Dodi, ya. rasanya sehat.
1: Oke.
2: Okay. Cuma saya sudah apa namanya nyangkul Bung Dodi ya. Saya minum air putih, air angan-angan, kuku ketarang itu.
1: Oke.
2: Okay. Air putih. Nah, sudah itu resep saya. Pertama kali ayam kampung, sudah makan telur, apa nama itu setengah matang Bung Dodi ya. Nah, jadi apa nama itu dikasih madu dikit ya Bung Dodi. Nah, jadi apa nama itu kopi satu gelas, air yang angan-angan tadi di saya minum madu kita minum. Minum makan Bung Dodi ya. Serta ayam kampung, telur ayam kampung tadi setengah matang.
1: Oke. Okay.
2: Sampai sekarang saya anu Bung Dodi rutin Bung Dodi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bung Dodi. Jadi menjalan kaki itu berkilo-kilo tidak terasa Bung Dodi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya ke Sumulyat kadang-kadang ya. Ke Pangkal Pinang sampai Kobar. Tetap saya anu tegar dengan motor Bung Dodi.
1: Baik, luar biasa.
2: Nah, itu. Jadi dampaknya itu kalau kita merem di rumah rasanya kurang baik juga.
1: Oke. Maknanya itu ya, kalau merem di rumah aja.
2: 72 umur Pak Sofian.
1: Iya.
2: Orang nyangkanya Pak Sofian umurnya berapa baru sih?
1: Oh iya. Ini kelihatan dari suaranya masih awet muda ini Pak Sofian.
2: Iya. Jadi saya baru pulang dari Jakarta Bandung tour ya. Jalan apa nama Tanjung Api-api langsung ke apa nah Jakarta tur ke masjid-masjid.
1: Oh iya keliling masjid gitu ya, masya Allah.
2: Saya jalan kaki Bung Budi.
1: Oke.
2: Orang-orang yang sehat bagi saya itu anak-anak banyak ngeluh yang kayak saya nggak apa-apa Bung Budi. Tapi bukan di istilah kita tua apa-apa. Karena umur usia dengan produktif itu lain Bung Budi.
1: Iya benar.
2: Pak Sofian bagaimanapun biarlah tua lanjut ini tetap semangat Bung Budi.
1: Oke, baik ya, luar biasa Bung Pak Sofian. Ya. Yuk, terima kasih Pak Sofian.
2: Kesehatan anak Bung Dodi ya bukan apa-apa Bung Budi.
1: Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Sofian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik Bu Erpina. Artinya kalau banyak bergerak, kita akan sehat berarti. Maknanya gitu ya Bu Erpina ya. Benar enggak, Bu?
0: Kalau Pak siapa namanya tadi?
1: Pak Sofian ya. Di Balun Ijuk.
0: Nah, itu sih bukan olahraga, itu aktivitas fisik.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, jadi beliau kan umurnya tadi udah berapa?
1: 72.
0: Iya, yeah, dia saya bilang, ya bagus itu, apalagi kalau minum air putih itu 2 liter sehari. Nah, itu bagus buat kesehatan ya. Cuma dia bilang olahraga itu bukan olahraga, walaupun dia cangkul, apa namanya, mencuci, jalan itu bukan olahraga, itu aktivitas fisik dia.
1: Baik.
0: Itu Pak Sofian kalau itu ya.
1: Baik, nah, ini lanjut gitu. Mungkin, lanjut Bu. Ini penasaran juga nih, mungkin banyak orang yang beranggapan ya kalau Zumba senam banyakan perempuan ya, wanita. Nah apakah laki-laki juga boleh nih Bu ikut Zumba atau seperti apa?
0: Boleh, ada Ibu ada 10 ya anak-anak ada 5 yang laki-laki itu yang bapak-bapak ada 5 juga.
1: 10 member laki-laki begitu ya.
0: Laki-laki iya, kebetulan 10 member. Kebetulan ya 10 member.
1: Oke. Okay. Dan kalau mereka menyampaikan sendiri apakah juga sama manfaatnya seperti wanita begitu. Kalau wanita kan tentu untuk berat badan ideal. Nah, kalau laki-laki sendiri untuk kesehatan juga atau seperti apa nih, Bu?
0: Sama. Kalau ya? Mereka sendiri enggak, mereka cuma kepingin datang tuh enjoy.
1: Oke,
0: enjoy. Supaya enggak stres gitu. Iya Bu, kita kepingin Zumba dengan Ibu supaya kita enggak stres. Jawaban mereka simple, supaya mereka enggak stres.
1: Baik.
0: Kalau laki-laki, tapi kalau perempuan, Bu saya kepingin begini nih Bu, kayak Ibu nih gimana nih Bu? Nah Ibu bilang, kalau usia seperti kita tidak bisa lagi untuk membentukkan body ataupun bentuk tubuh, kita enggak bisa lagi. Cuma sekarang kita bisa menjaga jantung. Kesehatan jantung kita, cara pola makan kita, cara tidur kita, itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk orang-orang yang aktif mengikuti Zumba sendiri, apakah makanan itu ada makanan khusus atau ya sama aja sebenarnya, yang penting makanan sehat atau seperti apa nih, Bu?
0: Kalau makanan, semua makanan boleh. ya, cuma kita harus sesuai dengan karbon dan apa namanya

0: makan lagi.
1: Oke, itu berarti salah satu tipsnya
0: Iya.
1: dimulai dari jam 9 itu sudah jangan makan lagi gitu Bu ya.
0: Enggak makan lagi, Bu. Kalau
1: Oke.
0: jam 9 enggak makan lagi.
1: Oke. Nah, untuk peralatan sendiri Bu nih, kalau orang-orang yang baru ingin ikut Zumba, peralatan mungkin ada peralatan khusus Zumba ini atau sebenarnya ya
0: Enggak ada.
1: standar-standar aja apa Bu nih? Mungkin.
0: Standar aja. Ibu enggak ada. Enggak ada gerakan. Enggak ada alat-alat untuk Zumba, Ibu enggak ada.
1: Baik, sepatu tapi butuh ya Bu ya,
0: Iya,
1: sepatu
0: kalau
1: olahraga.
0: sepatu enggak tetap sepatu, Dudi.
1: Iya, sepatu
0: Tapi
1: olahraga
0: yang
1: ya pasti ya.
0: iya, sepatu olahraga.
1: Tapi kalau untuk matras dan lain sebagainya itu nggak perlu juga Bu ya?
0: Enggak. Karena kan Ibu mengajarkan Zumba ke lansia ini, Ibu kepingin mereka sehat, happy, tanpa ada paksaan, tekanan, jangan bikin mereka stres. Kalau kita bikin Zumba, buat mereka terlalu banyak, apa harus menyediakan ini, nanti mereka bukan dapatnya bahagia, malah tambah stres.
1: Oke,
0: Nah, tujuan
1: artinya.
0: Ibu kan kepingin mereka-mereka yang usia lansia itu kelihatan umur 50-an, tapi lebih lebih muda
1: Oke.
0: wajahnya itu pikirannya. Jadi jangan jangan untuk Zumba tidak ada peralatan khusus.
1: Iya, jadi tidak dipaksakan Pak peralatan
0: Tidak.
1: harus beli
0: Tidak.
1: peralatan
0: Tidak.
1: matras segala macam Bu ya.
0: Itu untuk Ibu ya, untuk Ibu pribadi ya, ke
1: Iya.
0: member ya. Ya
1: Baik,
0: gitu.
1: luar biasa. Ini artinya tidak membebani membernya begitu Bu ya.
0: Tidak.
1: Iya.
0: Tidak, tidak. Alhamdulillah Ibu tidak membebani member Ibu.
1: Baik, baik. Nah, kemudian juga mungkin terakhir ini Bu, di penutup kita, pesan atau mungkin tips khusus nih bagi para pemula, pertama pemula yang usia lansia baru mau mulai begitu Bu. Tips khusus, pesannya
0: Nah,
1: apa nih dari Bu
0: khususnya
1: Ervina?
0: itu harus bisa jaga pola makan. Pinter-pinter kita memilih karbon yang sehat, lebih rendah kalori, harus tinggi protein,
1: Oke.
0: dan juga tinggi serat. Jangan lupa juga air putih itu 2 liter sehari,
1: Oke.
0: pola tidur kita, gitu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian untuk yang baru mau mulai Zumba nih apa nih tipsnya dari Bu nih?
0: Kalau yang memulai Sunda tidak
1: Baru
0: ada.
1: baru
0: Yang
1: mau mulai, baru mau mulai begitu Bu.
0: oh, mereka, kalau mereka baru memulai untuk Zumba ya khususnya ya. Ya, mereka harus bisa menjaga pola makan.
1: Oke, harus bisa menjaga pola makan ya.
0: Pola makan dan tidur, dan
1: Oke.
0: pola tidur harus cukup.
1: Oke, baik.
0: Itu untuk pemula ya, menjaga pola makan dan pola tidur harus cukup.
1: Baik, baik. Biar pada saat Zumba juga fit tubuhnya begitu Bu ya.
0: Iya, karena kan kalau mereka terlalu memporsi, misalnya udah dari Zumba ini mereka udah 1 jam, mereka melakukan aktivitas lagi Zumba lagi di atas jam 10, 11, 12 itu kan nggak boleh lagi.
1: Iya. Baik, baik. Baik. Dan juga kalau sudah ikut Zumba tuh pasti tidurnya cukup juga Bu ya, karena mungkin
0: Cukup, Nak, karena akan lebih-lebih fresh.
1: iya, karena lebih fresh juga, tidurnya juga lebih
0: Iya.
1: cepat pasti Bu ya.
0: Iya, karena tidur harus pola tidur kita jam 9 itu 3 jam, 3 jam sebelum tidur itu kita udah santai, tidak usah melakukan aktivitas olahraga lagi.
1: Oke, baik-baik, luar biasa.
0: 3 jam ya, 3 jam sebelum tidur ya, kita jangan melakukan aktivitas olahraga lagi.
1: Ya, artinya memang untuk yang muda juga jangan memaksakan diri
0: Iya.
1: olahraga malam-malam begitu Bu ya.
0: Iya, jangan. Nanti
1: Karena
0: masuk
1: malam itu,
0: angin.
1: iya, malam itu waktunya tidur begitu Bu ya.
0: Iya.
1: Oke lah,
0: Iya,
1: terima
0: benar.
1: kasih banyak Ibu Erpina, ini luar biasa, ini mendapat banyak pengetahuan baru terutama untuk para yang baru ingin punya niat ikut Zumba juga harus
0: Ya.
1: menjadi motivasi begitu Bu ya.
0: Iya,
1: Di
0: siap.
1: usia Ibu Erpina yang sekarang sudah
0: 53.
1: 53 tahun masih aktif.
0: Iya.
1: Mungkin kalau
0: Alhamdulillah
1: melihat
0: masih aktif.
1: iya, kalau melihat fotonya ini tampak usianya mungkin baru 30-an ini kalau ngelihat dari
0: Insya Allah.
1: fotonya. Iya. Terima kasih Ibu Erpina ya, sehat selalu Ibu. Ya, assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak.
0: Makasih, Dodi.
1: Ya, sama-sama Ibu. Ya, itulah pendengar kebersamaan kita dengan Ibu Erpina, instruktur senam Zumba yang tadi sudah memberikan informasi, pengetahuan baru. Nah, tentu bagi Anda yang sekarang punya niat untuk olahraga, Zumba ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya. Apalagi tadi Ibu Erpina juga mengatakan ya tidak dibebankan dengan alat-alat khusus juga ya. Ya, yang penting punya

0: niat olahraga begitu ya, menjaga kesehatan, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Baik pendengar, kita akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentu tetap hidup sehat ya, dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
1: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12.

0: terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
1: We must play.
0: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
2: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
0: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
2: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
0: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, like beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang.

0: kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid F. N. Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih

0: menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sembari mempertimbangkan semua pilihan.
1: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia. Dan tidak hanya saya, seluruh tim.

0: sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
1: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti.

0: edisi pertama juga di depan dulu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
1: Erick mengatakan kehadiran FIFA Asian Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis.

6 setelah memenangi 2 balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi 2 balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Masih di Bangka Belitung siang pendengar, menjelang ibadah sholat Jumat atau siaran langsung ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Satu pilihan informasi kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan beberapa wilayah di Kabupaten Bangka berpotensi mengalami hujan ringan pada periode pagi hingga sore hari pada Jumat 25 September 2026. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 di Batu Amir Pangkal Pinang Anissa Nindi menyampaikan potensi tersebut terjadi di Kecamatan Blinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, dan juga Mendoa Barat. Selain itu, potensi hujan juga terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, hingga Bangka Selatan. Potensi hujan petir pada periode pagi hingga siang terjadi di wilayah Paritiga, Jebus, Kelapa, dan Simpang Tritip, Bangka Barat untuk Bangka Tengah, yaitu di Kecamatan Sungai Selan.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita akan langsung mengikuti siaran ibadah sholat Jumat di hari ini 25 September 2026 yang nanti akan dipandu langsung oleh reporter kita, ada Bus Tommy Ahmad. Tommy.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali pada hari ini RRI Sungai Liat bekerjasama dengan Yayasan Masjid, dengan Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka, hari ini melaksanakan siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana untuk sholat Jumat yang dilaksanakan untuk hari ini yaitu dari Masjid Agung Sungai Liat untuk edisi 25 September tahun 2026 atau 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, di mana untuk hari ini edisi petugas sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat yaitu Satra Sudaryoso yang nantinya akan menjadi khotib dalam sholat Jumat ini dengan tema khutbah kenal diri raih makna sejati. Diketahui untuk waktu sholat Jumat kita hari ini yaitu dari untuk wilayah Sungai Liat Kabupaten Bangka dan sekitarnya yaitu pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Dan dengar sayup-sayup telah kita dengarkan suara beduk pertanda telah masuknya sholat Jumat kita pada hari ini. Dan pendengar, baik, kita ikuti dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat pada hari ini.

Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kalam yang pantas untuk kita perbanyak kecuali kalam-kalam penegasan syukur kita kepada Allah. Kalimat alhamdulillah menjadi lantunan yang kita perbanyak seraya difahami bahwa segala yang kita punya, segala yang ada dalam hidup kita milik Allah, dari Allah, bukan punya kita. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkalam saat masih hidupnya, ma min ahadin yusallimu alayya salatan illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap kita yang menyampaikan salam dan solawat kepadanya, kecuali Allah mengembalikan ruhnya untuk menjawab setiap salam dan solawat yang kita sampaikan kepadanya. Kita banyak-banyak solawat agar syafaahnya dalam hidup kita dapat, agar syafaahnya di hari akhirat juga terus membersamai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, khatib mengajak berwasiat kepada diri khatib secara khusus dan juga kepada kita semua. Kita pertegas iman kita dengan takwa. Kita mendekat kepada Allah dengan kedekatan yang sejati, bukan dekat karena terpaksa, bukan ibadah hanya sekedar menunaikan rutinitas, tapi ibadah karena dorongan hati terdalam, keyakinan, kesadaran kita hamba Dia penguasa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, satu kali Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, di awal-awal pembuka saat mengulas tentang rahasia kalbu terdalam, beliau menyitir, wa idza jahulal insan faqad jahula nafsah. Manusia manakala dia dungu terhadap dirinya, tak kenal siapa dirinya, tak kenal bagaimana eksistensinya di hadapan pencipta, tak mengerti bagaimana eksistensinya terhadap sesama, faqad jahula nafsah, membikin ia juga tak kenal akan dirinya. Ujungnya faqad jahula rabbah, dia tak kenal siapa yang disembah, siapa yang dipuja, siapa yang dihadapnya, siapa yang menciptakannya. Itu sekelumit cuplikan apa yang dituturkan Imam Al-Ghazali. Cuplikan kalam ini boleh jadi begitulah kondisi dan keadaan kita dalam banyak hidup yang kita lalui. Kita tak kenal siapa diri kita,
bagaimana kita menghadap Sang Pencipta, bagaimana kita berhadapan dengan Rasulullah, bagaimana kita terhadap sesama. Saking dungu dan bodohnya kita terhadap diri, kita merendahkan yang lain, padahal diri kita lebih indah, lebih rendah. Saking dungunya kita terhadap diri, kita memuliakan sesuatu yang rendahan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Saking rendahnya kita terhadap diri, saking tak kenalnya kita terhadap diri, kita habis-habisan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk meraih sesuatu yang ilusi. Sedangkan yang sejati, yang hakiki, kita belakangi dengan pembangkangan yang senyata-nyatanya pembangkangan. Itulah kita. Maka tepatlah apa yang dikalamkan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan banyak ulama-ulama sekali berbeliau. Manusia kerap dungu, tak mengerti sosok dan hakikat diri. Karena itu dia merendahkan yang lain. Dan merendahkan yang lain itulah yang membuat dirinya jauh, tak kenal Allah, bahkan tak kenal baginda Rasulullah. Oleh karena itu, kaum muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak, mari kita singkap siapa diri kita. Kenali diri. A'rif nafsak. Kenali diri. Genutio seution, kata Socrates. Kenali dirimu. Bongkar siapa diri kita. Renungkan dalam-dalam. Prototi detail-detail diri kita yang zahir, yang batin. Itulah hakikat diri. Zahir dan batin. Zahir tubuh kita kerap kita penuhi dengan hasrat-hasrat yang kadang-kadang melebihi porsinya. Dengan pandangan mata kita memandang, tapi pandangan mata kita bukan sesuai porsinya. Memandang dengan syahwat, memandang dengan kerendahan, memandang dengan sinisme, dengan picik. Kita perturutkan hal-hal yang kotor lewat pandangan yang dengannya kita melihat sesuatu. Dorongan lisan kita juga sama. Saking tak kenal bagaimana hakikat lisan batin kita, kita perturutkan lisan zahir ini untuk menyebut yang tak pantas, untuk berkalam yang merendahkan, untuk berkalam yang merusak integritas seseorang dengan gunjingan, dengan ghibah, dengan fitnah, dan hal-hal buruk yang kita lontarkan dengan lisan kita. Menjadilah kita tak kenal siapa kita. Menjadilah bahwa kita semakin hina dina dengan lisan yang keluar dari lidah kita. Dan juga anggota tubuh yang lain yang kita perturutkan dengan tangan. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dengan tangan kita putuskan kebijakan yang menghadirkan kesulitan-kesulitan. Dengan tangan kita menganggap diri kita mulia di hadapan sesama kita, padahal saat kita merasa mulia, disitulah makna betapa bobrok dan hina dinahnya kita di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama. Oleh karena itu, kenali aspek zahir kita, supaya yang zahir ini tidak menguasai, tidak mendominasi dorongan-dorongan batin yang sejatinya menuju, menghadap, mengarah kepada Allah yang maha batin. Kita tenggelam dalam dominasi zahir badan kita, tapi melupakan aspek batin kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita membelakangi hakikat dimensi kemanusiaan kita di hadapan Allah yang berdimensi ruhani, lantaran dorongan kekuasaan daripada aspek zahir yang kita perturutkan. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, di samping memelototi aspek zahir kita, mengenali diri zahir kita dalam rangka mengendalikannya, agar kita kenal Allah dan Rasulnya dengan sekenal-kenalnya lewat piranti,
zahir badan kita, tetapi ujungnya adalah kenal Allah, kenal Rasulullah, kita wujudkan dengan aspek batin terdalam kita. Di situ ada kolbu, di situ ada ruh yang dengannya kita menghadap, yang dengannya kita memandang, yang dengannya kita merasa nikmat dalam taat, yang dengannya kita merasa mengenal kesejatian hidup kita dari langkah pertama kita hidup di dunia sampai langkah-langkah berikutnya menyongsong kehidupan akhirah. Untuk menuju ke sana, tak lain jalan yang kita tempuh adalah dengan jalan mengenal diri, dengan belajar terus-menerus, bahkan kita berguru dengan mereka-mereka yang ahli, agar jalan yang kita lalui dibimbing, diberi masukan, diberi arahan. Kalau dengan bimbingan dan tuntunan, mudah kehidupan ini kita lalui. Tapi kalau kita dengan sok-sok tahu, dengan perasaan-perasaan, dugaan-dugaan yang terjadi adalah apa yang dihadap kita, kita labrak dengan seenak kita. Begitulah kondisi kita hari ini. Khatib mengingatkan diri pribadi kita sama-sama, siapapun kita, di hadapan Allah kita hamba bukan penguasa. Siapapun kita di hadapan Allah, kita hina dina, kita tak pantas menyandang sedikit kemuliaan. Kemuliaan itu anugerah secuil dari Allah yang tak boleh kita merampas secuil pun darinya. Adapun konteks kita terhadap sesama memuliakan yang lain adalah sesuatu yang memang diajarkan dan harus kita wujudkan. Menghormati yang lain tanda bahwa kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Merendahkan sesama tanda bahwa kita hina dina di hadapan Allah dan Rasulnya. Terakhir, khatib mengingatkan diri pribadi kita sama-sama. Mari kita bongkar aspek zahir kita agar kita kenal apa yang seharusnya kita beri asupan-asupan kepada zahir badan kita. Mari kita bongkar lebih dalam lagi aspek nafs atau jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kebinatangan, jiwa kehewanan, jiwa sibaiyah kita yang memangsa, yang buas, jiwa bahimiyah kita, binatang ternak, tidak mengendalikan sepenuhnya badan zahir kita. Kita masuk lebih dalam ke aspek yang lebih terdalam. Kenali kalbumu, kenali ruhmu, sehingga dengan itu kita kenal Allah. Salat kita penuh makna, ibadah kita nikmat luar biasa, baca Quran kita nikmat karena kita sedang berkalam, bermesra-mesraan, bermanja-manjaria bersama Allah lewat kalam-kalam dan firman-Nya. Kalau sudah demikian, nikmat hidup bisa kita rasai. Apapun, dimanapun, bagaimanapun kita merasa dibersamai oleh Allah, itu nikmat hidup yang tiada tara. Semakin jauh kita kepada Allah, gundah gulanalah apa yang di dalam dada. Saat gundah gulana itu bikin hidup kita tak tenang, tidur tak nyenyak. Apa saja yang kita buat tak nyaman, dikecam, dikejar-kejar masalah. Sekelumit masalah itu membuat hidup kita seolah-olah merana tiada hingga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama-sama salat Jumat yang dilaksanakan dari Masjid Agung Sungai Liat yang mana disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana tadi sebagai khotib yaitu Ustaz Satra Sudaryoso dan juga sekaligus imam. Dan pendengar, dengan begitu maka berakhir sudah siaran langsung salat Jumat kita dari Masjid Agung Sungai Liat, dan saatnya kita kembali ke studio.
0: ويكافئ مزيده يا

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena sudah beberapa bulan di wilayah kita Bangka Belitung ini hujan tidak turun, inisiatif untuk melaksanakan sholat Id.
2: Ini penting ya, jangan sampai nanti, sampai saat ini kan daerah kita ini masih terkategori bebas rabies. Kita berharap ke depan juga masih tetap statusnya masih bebas rabies.
3: Radio Republik Indonesia sekali dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Harapkan hujan atasi kemarau panjang, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar sholat istiqo. Pendengar, Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Untuk mempertahankan status tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Distangan Beltim memberikan 149 dosis vaksin rabies kepada hewan peliharaan masyarakat. Dengar inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, harapkan hujan atas kemarau panjang, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar salat istiqo. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Karena sudah beberapa bulan di wilayah kita.
2: Hingga saat ini, kekeringan akibat kemarau panjang masih melanda di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sehingga banyak masyarakat masih mengalami kekurangan persediaan air bersih dan kondisi rawan bencana kebakaran yang selalu mengancam. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung terus berikhtiar dengan berbagai cara agar persoalan tersebut bisa segera teratasi, salah satunya melalui doa bersama dan salat istisqo yang diikuti ratusan pegawai di lingkungan Pemprov Babel di halaman kantor gubernur pada Jumat pagi. Salat dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat tersebut menghadirkan Imam Salat Syekh Ismail Al-Hafiz, ulama asal Palestina menempuh pendidikan hafalan Al-Quran di Turki. Sementara khutbahnya disampaikan oleh Ketua LPTQ Provinsi Babel, Kyai Haji Samsuni Soleh. Gubernur Bangka Belitung Hidai Arsani diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Babel Tarmin mengajak jemaah memperbanyak istighfar dan bermunajat kepada Allah agar hujan segera turun.
1: Karena sudah beberapa bulan di wilayah kita Bangka Belitung ini hujan tidak turun. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Bangka Belitung melalui Pak Gubernur dan dilaksanakan oleh Desa mempunyai kegiatan inisiatif untuk melaksanakan sholat ini. Dan itu kita sudah laksanakan.
2: Terpisah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan kondisi kemarau yang dirasakan masyarakat menjadi pengingat untuk meningkatkan kesabaran dan memperbanyak doa. Ia menyebut sebagian masyarakat saat ini masih harus membeli air karena sejumlah wilayah masih mengalami kekeringan. Lebih lanjut, ia berharap hujan yang turun nantinya tidak hanya mengatasi kebutuhan air, tetapi juga membawa keberkahan bagi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung menggelar salat istiqo, ikhtiar harapkan hujan turun. Selengkapnya, Rif Juliantoro melaporkan.
3: Manusia ya, tetap terus berikhtiar lah. Untuk kita hari ini melakukan salat istiqo ya, bersama masyarakat, bersama.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar menghadapi kondisi kemarau yang masih berlangsung di wilayah Belitung. Sholat meminta hujan tersebut digelar bersama jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh ASN di halaman kantor Bupati pada Kamis kemarin. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sholat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera diberikan hujan. Menurutnya manusia merupakan makhluk yang lemah sehingga harus terus berusaha sekaligus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Semoga ikhtiar kita ini ya memberikan ya harapan kepada kita semua di masyarakat. Ya kita ini makhluk lemah ya. Kita memang harus mohon karena Allah lah Maha segala-galanya. Allah lah yang memang memiliki ya bumi, jadi kita sebagai umat muslim yakin
4: Yuni berharap hujan segera turun di Kabupaten Belitung. Ia mengatakan meskipun berdasarkan informasi BMKG hujan diperkirakan mulai turun sekitar November, pemerintah tetap melakukan berbagai ikhtiar. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, beberapa wilayah di Kabupaten Bangka berpotensi mengalami hujan ringan pada periode pagi hingga sore hari. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka.
6: Beberapa wilayah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan pada periode pagi hingga sore hari ini. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Anissa Nindi menyampaikan, potensi tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, hingga Mendo Barat.
5: Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka Barat, di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Mendo Barat.
6: Selain itu, potensi hujan juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah hingga Bangka Selatan, di mana potensi hujan ringan terjadi di Bangka Tengah, yakni di Kecamatan Koba dan Simpang Katis. Sedangkan di Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba, Payung hingga Pulau Besar. Menurutnya, beberapa wilayah juga berpotensi mengalami hujan petir pada periode pagi hingga siang, yakni terjadi di wilayah Kecamatan Parit 3, Jebus, Kelapa, dan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Untuk Kabupaten Bangka Tengah di Kecamatan Sungai Selan. Walaupun beberapa wilayah sudah mengalami hujan ringan, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sholat istisqo atau meminta hujan pada hari ini. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yasir Mustafa.
7: Sholat istisqo ini memang sholat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika musim kemarau yang panjang dilakukan. Maka ada beberapa kabupaten memang sudah melakukan, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, tapi alhamdulillah kita sudah lama untuk mempersiapkan untuk melaksanakan sholat istisqo ini, sholat minta hujan ini.
6: Ia menjelaskan sholat sunnah istisqo ini diikuti kalangan ASN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga masyarakat sekitar. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka berencana menerapkan program digitalisasi untuk tertib dan transparansi administrasi pengelolaan pasar. Berikut laporan Rana Gusari.
8: Mengurangi kebocoran yang ada di pasar kita Sungai Liat.
9: Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka akan menerapkan program digitalisasi untuk mengurangi kebocoran administrasi pasar. Pelaksanaan program digitalisasi akan dilaksanakan di pasar kita Sungai Liat melalui unit pelaksana teknis daerah UPTD Pasar bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel. Kepala UPTD Pasar Ahmad Hussein mengatakan program digitalisasi dilaksanakan untuk penataan administrasi terutama retribusi pasar.
8: Untuk pilot projectnya kami lakukan di pasar kita Sungai Liat terlebih dahulu. Jadi ini kami lakukan dalam rangka ya salah satunya penataan pasar terutama administrasi terkait dengan retribusi pasar. Jadi ini juga harapan kami Bank Sumsel ini membangun suatu sistem aplikasi agar sistem administrasi berkenaan dengan retribusi pasar ini bisa berjalan transparan.
9: Sistem aplikasi digitalisasi pasar ini menggunakan QRIS dengan virtual akun, di mana para pedagang akan membayar retribusi melalui non-tunai lewat QRIS. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan aplikasi yang dibuat Bank Sumsel Babel untuk digitalisasi pasar dinamakan Si Prima.
10: Lapak, kios, ruko. Nah, kalau kebersihan belum masuk, itu kan ranahnya dinas lain. Nah, nanti ini kan polanya digitalisasi. Ini jadi langkah awal karena yang oleh Bank Sumsel Babel untuk Sumatera Selatan dan Bangka Belitung jatuhnya untuk proyeknya di Bangka. Kalau ini berhasil, ya jadi berhasil, baru nanti insya Allah diharapkan bisa ditransformasikan ke daerah-daerah lain.
9: Saat ini tinggal penyempurnaan data yang diperlukan dan lagi berproses karena membutuhkan waktu untuk membangun sistem tersebut, termasuk mengurus perizinan aplikasi ke Bank Indonesia Pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, perkuat sinergi, Dispaper Pangkal Pinang kunjungi Balai Karantina. Selengkapnya Mudi Cahyo melaporkan.
11: Biar kita lebih erat, lebih sinergi dengan tujuan yang sama yang Ibu bilang tadi.
12: Dalam upaya memperkuat sinergitas sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang melakukan kunjungan ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksana harian PLH Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi khususnya dalam menjaga ketahanan pangan serta mengawasi lalu lintas hewan dan tumbuhan yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang. Samsuri juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap hewan yang masuk ke Pangkal Pinang mengingat daerah tersebut selama ini dikenal sebagai wilayah bebas rabies.
11: Biar kita lebih erat, lebih sinergi dengan tujuan yang sama yang Ibu bilang tadi, menjaga ketahanan pangan juga kita di Pangkal Pinang, terus menjaga untuk masuknya binatang Bu, ya, masuknya binatang ke Kota Pangkal Pinang. Karena kita tahu bahwa Pangkal Pinang adalah kota bebas rabies.
12: Oleh karena itu, pihaknya berharap koordinasi bersama Balai Karantina dapat menghasilkan langkah dan solusi dalam mencegah potensi masuknya penyakit hewan ke wilayah Pangkal Pinang. Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, menyambut baik kunjungan pemerintah kota Pangkal Pinang tersebut. Ia menyebut pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Balai Karantina dengan pemerintah daerah.
13: Kita bersama-sama memiliki visi yang sama, tujuan yang sama untuk mewujudkan Kota Pangkal Pinang menjadi mandiri pangan. Nah, bagaimana peran-peran karantina dalam sistem pekarantinaan kita terbangun di border, namun kita pastikan dengan sistem layanan secara terintegrasi dan digital ini, maka proses karantina tidak ada hambatan.
12: Menurutnya, salah satu tujuan yang ingin diwujudkan bersama adalah mendorong Kota Pangkal Pinang agar semakin mandiri dalam hal pangan. Dalam hal tersebut, peran karantina menjadi bagian penting dalam memastikan sistem perkarantina berjalan dengan baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan balai karantina diharapkan tidak hanya mempererat pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga membuka peluang pengembangan serta meningkatkan daya saing komunitas pertanian dari Pangkal Pinang dan Bangka Belitung di pasar internasional. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda, Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Untuk mempertahankan status tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan di Setangan Beltim memberikan 149 dosis vaksin rabies kepada hewan peliharaan masyarakat. Saya Priyan RRI SP Belitung.
14: Penular rabies, ya, HPR. Hewan penular rabies ini kan hewan seperti kucing, anjing misalnya atau...
15: Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Untuk mempertahankan status tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan di Setangan Belitung Timur memberikan 149 dosis vaksin rabies kepada hewan peliharaan masyarakat. Vaksinasi dilakukan dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 sebagai langkah pencegahan, pengendalian, dan juga pemberantasan rabies yang masih menjadi ancaman penyakit menular. Kepala di Setangan Belitung Timur, Heru Indramarta, mengatakan vaksinasi penting dilakukan untuk mencegahnya masuknya rabies ke wilayah Belitung Timur.
14: Ini penting ya, jangan sampai nanti sampai saat ini kan daerah kita ini masih terkategori bebas rabies. Nah, kita berharap ke depan juga masih tetap statusnya masih bebas rabies. Jangan sampai ada masuk penyakit rabies ke Belitung Timur. Oleh karena itu penting dipahami oleh masyarakat. Mari ya, pemilik hewan-hewan yang terkategori HPR. HPR itu hewan penular rabies. Seperti yang saya sebutkan tadi itu silakan divaksin. Tentunya yang divaksin ini adalah hewan-hewan yang sehat. Jadi kalau yang sakit tidak boleh kita vaksin.
15: Terakhir, Heru pun menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan vaksinasi gratis cukup tinggi. Ia pun mengimbau pemilik HPR untuk rutin melakukan vaksinasi sebagai upaya mencegah penularan rabies. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus mempertahankan status Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah bebas rabies. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.go.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang mendengar program A1 RRI. Sekali lagi Kepulauan Bangka Belitung Pro Persada hadir kembali menyapa Anda di siang hari ini. Edisi Jumat 25 September 2026 ya, dengan suasana yang masih cukup panas ya di siang hari ini. Meskipun ada prediksi akan terjadi hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka, tapi tentu saat ini kalau kita lihat hanya mendung saja ya di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Hari ini kita bahas makanan ya, mumpung weekend, menjelang weekend tentu banyak dari kita yang inginlah ya membuat, memasak atau membeli makanan-makanan favoritnya. Kali ini kita membahas tentang makanan yang selalu dicari-cari oleh masyarakat atau orang-orang ya yang kepengen pasti cari ya tempat favoritnya, mie ayam atau bakso. Silakan dipilih mau mie ayam atau bakso atau justru mie ayam bakso. Silakan bergabung di telepon 0717943001. Kita undang penelpon pertama kita, ada siapa? Di 0717943001. Baik, kita coba dulu ya untuk terhubung. Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Pak Alex
1: ya,
0: di
1: apa-apa, Dudi?
0: Alhamdulillah di Air Bara ya Pak Alex ya. Kabar baik ya Pak Alex ya?
1: Sehat, kabar baiknya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dari pagi kami iklannya benar di mendung.
0: Oh, mendung terus di sana ya?
1: Cuma iklan baik tadi tuh.
0: Tapi belum hujan. Iya, tapi mudah-mudahan cepat hujan lah ya Pak Alex ya. Oke deh Pak Alex, kalau Pak Alex lebih suka mie ayam apa bakso atau mie ayam sama bakso?
1: Bakso, suka bakso tapi enggak pakai mie.
0: Oh, bakso tanpa mie.
1: Enggak pakai mie,
0: bakso ondel-ondel itu. Oke, hanya baksonya saja gitu ya.
1: Enggak pernah makan mie.
0: Oke. Enggak suka makan mie, enggak pernah makan mie ya. Oke lah. Biasanya yang favorit di Air Barat di mana tuh baksonya?
1: Bakso sekarang aja mendung-mendung tipis-tipis lah.
0: Ya, yang baksonya yang favorit di mana itu kalau di Air Barat tuh?
1: Favorit di Air Barat di mana? Tambak ikan mancing.
0: Oh, di dekat tambak ikan. Ada bakso di situ?
1: Ada juga tuh, simpang payung itu banyak bakso, simpang air bawah itu kolong-kolong banyak bakso juga.
0: Oh iya ya. Nah, jadi untuk yang pengen bakso di Air Barat itu ya tadi, tambak ikan di ada.
1: Sampai itu banyak bakso juga.
0: Okay lah kalau begitu, Pak Alex. Siap, mau lagu apa?
1: Lagu Cinta Luar Biasa ya.
0: Cinta Luar Biasa?
1: Dari Agnes.
0: Agnes? Cinta Luar Biasa. Cinta Luar Biasa, sebentar. Agnes ya?
1: Oke. Terbaik kemarin.
0: Oke, siap. Lanjut, salam sapanya silakan.
1: Musim cinta-cinta sekarang.
0: Oke.
1: Lagunya Body Bokori ya. Abisumi, Julia, Bang Ramadan, Bang Yosa, Kang Irwan Bandung, Bung Jante, Embera, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, siap. Oke, siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Alex di Air Barat ya. Lanjut belakangnya, halo Pro Persada.
2: Propertada 100% Indonesia.
0: Oke, mantap. Bude Sumi, kabar baik?
2: Kabarnya baik, Bang Aris.
0: Bang Dudi, Mas, Dudi.
2: Ya? Hah?
0: Dudi nih.
2: Bang Dudi ya?
0: Iya.
2: Suaranya mirip Bang Aris, sorry deh.
0: Oke lah kalau begitu. Cuaca di sana gimana?
2: Panas berjelau sel, Bang Rudi.
0: Wah, panas berjelau sel.
2: Berjelau sel, panasnya enggak ada mendung, enggak ada hujan, pokoknya panas.
0: Iya.
2: Banget.
0: Iya ya, apalagi musim kemarau ini masih lama katanya ya. Waduh. Oke lah. Kalau Bude suka mie ayam, bakso atau dua-duanya nih Bude nih?
2: Aku dua-duanya suka, tapi kalau bakso ayam aku nggak suka. Bakso daging aku mau.
0: Oh iya, bakso daging.
2: Karena ayam aku nggak makan kan. Kalau mie kuah kan, kuahnya ikan. Mm-hmm. Mantap deh, pakai cabai, pakai jeruk sambal.
0: Oh iya. Oh kalau mie ayam, mie ayam nggak suka ya?
2: Enggak.
0: Oke, siap. Bakso di mana favoritnya kalau di Pangkal Pinang?
2: Kalau bakso sih jarang, beli anak-anak bikin. Mie juga anak-anak bikin.
0: Oh, buat sendiri.
2: Wow. Bikin sendiri.
0: Iya.

0: buat Bang Gente ya di Belitung Timur, buat Bang Topan Ribeiro juga di Belitung. Semoga sehat selalu ya Bang Topan, cepat pulang, kangen aku. Buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur, buat Bang Ramadan juga di Papua, Bang Jais di Riau, ada Ayu ya di Maluku. Juga buat Bang Leman di Tanggamus, buat ya suami di Puput, Bang Zulfaizah di Sengir, atau Dahla di Bangka Barat, Bang Yopta juga di Bangka Barat ya. Ada siapa ini di Tanggamus sudah. Ada Ano, Tayudin ya di Makassar apa di mana ini Tayudin. Buat Bang Irwan juga di Air Kantung ya.
1: Iya.
0: Buat Ambera, buat Niko, Nur Hadi ya. Buat Ibunda Rindu di Ampuy, buat Yuklin juga di Pangkal Pinang ya. Bang Berlin, Bang Juan Arif ya. Di ada Bang Arus ya di sana di Bukit Baru ya.
1: Ya.
0: Buat Mas Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya Mas Panji, yuk ke rumahku. Buat siapa lagi nih? Atau Bertim ya. Mbak Triono juga dalam agak kedengar suaranya. Buat Uda Sultan ya, kemana beliau semua ini? Sepi banget. Oke deh, buat Abang Romlan di Muntabak, Tabrahim 86 juga ya. Buat semua-semua lah. Dari A sampai Z, bungkus abis, maklum kalau lewat faktor usia, lupa.
1: Oke, siap.
0: Bapak Ludi banyak. Sama bertugas, semangat kasih ya sayangku.
1: Oke, siap, terima kasih Budi. Ada. Ada Budi, aman Budi.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Budi Sumi ya. Lanjut di belakang Budi Sumi ada siapa? Halo, Pro Persada.
2: Selamat siang. Ada.
1: Yo, selamat siang 100% Indonesia. Halo, Embera.
2: Ya, dong. Ya.
1: Apa kabar Embera?
2: Ya, lagi sakit jadi.
1: Oh, masih sakit.
2: Oh, di mana rumah terus lah. Enggak sakit lah.
1: Jadi di rumah terus ya.
2: Orang keras.
1: Iya, kemarin tuh Embera pernah ke rumah ya, ke rumah, pernah ke RRI ya.
2: Iya, ke RRI.
1: Ini enggak bisa lagi deh ke RRI ya.
2: Oh.
1: Oke lah, tetap semangat Embera ya. Oke, siap. Embera suka mie ayam apa bakso kalau Embera nih?
2: Bakso.
1: Semuanya masuk ya, mie ayam masuk, bakso masuk. Kalau bakso favorit di mana dekat rumahnya?
2: Hah?
1: Bakso favorit di dekat rumahnya di mana itu?
2: Di pom.
1: Oh, dekat pom bensin itu, pom bensin Sinar Jaya. Iya.
2: Enjot, dekat Enjot.
1: Hah?
2: Enjot.
1: R Anyut. Oke. Pokoknya di daerah Sungai Liat inilah ya.
2: Kudai.
1: Oh, di Kudai adalah.
2: Di.
1: Kenapa?
2: Anyut dekat.
1: Oh, yang air anyut yang enak.
2: Oh.
1: Oke. Siap kalau begitu. Lagunya mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Isabella.
1: Isabella. Isabella. Oh, Isabella. Isabella ini lagu lama Embera. Yang lain ada?
2: Hah?
1: Iya, lagu lain ada enggak?
2: Apa ya? Aku yang dulu.
1: Aku
2: yang dulu bukan sekarang lah.
1: Aku yang dulu bukan yang sekarang. Oke, siap. Salam sapanya silakan.
2: Wali. Abis ini buat kita luas, buat Singapura, Jambi, Aku Sultan, buat tak buat Merapi, Menggeri, Kambandul, Inaku, Bisa Bentet, Ramadan, Zul, buat Amit, Mipil, Suara, buat Yan, buat Aladin, buat Nyus, Ngelanten, Putra, buat

0: kota, buat Nadi, buat Anji, buat Wawan, buat Iwan, Bandung, buat Din, buat Julia, juga Alang, Kentik, Abi, buat Wanudia.
1: Oke, siap. Makasih banyak, Embera.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Embera, kemudian Pak Alex dan juga Budi Sumi sudah bergabung di segmen pertama kita dalam ruang Pro Persada ya, Pro Persada 100% Indonesia. Setelah ini kami masih akan hadirkan Pro Persada di ruang dengar Anda, segmen berikutnya, segmen kedua kita. Kita akan ke WA terlebih dahulu nanti ya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Berikutnya kita ke WA, kita bacakan dulu WA-WA yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ada Ibu Kori. Pro Persada siang Dudi, Ibu Kori request lagu Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Salam buat Bang Alex, Julia, Budi Sumi, Pak Ramadan, Pak Janti, Pak Irwan, Kang Irwan, Putra Sambas, Mas Panji, Embera, Zulfaizar, Pak Zaldin, Reza, Maria, Ria. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu. Kalau Ibu Kori senang juga bakso. Oke, mantap Bu Kori, makasih banyak. Berikutnya ada Julia ya. Assalamualaikum Bang Dudi, ini Julia di Lairuai. Julia pilih mie ayam bakso. Oh, dua-duanya berarti ya. Request lagunya Rela Miliknya. Rela Miliknya Andi Meriam Matalata. Andi Meriam Matalata. Kalau lagunya bukan tahun 2000 enggak gitu puterin ya. Nanti tolong cari alternatif. Salam sapanya untuk Ibu Kori, Om Alex, Bude Sumi, Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan, Pak Yota, Mbak Ria, Bang Cante, Mas Panji, Pak Zaldin, Bang Niko, Bang Burindu, Bang Putra Sambas. Untuk semuanya saja. Untuk Bang Dudinya semoga saya selalu bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, oh ya Bang Dudi, cuaca di RY panas berdengkang. Sesuai dengan informasi perkiraan BMKG di RY City ya. Panas merepet, pengen rasanya nyebur ke kolong. Ya kalau masih ada kolong, aman-aman saja ya, enak kita mandi di kolong ya, berendam ya, biar nggak begitu panas. Oke, terima kasih untuk Ibu Kori dan Julia ya. Ini ada Pak Ahmad Irwan yang ingin bergabung di WA, silakan ya Pak Ahmad Irwan, mumpung dibuka segmen bersama dengan pendengar kita di WA ya, di 0811 717 9111.

Baik, kalau begitu kita ke telepon biasa lagi 0717943001. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Persada 100% Indonesia.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Terima kasih Bung Yota ya, juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bang Dudi, Pro Persada. Bakso jarang lah, tapi mie ayam tahan tanya di mana makannya. Oh gitu ya. Request lagu Berhenti di Kamu dari Drive. Tadi sudah kita putarkan ya. Terima kasih Bung Yota di Bangka Barat. Baik, lanjut silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Masih kami undang di segmen terakhir kita dalam Pro Persada 100% Indonesia di 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Baik, kita undang ada siapa? Halo, Pro Persada.
1: Indonesia.
0: Mantap, ada Pak Ahmad Irwan ya, Pak D. Ahmad Irwan.
1: Jodohnya harus ke 301
0: ya. Iya, mantap kalau begitu ya. Oke, Pak Irwan, lagi apa aktivitasnya siang hari ini, Pak Irwan? Ya,
1: pulang Jumatan ke mana-mana, paling gua ngopi itu kan.
0: Oh, lagi kalo baru selesai.
1: Pulang Jumatan mah diam, enggak malas untuk keluar lagi.
0: Oh iya. Jadi di rumah aja gitu ya. Oke. Pak Irwan, kalau Pak Irwan lebih suka bakso apa mie ayam? Atau dua-duanya? Mie ayam.
1: Iya. Oh. Jadi berbeda selera dengan Bude Sumi.
0: Wih, beda selera ya.
1: Rambut sama hitamnya, tapi kan selera makan berbeda-beda, tidak
0: iya.
1: Kan sama.
0: Berarti saling melengkapi begitu ya.
1: Iya. Oke. Mie biasa gue bukan tidak senang, cuman tidak gimana ya? Tidak seperti ke mie ayam.
0: Berarti kalau mie ayam ada tempat favoritnya di sana berarti?
1: Ada.
0: Tempat khusus yang menjadi favorit
1: pertama kali
0: ya.
1: Ketika zaman pertama kali beli kira 7.000, sekarang sudah 15.000.
0: Iya, sudah 15.000 sekarang ya. Iya, oke lah kalau begitu. Mau lagu apa?
1: Lagunya dari ini aja, Dewa 19 aja lah.
0: Dewa 19. Iya. Yang mana
1: Arjuna
0: nih?
1: Arjuna Mencari Cinta.
0: Arjuna. Ya, ya. Akulah Arjuna itu ya?
1: Ya, yang gitu.
0: Oke, boleh. Silakan salam sapanya.
1: Bude Sumi dan buat Bang siapa? Bang Jubajar. Ah, pokoknya mah ada di kopi aja ya. Tadi cukup udah Bude Sumi juga karena waktunya mungkin masih ada yang bergabung, udah tidak. Pasti itu juga yang dikirim sama saya itu kan.
0: Oke, siap
1: Bang Dudi ya. Mohon semua pokoknya salam buat mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Semoga Bangka Belitung yang diadakan segera turun hujan dan hujan-hujan barokah Bang Dudi ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Sibah tetap barokah karena hujan itu barokah buat maksudnya buat hewan pun juga sama membutuhkan dengan turunnya hujan.
0: Benar. Oke. Okay.
1: Mungkin itu Bang Dudi ya sementara ini. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Irwan di Bandung Timur.

0: Baik, masih kami undang Anda, silakan yang ingin bergabung ya di segmen terakhir kita dalam Pro Persada 100% Indonesia. Terima kasih untuk Pak Alex, Budi Sumi, kemudian Ibu Kori, Julia, Bu Yota, Pak Ahmad Irwan ya, yang tentu sudah memberikan atensinya di siang hari ini dalam Pro Persada. Baiklah, kalau begitu kami hadirkan kembali pilihan lagu di ruang dengar Anda dalam Pro Persada.
1: Sudah kudaki gunung tertinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro Persada. Sebagai akhir kita sapa juga ada Bung Rambe Kelana. Pulang malu tak pulang rindu, salam santun buat semuanya Bang Dodi. Buat Bang Dodinya semoga sukses di meja siarnya, penyiar favorit gua. Mantap. Lebih suka mie ayamnya kalau saya Bang. Oke, terima kasih Bung Rambe Kelana. Pulang malu tak pulang rindu ya. Oke, kita hadirkan sebagai penutup kita di Pro Persada di siang hari ini. Dan tentu saya juga akhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung siang. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Bangka Belitung sore. Untuk itu tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian acara pilihan Bangka Belitung sore untuk Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di Bangka Belitung sore kali ini, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik dan informasi ya, sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti pukul 16 kita bergabung bersama dengan RRI Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan pendengar, tentunya sebelum saya hadirkan informasinya, ada beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan dari Anggi Carvalho.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
3: Halo RRI Sobat Digital, Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, saat informasi kami hadirkan untuk Anda, antrian panjang masih terlihat di SPBU Padang, Kecamatan Manggar, Blitung Timur. Pada hari ini di mana warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan BBM. Kasatpol PP Blitung Timur, Novi Saizuar, mengatakan pihaknya menempatkan 4 hingga 3 petugas di setiap SPBU untuk membantu mengatur antrian. Dia menilai ramainya antrian karena khawatirnya warga soal ketersediaan BBM. Pengawas SPBU Padang Jumhani menyebut antrian datang dari dua sisi, konsumen umum dan pengecer, jumlahnya sama-sama banyak. Jadi SPBU Padang mulai melayani konsumen pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat, stok BBM juga disebut masih normal, sekitar 32 kiloliter. Pasokan Pertamax kemudian berikutnya dalam diketahui juga setelah sebelumnya diterima sekitar 8 ton perharinya. Jumhari juga menambahkan pihaknya masih menunggu kartu kendali untuk pengecer. Kartu terdiri dari 3 warna dengan jadwal antrian yang berbeda. Aturan kartu kendali berlaku bagi pengecer pengguna sepeda motor, sementara roda 4 tetap menggunakan barcode. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Library dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita sampaikan informasi terkait update potensi cuaca di mana saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kelapa, dan sekitarnya. Kemudian dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Bakam, Riau Silip, Bangka Tengah, Sungai Selan, Simpang Katis, kemudian Bangka Barat, Simpang Tritip, Tempilang, dan sekitarnya. Dan pendengar, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi cuaca terkini yang kita terima dari Perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan nanti saat lagi pada pukul 6.

16 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan menghibur Anda di sore hari ini.

program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kurang bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat.
2: Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir ya, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Maka kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi.
3: Warga tahu sang tersahabat.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 25 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Rizika Medoktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali dengan berita dari RRI Lampung.

0: Fenomena mendiagnosis penyakit sendiri, self-diagnosis, dan membeli obat secara bebas melalui online dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung mengingatkan bahwa pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu, bukan sekedar menyamakan gejala penyakit dengan orang lain. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya.
2: Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menggunakan obat-obatan. Maraknya fenomena diagnosis mandiri hingga pembelian obat secara bebas melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas, menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mevenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti paracetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya gitu.
3: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita Bu ya, walaupun keluhannya sama.
1: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali ya, kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama, karena nyeri, tentunya nyeri ya. Nyeri itu kan berbagai indikator. Itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu ke berbagai macam. Ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas. Panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sangat radang, jadi imun tubuh panas dan tidak perlu antibiotik. Tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
2: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yatri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mengevaluasi realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang hingga 22 September telah mencapai lebih dari 70%. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran TKD tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Memastikan penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu, KPPN Sungai Penuh menggelar fokus grup diskusi atau FGD. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Sungai Penuh tersebut membahas realisasi penyaluran TKD hingga tanggal 22 September tahun 2026 bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kasibang KPPN Sungai Penuh Lucy Winan Daristu mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah telah mencapai lebih dari 70%, namun masih terdapat sejumlah penyaluran yang perlu diselesaikan, terutama dana desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencapai 100%. Lucy menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja maupun pemerintah desa. Dengan demikian, penyaluran transfer ke daerah dapat berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
2: Tujuan FGD sebenarnya KPPN Sungai Penuh itu rutin ya, setiap triwulan itu dua kali kita melaksanakan FGD bersama Pemda itu baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu terkait dengan evaluasi penyaluran transfer ke daerah, terutama dana desa, fisik. Dan kalau secara umum kita sudah ini ya, sudah memenuhi target ya, sudah di atas 70%, cuman memang kita masih mengejar dana desa yang belum salur, Pak.
1: Lucy menambahkan, selain dana desa, sejumlah kendala juga ditemukan dalam penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik. KPPN juga mengevaluasi penyelesaian penyaluran tunjangan guru ASN daerah, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru atau TKG, dan tambahan penghasilan atau TAMSIL yang sering mengalami keterlambatan penyampaian syarat pencairan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat di wilayah Belaju Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky Renda Palevi, ya, untuk edukasi yang dilakukan oleh apoteker mengenai penggunaan obat secara bijak, kegiatan ini dinilai bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat sesuai aturan, dosis, waktu penggunaan, serta informasi yang tercantum pada kemasan obat. Edukasi dari apoteker juga membantu masyarakat mengetahui pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu apabila memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menggunakan obat lain. Saya berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan diberikan langsung oleh tenaga kesehatan, masyarakat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
2: Saya Mita. Kegiatan edukasi dari apoteker menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena jadi lebih tahu mana obat yang harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Dengan adanya edukasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Ternyata tidak semua obat boleh digunakan sembarangan. Kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan obat dengan benar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, karena informasi tentang penggunaan obat sangat penting bagi kesehatan keluarga.
0: Baik, pendengar, selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dan menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sengaja datang ke Pulau Belitung, meninjau langsung ya pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
2: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Mayjen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan, dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
1: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman, ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman, ya, secara organisasi sudah cukup baik. Kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan. Personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional. Ya, tadi saya titip pesan karena sekarang kita tahu kemarau panjang. Gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan, dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
3: Ini sejarah besar buat BPBD. Ditinjau langsung oleh koordinator besar di Karhutla Nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
2: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Ikatan Apoteker Indonesia, Waikanan, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari risiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Waikanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitasnya. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
2: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotik yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras, harus dengan resep dokter. Kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
1: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan sekaligus memperkuat kesiapan drainase menghadapi musim penghujan. Berikut laporan Erli Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir ya, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalakan, oh, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi tolong jangan lagi membuang sampah sembarangan terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Berikut selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Kota Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Yang menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan, sehingga data perlu diperiksa kembali.
2: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun, dengan eviden, mereka harus menutup rekening dari judolnya tuh harus ditutup, gitu. Dan itu buktinya nanti di-upload di sistem.
1: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat yang datanya terindikasi judol harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Ia menegaskan masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya pendengar kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres berantas pekat dan narkoba. Berikut Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur Pirjen Eka Budi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan zat adiktif ini seperti Samkodim dan Lem Ibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Dirjen Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Dirjen menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
2: Responsif dalam menertibkan ketentraman imunisasi sendiri, Pak. Karena warga Kaur sangat bersabar terhadap bisingnya kendaraan maupun tingginya peredaran narkoba. Jadi kami prihatin generasi ke depan, kalau tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi ke depan?
1: Lebih lanjut,

0: Akbat bersama reporter Zilviani.
1: Berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker, edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
2: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotik, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
1: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa risiko dari kebiasaan tersebut?
2: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
1: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
2: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya, jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus dibeli dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
1: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
2: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotik, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotik untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat-obat sehingga penggunaannya lebih tepat, aman dan juga pengobatan menjadi maksimal.
1: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan obat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 25 September 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Esensi buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi.

0: gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, kembali kita kutip dari rri.co.id, di mana pendengar, terkait dengan desa sebagai basis utama pembangunan. Jadi Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani ini menekankan memperkuat peran Satlinmas untuk menjaga desa. Hal itu disampaikan Gubernur saat hadiri apel akbar dan kemah bakti Satlinmas di Bumi Perkemahan Kota Bandar Lampung di tanggal 24 September 2026. Kegiatan dirangkai dengan pengukuhan DPC Aslinmas serta Apendinas LPMN Kota Bandar Lampung 2026. Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya membangkitkan semangat pengabdian Satlinmas, penguatan tidak hanya fokus Kamtipmas, tapi juga menjadi strategi pembangunan desa dan ketahanan masyarakat. Di Babel juga pendengar

Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita nikmati kembali dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Literary dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi pilihan lainnya di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana beberapa wilayah di Kabupaten Bangka ini berpotensi mengalami hujan ringan pada periode pagi hingga sore hari, di hari ini ya pendengar. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Dupati Amir Pangkal Pinang Anissa Nindi menyampaikan bahwa potensi tersebut terjadi di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat. Selain itu juga potensi hujan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, hingga Bangka Selatan. Nah, potensi hujan ringan di Bangka Tengah yakni di Kecamatan Koba dan Simpang Kati, sedangkan Bangka Selatan, Kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba Payung, dan Pulau Besar. Nah, potensi hujan petir pada periode pagi hingga siang terjadi di wilayah Pari Tiga Jebus, Kelapa, dan Simpang Tritip Bangka Barat. Untuk Bangka Tengah di Kecamatan Sungai Selan. Nah, warga Bangka Selatan, Zulfaizar, sangat mengharapkan hujan segera turun setelah 2 bulan lebih mengalami panas tanpa hujan. Ya, mudah-mudahan ya pendengar, kita selalu berdoa ini hujan bisa segera turun, ya, karena memang luar biasa kekeringan, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di wilayah Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan hingga usai nanti ya pada pukul 17 hingga nanti kita dengarkan hingga jam 6 kurang nanti pendengar. Kita akan hadirkan juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Yang nanti kita akan rangkaikan juga dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Baik, pendengar, kita awali dari Adera.

0: Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Suci Al-Quran, bacakan surah Al-Mumtahanah yang kita rangkaikan dengan kumandang azan maghrib.

Baik pendengar, selepas tadi kita dengarkan ngumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Leda dan sekitarnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik-musik. Maksud kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan solawat ya di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, Bregar, di manapun Anda berada, selanjutnya nanti saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

0: Selanjutnya langsung saja kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
3: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
5: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
7: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
6: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
8: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
6: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
9: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
6: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
10: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
3: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
11: Kita
3: mau periksa sekarang. Sini, Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
10: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
12: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
10: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
14: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
15: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
11: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
11: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara
20: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
1: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kelolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan mimbar Buddha untuk edisi hari ini, hingga nanti kita hadirkan juga dengan beberapa lagu pilihan di Bangka Belitung malam. Baik pendengar, tentunya langsung saja kami akan hadirkan mimbar Buddha untuk Anda.

Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam sejahtera saya ucapkan buat kita semua. Sungguh kesempatan yang berbahagia sekali, dan rasa syukur kita karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan guna melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengembangkan diri kita menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, dan juga untuk alam semesta. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sidharma yang berbahagia, maupun para pendengar RRI Sungai Liat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah Dhamma dengan tema yaitu Empat Brahma Wihara. Di dalam agama Buddha, tentunya semua orang menginginkan suatu kebahagiaan. Oleh karena itu, di dalam agama Buddha, Sang Buddha membebarkan Dharma mengenai yaitu Empat Brahma Wihara. Di mana Empat Brahma Wihara itu sendiri artinya adalah empat keadaan batin yang luhur. Ya, jadi empat keadaan batin yang luhur. Di mana dalam ajaran Buddha yang terdiri dari cinta kasih, welas asih, kegembiraan, simpatik, dan keseimbangan batin, di situ sudah diuraikan empat Brahma Wihara itu apa saja. Untuk yang pertama yaitu empat Brahma Wihara, yang pertama yaitu metta. Metta itu adalah artinya cinta kasih. Di mana cinta kasih ini, kita ini mempunyai keinginan agar semua makhluk hidup berbahagia dan damai tanpa merasakan penderitaan. Kehidupan bahagia dan damai ini adalah tanpa batas. Itulah sifat dari metta atau cinta kasih. Jadi dengan kata lain, metta ini adalah memancarkan cinta kasih kita itu tanpa batas, yaitu cinta kasih yang universal, tidak memandang siapapun. Untuk yang kedua yaitu karuna. Karuna itu memiliki arti yaitu sifat yang welas asih, di mana kepekaan hati untuk ikut merasakan penderitaan orang lain serta memiliki jiwa atau keinginan untuk membantu penderitaan orang tersebut guna meringankan penderitaan orang tersebut. Jadi ini adalah bentuk dari karuna atau sifat welas asih, di mana ketika kita melihat orang lain yang menderita, kita juga merasakan orang lain itu menderita, dan kita ingin berusaha untuk membantu orang tersebut guna meringankan penderitaannya. Untuk Brahma Wihara yang keempat, Brahma Wihara yang ketiga yaitu tentang mudita, di mana arti dari mudita itu adalah simpatik, di mana simpatik itu sendiri yaitu rasa bahagia yang muncul saat melihat orang lain mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, atau mendapatkan kebahagiaan. Jadi simpati itu sendiri, ketika kita melihat orang lain bahagia, tentunya kita juga akan bahagia. Ketika kita melihat orang lain sukses, ketika kita melihat orang lain tersenyum, kita juga akan ikut merasakan itu. Untuk yang keempat yaitu UPK. UPK itu memiliki arti yaitu keseimbangan batin, di mana keterangan jiwa dalam menghadapi segala kondisi hidup tanpa terombang-ambing oleh suka, duka, pujian maupun celaan. Jadi dengan kata lain, UPK atau keseimbangan batin ini, dia batinnya itu sudah seimbang. Jadi tanpa terpengaruh oleh kalau dia suka, ya tidak terlalu terpengaruh dengan rasa suka itu sendiri. Ketika dia mengalami duka juga tidak terlalu merasakan yang namanya duka. Kalau dipuji maupun dicela, dia pun tetap akan merasakan yang namanya keseimbangan batin. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sidharma yang berbahagia,
Tentunya untuk melatih empat Brahma Wihara itu sendiri tidaklah mudah. Tidaklah mudah karena ada beberapa hal, ada beberapa cara yang harus dilakukan guna untuk mengembangkan empat Brahma Wihara itu sendiri yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan juga upekkha. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, bagaimana cara yang gampang untuk kita menanamkan metta, karuna, mudita, dan maupun upekkha itu sendiri? Cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama kita bisa melakukan meditasi dengan mengembangkan Brahma Wihara itu sendiri. Kemudian kita melatih dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil untuk mengembangkan metta, karuna, mudita, dan juga upekkha itu sendiri. Untuk dapat menyempurnakan empat Brahma Wihara itu sendiri, kita tidak bisa langsung bisa merasakan atau bisa mengembangkan secara langsung, akan tetapi kita harus bertahap sedikit demi sedikit untuk melatih empat Brahma Wihara itu sendiri. Ketika seseorang sudah bisa mengembangkan empat Brahma Wihara itu sendiri, tentunya sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri manusia, ya, seperti iri hati, seperti kebencian, keserakahan, amarah, emosi, itu tentunya kita bisa mengendalikannya. Karena apa ya? Karena dari metta, karuna, mudita, dan upekkha itu sendiri adalah sifat-sifat luhur yang sudah berkembang di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika muncul sifat-sifat yang tidak baik, tentunya metta, karuna, mudita, dan upekkha ini bisa mengontrol agar sifat-sifat yang buruk itu tidak bisa berkembang di dalam diri kita. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, di dalam agama Buddha, ketika seseorang bisa melakukan sesuatu dan itu berhasil, tentunya akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Di dalam agama Buddha itu ada empat jenis kebahagiaan untuk perumah tangga atau sebagai umat biasa, di mana di Digajanu Sutta Anguttara Nikaya itu dijelaskan bahwa umat biasa atau umat perumah tangga itu dapat mencapai empat jenis kebahagiaan duniawi. Yang pertama yaitu atik suka. Atik suka itu sendiri adalah kebahagiaan karena memiliki harta kekayaan dari hasil kerja keras yang benar, kerja keras yang halal, seperti itu. Itu arti dari atik suka. Untuk yang kedua yaitu boga suka. Boga suka itu sendiri adalah kebahagiaan karena dapat menggunakan kekayaan untuk diri sendiri, keluarga, dan tentunya dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya menggunakan hasil kekayaannya itu untuk berdana, untuk beramal. Untuk yang ketiga yaitu anana suka. Anana suka itu sendiri adalah kebahagiaan karena terbebas dari hutang. Seperti yang kita ketahui, hutang itu adalah segala sesuatu yang tentunya harus kita bayarkan, harus kita lunasi ketika kita memiliki utang. Tetapi kadang ketika utang itu sudah lunas, tentunya kita merasakan sedikit kebahagiaan. Karena apa? Karena sudah terbebas dari hutang. Untuk yang ketiga yaitu anawaja suka, di mana anawaja suka itu sendiri memiliki arti kebahagiaan karena hidup tidak tercela dan hidup sesuai dengan dhamma. Di mana akhir-akhir ini ya ada berita yang viral ya yang melibatkan tentunya agama Buddha, di mana seorang panutan atau seorang bhikkhu ya yang berada di negara tetangga itu melakukan suatu tindakan kriminal ya. Dari situ tentunya kita tidak bisa langsung mengecap bahwa agama A atau agama B
itu adalah agama yang tidak baik. Tentunya tidak bisa seperti itu. Tentunya itu salah. Karena apa? Karena ini adalah menyangkut individu, ya. Dan setiap individu atau setiap orang itu tentunya memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Tentunya kita jangan sampai mudah terpancing dengan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Tentunya kita harus bisa menyikapi bahwa perbuatan-perbuatan tercela seperti itu tidak harus terjadi dan tidak harus dicontoh oleh kita semua. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma maupun para pendengar RRI Sungai Liat, tentunya ketika kita mendengar atau melihat segala sesuatu berita, tentunya kita bisa secara bijak untuk menyikapinya. Jangan kita mudah terprovokasi, ya, jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Sebagai murid Sang Buddha, tentunya kita harus menyikapi, kita harus mencari kebenaran dari berita yang kita lihat atau berita yang kita dengar. Dari situlah kita bisa mengetahui berita ini adalah berita yang benar maupun berita yang tidak benar. Baik Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan juga para pendengar RRI Sungai Liat, itu tadi empat jenis Brahma Wihara, di mana empat jenis Brahma Wihara ini ketika kita bisa mengembangkan di dalam diri kita, tentunya kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Dan juga kita dapat mencikapi segala sesuatu itu dengan lebih bijaksana, dengan lebih benar. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, demikian tadi ceramah dhamma yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan di dalam apa yang saya bahas pada malam hari ini. Dan saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk semua makhluk. Saya akhiri, terima kasih dan sabbe sata bhavantu sukhitata.

kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat, sekaligus juga saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 3 di Bangka Belitung sore. Dan kami kerabat kerja yang bertugas di Bangka Belitung sore pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, Yuran, Yuran, sini. Hei, hai, bye, Yuran, ha? Sini Yuran.
1: Pagi.
0: Eh, Bu, ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
2: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
0: Macam-macam.
2: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
0: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetop saya. Ah, tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
2: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Hah, kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
0: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
2: Iyalah.
0: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
3: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
2: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
3: Iya, kenapa, Bu?
2: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
3: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
2: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
3: Benar itu, Dino?
4: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menetipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
3: Kalau untuk menetipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
4: Iya, Bu.
3: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
2: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
3: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
4: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
3: Tapi kan nggak gitu, Pak.
4: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
2: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
3: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
4: Iya, Bu.
3: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
4: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
3: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya, Pak, ya.
4: Iya, Bu.
3: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya, Pak.
4: Iya, baik-baik, Bu Sofi. Terima kasih ya, Bu, ya, untuk kesempatan kedua ini ya, Bu.
3: Iya, Pak.
4: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya, Bu. Makasih banyak, Bu Sofi, ya.
3: Iya, Pak.
1: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Setelah tadi juga ada mini drama kami hadirkan untuk Anda dari RRI Sungai Liat, dengan maksudnya dari RRI Bukit Tinggi, dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri. Dan kali ini juga pendengar, dalam mengobrol seragam informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, untuk pendengar mungkin baru saja bergabung ya di kesempatan malam hari ini juga, selamat malam dan selamat bergabung. Kali ini informasi kami hadirkan kembali untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar ya, satu unit mobil Honda Brio dengan menggunakan plat palsu dan satu sepeda motor tak lengkap ditindak oleh Satlantas Polres Belitung. Penindakan ini dilakukan pada hari Jumat saat personel cek kendaraan di kawasan SPBU Air Merbau. Bahkan roda 4 tersebut juga, dan tindakan sepeda motor ini tidak dilengkapi dengan spion dan plat standar. Kendaraan yang bertindak ditindak langsung dan diamankan oleh Satlantas. Selain itu juga pendengar, di mana juga terhadap pelanggaran ini mereka pun langsung melakukan tindakan sesuai aturan, yaitu tindakan penilangan yang ditetapkan oleh Etle serta penindakan tilang manual di tempat untuk pelanggaran kasat mata pendengar. Baik, itu dia informasinya. Dan untuk Anda kembali lagi ya, hadirkan informasi untuk pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
1: Bener banget. Berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini kembali lagi kita hadirkan informasinya untuk Anda. Ya, kali ini pendengar ya, di mana juga untuk Anda informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, ini informasinya setelah tadi kita ke Belitung, informasinya pendengar ya, kali ini juga informasi internasional kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini informasinya di mana PM Palestina serukan percepatan pemulihan awal di Gaza. Pendengar, Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa menekankan pentingnya mempercepat proses pemulihan awal di jalur Gaza. Hal ini disampaikan secara virtual dalam Majelis Umum PBB mengenai pemulihan awal Gaza. Mustafa juga mengatakan bahwa prioritas ini mendesak bagi masyarakat Gaza, dan tentunya juga ini menerjemahkan kerangka politik dan komitmen internasional menjadi perbaikan nyata. Langkah tersebut juga diperlukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat setelah mengalami kehancuran selama bertahun-tahun. Bahkan pendengar menilai bantuan kemanusiaan tetap sangat diperlukan, tetapi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mustafa menyerukan peralihan dari bantuan kemanusiaan menuju pemulihan awal mencakup pelayanan dasar, penghidupan kembali perekonomian, dan penyatuan kembali wilayah Palestina.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, kali ini pendengar informasinya, Basarnas kembali lagi menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Ya, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, dan di mana sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. Di mana pendengar kelima jenazah ini ditemukan di dalam kapal, dievakuasi oleh KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas juga mengatakan seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi, dan tentunya juga korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang sudah ditemukan di hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, 52 orang meninggal dunia.

rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian. Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, kali ini kita akan flashback dulu nih pendengar ya. Waktu kecil kalian suka makan makanan apa yang mungkin jadi kayak kebiasaan untuk kita harus beli makanan ini gitu ya. Boleh dong kasih informasi, kalau aku tuh sama kakak aku tuh ada dua makanan, satunya minuman, satunya makanan, yang dimana tuh always harus beli gitu kalau misalnya si mama nih berangkat ke satu supermarket gitu. Nah, kalau Anda sendiri makanan apa yang selalu Anda beli waktu kecil dan lumayan lama makan itu, dalam artian tuh bertahun-tahun tuh pasti beli itu terus gitu ya. Tapi jangan brandnya ya, misalnya dicontohin gitu, snack atau apa gitu ya. Kita kalian telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bung Alex, semuanya langsung ini kayaknya jarinya tuh sudah mengetik-ngetik ya dari tadi ya.
1: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik, kayaknya tuh udah di ujung jari aja nomor pro 1 tuh kayaknya ya.
1: Dalam hati buat
0: jari dalam hati. Oh gitu ya. Oke deh, langsung aja deh Bung Alex, flashback dulu deh ke umur-umur SD dan apa SMP gitu. Atau TK deh gitu ya, umur-umur masih kecil deh pokoknya. Pernah gak beli makanan atau minuman terus minta ke orang tua harus beli ini nih gitu, tapi gak usah disebutin mereknya ya, misalnya apa gitu.
1: Saya pernah nyaman tuh kecil orang tua saya beli kue gaben dulu.
0: Oh kue ya.
1: Ah,
0: gua gabain. Oh gitu. Oke, oke. Makannya kayak gimana? Dicelup sama susu atau gimana? Air. Apa kopi?
1: Cuma air panas, lupa-lupa rasanya.
0: Oh gitu. Waduh. Tapi kalau sekarang masih suka enggak tuh?
1: Masih juga.
0: Oh, masih. Oh, ternyata masih ya kebiasaannya. Waduh. Untung aja makanannya masih ada ya.
1: Masih
0: ya, untungnya ya. Kan biasanya kan jujur makanan waktu dulu kan kadang-kadang udah gak ada lagi ya. Pas sekarang-sekarang udah gak ada dijual. Tapi kalau yang ini masih ada ya.
1: Kecil dulunya, sekarang udah besar, Sarina.
0: Nah, oh dulu tuh kecil-kecil?
1: Kecil dulunya, sekarang udah besar. Ada gak bungkusnya itu.
0: Enggak, aku kan gak tahu tuh dulu bungkusnya kayak gimana. Karena aku tanya yang sekarang gitu kan.
1: Gabennya di sini piring, tidak lalok, di air panas.
0: Oh gitu. Kalau aku tuh yang kayak gitu tuh ada kayak kue hurufnya depannya M aja gitu ya. Itu tuh kalau nggak pakai susu pakai air hangat enak itu kayak bayi makannya. Oke deh kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Lagunya terkenang selalu ya.
0: Dari. Kalem aku ketik terkenang selalu.
1: Terkenang selalu cewek lagunya.
0: Oke, cowok siap. Salam sapanya boleh Anda, sambil nanti aku cariin.
1: Bude Sumi, Julia, Emera, Bang Ramadan, Bung Jante, Bung Yota, ya suami.
0: Di sini terkenang selalu nih ada Teti Kadi, benar ya itu ya?
1: Bukan.
0: Ah siapa Peter. Dong? Sebentar. Oke, terus lanjut dulu nih sampai aku cariin lagi.
1: Buat Zulfaiza juga ya. Nah, itu udahlah.
0: Ih, enggak ada loh. Terkenang selalu.
1: Apa lagunya kan Peter
0: kan? Ari Kusmiran bukannya
1: terkenang. Aku terkenang, bukan teringat, aku terkenang selalu.
0: Aku terkenang. Aku terkenang selalu sebentar. Sebentar. Soalnya yang cewek ini keluarnya. Sebentar ya. Kalau di sini adanya Ari Kusmiran yang tadi ku terkenang selalu cowok.
1: Apa lagunya?
0: Ya itu Ari Kusmiran ku terkenang selalu itu. Itu bukan.
1: Bukan.
0: Cowok. Terus ada juga nih terkenang selalu dari Victor Hutrabat deh. Oh yang ini ya lala. Oke. Siap deh nanti tak puterin yo. Yo, makasih ya.
1: Manur ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, udah ada Bung Alex, ada Bung Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
2: Baru pulang dari dokter, Mbak Nur.
0: Wih, kenapa atuh?
2: Kan di cek periksa gitu kan. Setelah saya tenang kena diare gitu, habis diare saya badannya masih terus ada apa nih?
0: Taunya
2: periksa itu kan, oh darah normal katanya, gula darah tidak punya, gulanya nggak punya bagus kan. Kayaknya agak sedikit itu lambung katanya sedikit kan. Karena habis diare. Tapi mudah-mudahan setelah saya ikut bergabung kena Mbak Nur itu ditunggu-tunggu sejak nanti malam siapa Mbak Nur yang siaran ruang itu, ternyata alhamdulillah berarti akan jadi terapi yang cukup ampuh itu kan, kalau saya sekarang pada Mbak Nur bisa ngobrol dengan Mbak Nur Aisyah itu kan. Sekarang begini, Mbak Nur itu seorang, selain ada seorang perempuan yang solehah itu kan, pasti doanya juga diijabah.
0: Amin.
2: Iya, jadi tergolong kata Roma perhiasan dunia kan gitu kan. Bangga Mbak Nur Aisyah itu udah termasuk terperhiasan dunia karena itu kan. Pasti minta doa ke Mbak Nur, pasti doanya juga diijabah karena Mbak Nur sebagai wanita yang salehah.
0: Amin. Aduh, asal mau keselek ini, keselek mik ya Allah. Allahu Akbar.
2: Itu aja Mbak Nur ya. Mudah-mudahan tetap itulah lagunya ini
0: mana. Amin. Enggak lagunya dulu, temanya apa, dulu nih.
2: Coba.
0: Makanan apa kesukaan waktu kecil yang mungkin masih diinget sama Pak Ahmad Ridwan, kalau misalnya minta orang tua beliin makanan kesukaan. Kalau tadi Pak Bang Alex tuh kayak kue gitu, kue gabina. Kalau Pak Ahmad Ridwan apa nih makanan kesukaan waktu kecil yang lumayan cukup lama dia dimakannya? Dan mungkin sampai sekarang masih ada. Oh, Surabi. Oke.
2: Okay. Yeah. Kenapa nih maka Surabi ini? Maka Surabi dari dulu sampai sekarang masih tetap sama suka tuh kan.
0: Yang mana? Yang manis? Bener. Yang manis apa yang ada oncom?
2: Enggak, yang pakai oncom itu, pakai oncom ada. Tapi enggak yang pedas tuh kan. Itu kan ada suka kue serabi yang pakai oncom di atasnya kan, ditaburi goreng oncom itu atau bubuk tempe, enak. Sampai sekarang juga masih menyukai itu kan, seperti itu.
0: Oh gitu. Kalau aku tuh pas back ke sana tuh cari serabi sama kerupuk black. Itu enak
2: gitu
0: sekali.
2: Kan Banur juga berasal dari Bandung, pasti tahu lah itu aja. Iya.
0: Oke deh, lagunya tak cariin apa lagunya nih?
2: Bengawan Solo
0: dari
2: Mas Mulyadi.
0: Oke, salam sapanya silahkan.
2: Bengawan Solo, riwayatmu ini.
0: Oke, yang original ya.
2: Dari dulu hingga jadi perhatian insani.
0: Oke, siap. Salam sapanya lanjut. Udah ada yang telepon nih soalnya di belakang.
2: Buat Bang Alek ya, Ibu Kori, Ibu Yuyanya sama Putra Sambas, buat Bude Sumi tadi sudah telepon ya. Ruang Rindu, cenakang sekarang Mbak Nur Aisyah cenak gebetan kamu. Ya pasti, kalau Mbak Nur Aisyah pasti saya ikut bergabung karena ini satu terapi yang cukup bagus juga. Karena tadi juga Mbak Nur Aisyah adalah wanita yang soleha, doanya pasti diijabah itu karena ya. Terus lanjut buat Pak Ramadhan, buat Bang Leman, ada Bang Jul Paijar di sini ya. Terus Bang Jante, Bang Ramlan sama Pak Jadin, kemudian Pak Ramiklana ya kan, Pak Suhamid, Pak Yota itu kan ya. Ada juga buat Bang Irwan, Embera, Bang Panji, ada juga buat Putra Banten tuh. Terus Pak itu Pak Bang Reja, ada juga yang berarti siapa lu bagilah ya itu. Terus Pak yang di Minahasa itu kan, Pak Tajudin ya. Siapa lagi buat Mbak Ria, Nenek Galau, kemana Nenek Galau, udah lama nggak ada kedengaran suaranya ya. Kemudian ada juga buat Bang Jais ya. Semuanya aja Pak Nur Aisyah ya.
0: Yo, sama-sama. Seperti itu.
2: Ada ingin pantun dulu ah.
0: Aduh, sok naon.
2: Ya iya.
0: Ya apa?
2: Jembatan Jalan Dahsyat tuh kan, terus meluncur Jalan Bekasi. Jabatan Amanat Rakyat harus jujur, jangan korupsi.
0: Cakep.
2: Satu lagi nih, banyak mantan, banyak hutan, banyak jarak, banyak campedak di mana-mana, banyak mantan, banyak saudara, banyak anak di mana-mana. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Aduh, oke lah, makasih ya. Oke, kita ke line telepon dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Bang Jante, makasih ya udah mau nunggu ya.
3: Ya, jangan nunggu
0: nggak
3: apa-apa.
0: Kebanyakannya orang nggak sabar kalau telepon itu langsung dimatiin udah diangkat. Wih, makasih banget Bung Jante. Sehat di sana?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bung Jante, makanan apa nih kesukaan waktu kecil atau mungkin sampai sekarang juga masih dimakan?
3: Iya, masih sampai sekarang ya.
0: Apa nanas tuh? Apa?
3: Mudah-mudahan Mbak Raisa salah sebut namanya. Wui,
0: eh, gak jelas. Bukan Bung Jante, siapa dong ini? Ah, siapa Bang dong?
3: Karena sebuah markisa.
0: Ah.
3: Dibawa orang ke Surabaya.
0: Siapa dong ini? Tadulu.
3: Ini ada Bang Jais di sana.
0: Oh ya Allah, Bung Jais. Ya Allah, sorry. Ya kan sama-sama J.
3: Kita bersua lewat udara.
0: Hai. Hai, sorry, maaf. Aduh, sesama J lah ya.
3: Biasa aja lah tuh. Okay.
0: Yo, Bang Jais, makanan apa nih kesukaan waktu kecil nih Bang Jais?
3: Yang buah-buahan ke, yang kue ke, yang apa?
0: Pokoknya waktu kecil tuh misalnya kan kalau aku tuh kayak snack gitu ya harus beli. Nah, di antara semua makanan yang Bung Jais tuh kalau ke mamah tuh atau nggak ke ayah atau nggak nitip ke siapa deh ke kakak harus beli ini gitu kalau jalan-jalan kemana gitu. Nah, terserah mau ya, mau dulu,
3: gula-gula payung.
0: Apa itu?
3: Gula-gula payung.
0: Gula-gula payung ini apa? Tentunya. Kayak permen apa kayak permen coklat?
3: Permen biasa.
0: Permen biasa tapi payung gitu bentuknya.
3: Ya.
0: Oh.
3: Era tahun 78, 77.
0: Mm-mm, tapi masih ada enggak tuh sekarang apa udah enggak ada sama sekali?
3: Sekarang ada tapi udah berwarna-warna satu gula-gula.
0: Oh.
3: Dulu kan gula merah-merah aja, hijau-hijau, kuning-kuning, putih-putih.
0: Oh gitu. Iya, siap sedek lagi itu. Mau lagunya apa dong Bung Jais?
3: Lagunya lagu lama bisa lah ya.
0: Boleh dong.
3: Apa ya dari ini aja lah dari Dina Mariana.
0: Dina Dharma Riana. Apa judulnya?
3: Selain Pak Pengulu apa yang ada?
0: Di sini ingat kamu sekedar bertanya ABC Jejaka.
3: Sekedar bertanya.
0: Oke, siap. Salam sapanya boleh.
3: Salamnya untuk Abi Bang siapa tadi?
0: Ada tadi Pak Ahmad Irwan.
3: Pak Irwan kan. Oke lah, fotokopinya dia aja tadi. Ini ada satu pantun lupa lah. Apa ya? Ada benang di atas gurun.
0: Cakep.
3: Ada sima hitam di bawah pergi. Ada senang di hujan sudahlah turun. Menanam padi ditanam setiap hari. Di Pulau Penyale sekarang musim tanam padi, Mbak Dor.
0: Gitu ya.
3: 8, 9, 9, 10 lah. Oke lah untuk Banur.
0: Oke deh, makasih ya.
3: Ada cerita untuk Banur nih.
0: Apa Bung Jais?
3: Senyum selalu.
0: Makasih.
3: Oke lah, selamat kerja, selamat malam.
0: Yo, waalaikumsalam. Oke deh, kalau gitu pendengar udah 4 penelpon ya, nanti kita akan lanjut lagi ya. Topiknya malam hari ini makanan yang suka dibeli waktu kecil. Kalau saya pribadi jujur ada satu snack ya warna kuning. Itu tuh always terus aku beli ya. Kayaknya sampai SMP-an deh, pas udah gede tuh suka tapi sempet susah nyarinya. Terus udah gitu ada satu minuman juga, sampai sekarang sih masih ada minumannya. Dan sempet keskip beberapa tahun kayak gak beli-beli lagi. Terus sekarang udah mulai kayak, ih kayaknya kangen deh masa kecil, jadi beli lagi. Nah mungkin untuk Anda ya silakan sambil nge-review lagi nih makanan-makanan waktu kecil ya yang suka Anda beli. Atau mungkin sampai sekarang juga masih dibeli.

Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fick Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

0: Aduh, dari tadi berdiriin terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dan tentunya satu lagu tadi terakhir ya, ini mintanya dari Bung John Arif nih yang lewat WhatsApp yang udah gabung sama kita ya. Assalamualaikum Mbak Ica, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga ya. Jajanan dulu senengnya biasanya tape yang manis banget, makannya tuh pakai es serut. Yang jualan tuh Mangkarim, tapi masih disebut dengan es blokes. Oke, pakai sepeda lengkap dan loncengnya. Tetap ditunggu dengan cangkirnya. Wih ya. Dan tadi lagunya, minta yang lagunya Tiffany ya. Oke, Tiffany Love is Blind. Oke, udah diputerin ya. Semoga sehat dan semoga cepat tuh hujan. Iya bener, aku lihat teman aku di Bangka Barat itu udah hujan, dan bahkan hujan es dong. Tapi jujur kalau di Bandung waktu dulu aku pernah hujan es itu tuh kita kayak ngehindarin gitu, karena batunya tuh kan bukan batu sih, esnya tuh lumayan cukup gede, jadi petak pletek, takutnya tuh kena kaca apa yang bawa mobil di jalan. Nah itu lebih baik minggir aja dulu karena bahaya gitu, takutnya kan emang kena kaca terus pecah jadinya kayak retak gitu ya. Oke deh, kita kalian telepon lagi, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ah, oh, ada Budi Sumi.
1: Kenapa aku tak tahu, gak dia rayu tadi ya.
0: Ay, sampai kesedek saya, kesedek mic. Budi sehat?
1: Alhamdulillah, selalu sehat diriku sayangku.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Budi, langsung aja deh ya aku tanya. Kalau Budi sendiri ada gak sih makanan yang dari kecil gitu ya, kayak harus beli ini deh gitu, kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana. Terus sampai sekarang udah gede ternyata makanannya masih ada. Ada gak nih kalau Budi Sumi?
1: Ada sih.
0: Apa tuh?
1: Kue kroket.
0: Ah, kue kroket. Oh, kroket. Kroket yang isi kates. Bukan.
1: Tiwul juga kan masih ada. Gatot. Nah, sampai sekarang masih gitu.
0: Ada
1: dijual. Itu mantep dengan perut. Pernah Mbak Nur aku bikin kue kroket ya. Aku kan gak tahu bedanya sagu sama gendung. Nami itu adon. Iya, adon. Ngambil, yang diambil tuh sagu bukannya gendung. Kita digoreng meledos. Itu apa ya kamu adon? Itu sagu bukan gendung. Mbak, aku gak tahu bedanya. Pakal sagu licin, gendung agak kasar kan. Ya sudah mak, meledos semua.
0: Oke deh, jadi sampai sekarang masih ada juga kalau itu mah ya, kalau kroket mah ya.
1: Masih wool gatot kan masih banyak dijual sekarang.
0: Benar. Oke deh, lanjut pengen lagunya apa nih?
1: Aku mau lagunya Cinta dan Permata.
0: Dari?
1: Pance.
0: Oke siap, lanjut salam sapanya.
1: Salamnya buat Kak Irwan di Bandung, buat Bang Jais tadi ya, buat Bang Ramadan, Bang Zulfaizar, ya Suamit ya, ada atau Dahlan.

0: ya. Bu Lin juga di Pangkal Pinang, Bunda Rindu di Ampuy ya, Bang Berlin, Bang Reza, Bang Arus juga di Bukit Baru ya. Bang Panji, siapa nih? Mas Panji ya di Pasger ya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Romla di Muntabak ya. Buat Putra Banten ya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Rambe Kelana. Siapa lagi? Pak Brais 86 menyala abangku, ayo gabung. Sama siapa lagi nih? Kayaknya sudah ya. Oh, Abang Irwan di Air Kantung, lupa aku. Ma, Abang Irwan, nampak lupa. Buat semua-semua lah, dari A sampai Z, bungkus habis.
1: Salam
0: ya, akhir batin buat semuanya ya.
1: Yo.
0: Bapak Nurnya, selamat bertugas, pulang hati-hati ya sayangku.
1: Sama-sama. Dan
0: selamat sampai di rumah. Insyaallah dalam Jumat yang barokah ini mendapat rezeki yang barokah.
1: Amin.
0: Nanti naik gaji habis bulan.
1: Amin. Ya.
0: Salam sehat selalu buat suami dan anak-anak di rumah ya.
1: Yo, sama-sama Bude. Nanti aku salamin.
0: Oke, kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Bude
0: Sumi dari Paret Lalang.
1: Mengaturkan
0: terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
1: Pulang
0: hati-hati ya sayangku.
1: Yoyoy.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa Bung Yoto udah diangkat kok dimatiin? Jangan dimatiin dulu acuh, ditunggu ya. Oke, kita ke line WhatsAppnya dulu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, kenapa dimatiin halo tadi?
2: Apa nih? Sinyal itu masuk gangguan terus.
1: Oh gitu. Oke deh, Bung Yota, langsung aja di makanan yang sering Bung Yota beli waktu kecil dan mungkin sampai sekarang juga masih ada nih.
2: Aku pasti masa kecil nih sering lo.
1: Apa?
2: Itu konten asam mentok nih kan.
1: Apa kue, Bung Yota apa putus-putus?
2: Model kue lah.
1: Oh kue. Kuenya sekarang kue, sampai sekarang masih ada?
2: Masih lah rasaku.
1: Kue apa tuh?
2: Kue bluder.
1: Bluder namanya. Oke. Siap
2: di sebelah deh. Di sebelah mentok kan.
1: Ngomong-ngomong di tempat Bang Yota hujan enggak? Di tempat aku di Tugang hujan loh, hujan es.
2: Di Tugang.
1: Iya, di Tugang teman aku. Di tempat Bung Yota, Bang, berarti sebelah
2: hujan,
1: mana hujan? Hujan ya? Wih, bahagia
2: hujan,
1: kali.
2: Hari Selasa tadi sekitar 2,5 jam. Selasa dengan Kamis kemarin. Hujan.
1: Oke. Dan hari ini hujan juga ya?
2: Tugang. Hari ini enggak.
1: Oh, Tugang hari ini hujan gede banget lah, banyak es gitu. Wih, bahagia kali udah hujan, ikut senang ya. Mudah-mudahan ketularan nih ke Sungai Liat nih hujannya.
2: Pasti.
1: Oke deh, Bung Yota mau lagunya apa nih?
2: Dari Abdul Sumbang aja yang kalau bulan bisa ngomong.
1: Oke, siap. Salam sapanya.
2: Buat Bude Sumit. Jadi Bang Lemat, Pak Lemdan, Bung Jais di Sepanjang tadi, Pak Odo, Julia, Pak Irwan, Endera, Nurhadi, Niko, Bang Zulpaizar, Bang Kori, Bang Alek dengan Bu Kori, Bang Jante, Ria, Maria, semua-semualah. Selamat malam, Jak lah. Buat Mbak Nur terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bung Yota ini 94301. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Wow, kecil banget ini suaranya, seriusan. Halo.
3: Iya, selamat malam.
1: Waduh, ini kok kecil banget. Sama siapa nih?
3: Iya, selamat malam.
1: Sama siapa nih?
3: Niko.
1: Sama Niko. Ya Niko kecil mulu ya, kenapa ya? Kecil banget dibanding yang lain suaranya. Padahal di sini udah maksimal banget headphone aku, sampai sakit aku dengerin sendiri suara aku. Oke deh Niko, makanan yang dari kecil sama sekarang mungkin masih suka kamu beli atau mungkin udah enggak ada sekarang, makanannya apa nih? Apa tuh?
3: Kue jongkong.
1: Kue jongkong. Oh iya iya itu masih ada lah, legend lah ya. Sampai sekarang berarti masih suka jajan itu lah ya.

0: Oke, mau lagunya apa nih, Niko? Aduh Niko, seriusan loh, suara kamu tuh kecil banget loh. Aku nggak tahu kalau di radio ya. Aku ngedengernya kecil banget. Hah?
1: Lagu dari Agnes Mo.
0: Lagu dari? Agnes Mo yang?
1: Yang baru ya, itu. Yang
0: Oke, oke, siap-siap. Buat siapa aja nih Agnes Mo-nya?
1: Buat Pak Yota tadi ya, dalam malam.
0: Oke, ini yang Agnes Mo-nya yang nana ya.
1: Iya, nana.
0: Oke, siap-siap. Oke, terima kasih ya Niko ya. Yo, malam juga. Wih, kecil banget. Aku sampai frustasi. Oke deh, kalau gitu ya langsung aja deh kita hadirkan dulu lagunya Agnes ya, karena lumayan lagi agak ngebeat deh lagunya ya di malam hari ini. Jadi kita hadirkan dulu Agnes Mo, terus juga nanti kita bakal ke WhatsApp. Oh, setelah WhatsApp dulu deh ya, kita bacain dulu nih ada Julia. Wah, Julia ya. Assalamualaikum, Mbak Ica. Waalaikumsalam, ini Julia di Airway. Makanya aku suka dari kecil ada kue riso, donat, coklat, mie instan, sampai sekarang masih suka. Es krim coklat apalagi ay. Kalau kamu mah es krim jadi tanya ya. Request lagunya Rela miliknya dari Ande Maria Mahmatalata. Salam sapanya buat Bunda Kori, Om Alex, Pak Irwan, Ahmad Irwan Bandung, Bude Sumi, Mbak Ria Jante, Panji Azadin, Yota, Ramadan Leman, Mama Rati, Ibrahim 86, Nyai Jamilah, Bu Rindu, Om Rambe Kelana, Niko, Zulfa Izar, Aleando Jami, spesial buat Bang Putra Sambas. Semoga sehat selalu untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali untuk bayinya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Yo, sama-sama. Yaudah, langsung aja deh kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1,5 Lihat.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu. Makanan apa yang sering Anda beli ya waktu kecil? Mungkin sampai sekarang juga masih ada makanannya. Silakan bergabung bersama kami ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum,
0: Ruang Rindu, main lagu. Weh, ember alam tidur.
1: Ayam masak.
0: Hah?
1: Masak baru nih,
0: baru masuk, tapi intinya belum bobo malam kan? Panas, iya atau isu ngelat belum dikasih hujan ya. Di ada Bangka Barat sana udah hujan. Oke deh. Embera, makanan apa yang Embera waktu kecil suka makan tapi sampai sekarang pun ternyata makanannya masih ada nih?
1: Meliwa, donat.
0: Hah? Makanan apa?
1: Kue donat.
0: Donat, donatnya donat yang biasa orang jualan itu kan, bukan ada donat yang khusus enggak?
1: Oh, enggak.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap deh. Mau lagunya apa nih, Embera?
1: Lagu. Ya. Ini dah.
0: Hmm?
1: Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini. Dari Agnes. Tadi Agnes udah ada yang minta Bang Niko, nana-nana udah diputerin.
1: Ria.
0: Ria. Judulnya?
1: Sonya, sebut nama aku.
0: Sonya, yang kau sebut nama aku itu kali ya? Oke, salam sapanya.
1: Salam buat siapa itu? Cikgu. Ya, Pak Enam. Buat Bung Lata. Buat Adin. Buat
0: Pengyate.
1: Buat Ramlan. Buat Jais. Mari Amalek. Bismi. Wah, tidak saya dengar lah. Buat Kalah. Buat Abi. Buat Ramlan. Pak Samir.
0: Rush.
1: Buat Gil. Tongiro.
0: Iya.
1: Radhi. Pak Ayunin Gapuy. Pak Ayun Luku. Buat Pak Ayun Tintarwa. Kati. Pak Ayun Ica Wentet. Ramadan. Buat Baikan satu lagi. Buat Kasam. Buat Habis Sempan Milin. Sempan. Buat
0: semua-semuanya lah ya.
1: Bisa pulang.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ember, ember donat ya. Oke, lanjut lagi kita ke WhatsApp. Ada lagi gak ya? Oh, ada telepon dulu. Kita telepon dulu deh ya. Siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Beja.
0: Yo, malam juga. Sama siapa ini?
2: Baru yang asli.
0: Sorry, sumpah, mirip-mirip.
2: Ini baru yang asli.
0: Iya, siap. Sehat ya di sana ya, di Belitung ya.
2: Alhamdulillah, Beja.
0: Oke deh.
2: Cuaca masih tetap lah.
0: Panas.
2: Angin kencang.
0: Belum hujan ya. Di beberapa daerah udah ada yang hujan. Oke deh, lanjut nih Bung Jente, makanan apa yang waktu kecil?
2: Kecil permen, Beja.
0: Permen apa?
2: Permen, kan dibungkus dengan kertas kan?
0: Permen apa? Permen kayak loli atau gimana maksudnya bentuknya?
2: Yang dalamnya putih dia, permen agak pedas-pedas, tapi pedasnya baik nggak gitu.
0: Tapi putih ya? Bukannya yang jahe yang agak pedas-pedas itu ya? Yang kenyal-kenyal gitu deh, tapi dibungkusnya itu bening nggak sih? Kalau sekarang ya, kalau nggak salah sekarang bening deh bungkusnya, benar nggak?
2: Masih ada lah di sini itu.
0: Masih ada kan? Permen jadul lah itu, tapi anget deh ya. Dari jahe kan?
2: Iya.
0: Ah, benar-benar. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
2: Lagu Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Buat salam, siapa aja?
2: Ada aja lagu itu.
0: Demi, sebentar, aku lagi ngetik nih. Sebentar. Demi demikian. Sebentar agak lemot nih. Demi kau. Oke. Okay. Ini demi pamit sah, demi kau. Oke, okay, ada siap salam sapanya silakan.
2: Untuk acara.
0: Pance ya, dari Pance ya.
2: Untuk dari Pancu, Polda. Mm-hmm. Dan tadi Embera juga selamat malam, Embera.
0: Mm-hmm.
2: Mas Panji juga selamat malam, Bu Ulfesa selamat malam, Bang Erwan Erkantung juga selamat malam,
0: mm-hmm.
2: Mbak Julia juga semangat Mbak Julia, dan Mbak Widya juga, Bang Ramadan juga, Bu mm-hmm. Alek, Bu Edi Sumi juga, Bu Dekuri juga, apa tuh? Tuk Beltim juga,
0: mm-hmm.
2: Bung Leman juga, Kang Aaron di Bandung juga, Maria juga, Ria juga, Bung Topan juga, yang di Tanjung Pandan, dan juga untuk semua-semua lah, semua pendengar Prosatu Sungai tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Ica, selamat siaran.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Kita ke WhatsApp dulu deh ya. Ada Bung Panji di Pasgar, Ruang Rindu Malam Mbak Ica, selamat saat selalu. Yo, zaman dulu Kembang Gula Mbak, lagunya Senja di Batas Kota. Yo yo, dari Teti Kadi kalau enggak salah. Oke. Salam buat Bang Ahmad Erwan Bandung, Erwan Kantung, Azadi Nyota, Reza atau Jais ya. Rambe Kelana, terus mana lagi nih? Tadi Rambe Kelana, Putra Sambas, Putra Banten, Mbak Ria Belitung, Julia RW, Jante, Yo, Sengir, Oyul di Sengir kali ya. Terus juga Niko, Romlan, Puji, Udo, Ibrahim, terus Kari, Johan, Arif, Bang Alex, dan semuanya aja dari Panji di Pasgar. Oke deh kalau gitu ya. Yuk lanjut lagi nih, kita bakal hadirkan lagi lagu-lagunya untuk Anda. Kali ini kita ke Sonia dulu ya. Kau sebut nama aku.

Jika bencana di depan mata, panik atau siap? Bayangkan tiba-tiba air naik, gempa mengguncang, atau angin kencang datang. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin langsung panik. Tapi justru di saat seperti inilah kesiapan jadi pembeda. Kita nggak perlu menjadi ahli bencana untuk bisa siap. Mulai saja dari hal sederhana. Kenali risiko di sekitar rumah, tahu tempat yang aman untuk evakuasi, dan simpan nomor penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Siapkan juga barang yang mudah dibawa, seperti air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan power bank. Dan satu lagi, ketika bencana terjadi, jangan langsung percaya semua informasi yang beredar. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Jangan sampai kita ikut membuat keadaan semakin panik. Karena bencana bisa datang tanpa aba-aba. Kita mungkin gak bisa memilih kapan bencana terjadi. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mulai bersiap dari sekarang. Karena ketika waktunya tiba, kita gak punya banyak waktu untuk belajar dari awal.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya juga makanan memang terkadang suka membawa kita flashback ya ke memori-memori dulu. Apalagi kalau misalnya memang makanan itu makanan favorit dan makanan yang biasa selalu dimakan. Dan biasanya setiap makanan ataupun minuman ini punya cerita tersendiri ya. Tadi ada yang makanan dari kecil sampai sekarang pun masih ada. Wah, enak gitu ya, masih bisa mengobati rasa kangen. Tapi kalau yang udah gak ada, yang agak cukup susah, sulit dicari, ini biasanya jadi apa ya, kayak PR aja gitu kan. Kayak, aduh kayaknya pengen nyari deh makanan-makanan jadul gitu ya. Tahu gak, pengen nyari makanan ini yang kayaknya ada yang mirip-mirip gak sih gitu ya, pas udah beberapa zaman sekarang. Karena ada juga makanan-makanan dulu yang memang kalau sekarang dicari itu susah. Dan ada pun beberapa tahun sebelum itu kayak terskip gitu, kayak gak ada di pasaran. Terus tiba-tiba sekarang tuh ada lagi. Salah satunya tuh kayak keripik singkong yang udah di, apa namanya tuh, yang ada brandnya juga ya. Itu saya sempet nyari gitu kan saat-saat SMA apa SMA deh. Nah SMP tuh kelas 1 masih nemu ya, pas SMP lanjut lagi tuh gak ketemu. Sekarang tuh nemu lagi tuh ukuran besar. Tapi rasanya menurut aku tuh beda banget sama dulu. Ya padahal mah untuk mengobati rasa rindu gitu ya, rasa kangen gitu. Tanya rasanya beda banget sama yang dulu. Ya begitulah kira-kira ya. Tapi tentunya makanan apapun, kalau misalnya Anda memang pengen mengingat masa-masa kecil ya, gak ada salahnya dong cari makanan-makanan yang memang kesukaan Anda dari kecil gitu kan. Biar mengingat lagi nih masa-masa suasana dan hal apa nih yang membuat rindu gitu ya. Mungkin rindu dengan rumah gitu ya, rindu kumpul bareng sama keluarga. Ya gak ada salahnya dong ya, dengan mengingat dan mencoba makanan-makanan yang dulu biasanya dibeli ya. Baik deh pendengar, pukul 11 malam nanti juga saya akan menemani Anda dengan beberapa koleksi musik menemani Anda. Dan kali ini juga saya akan pilihkan beberapa lagu untuk pendengar yang mungkin juga ini menjadi salah satu lagu kesayangan Anda ya. Apakah itu ya? Ya untuk Anda kali ini aku mau ada lagu yang lumayan cukup lama juga, mungkin jarang didengerin kali ya, atau mungkin juga salah satu lagu kesukaan Anda kali. Kali ini ada milik, oh ya tadi Bung John, Panji ya, Bang Panji belum diputerin juga nih lagunya Senja ya. Oke deh, lagunya Bang Panji dulu deh ya, Panji di Pasgar nih, pengen di Senja di Batas Kota dulu dari tadi, Kadi dulu ya, baru nanti kita lagu-lagu yang lain yang akan menghadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Petir yang terus menyambar ketika cuaca buruk tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga membahayakan manusia. Ketika petir sedang menyambar, Anda dapat menghindari dampak buruknya dengan cara matikan segera peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah. Hindari beraktivitas di sekitar pintu dan jendela. Tunda aktivitas menggunakan air seperti mandi dan mencuci ketika petir menyambar. Dan ketika sedang di luar rumah, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik, karena dapat menjadi sasaran petir. Tunda aktivitas ketika petir, utamakan keselamatan.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 14-13 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaikat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar ada di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 26 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ragam pilihan informasi, rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita nantinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu yaitu pengajian suci Al-Quran. Di hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama pengajian suci Al-Quran Surah An-Nasiat oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Untuk itu, pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu Kaum Muslimin dan Muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda dalam program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Di pagi hari ini pendengar, tentu kami juga undang Anda untuk bergabung di interaktif 0717943001 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK, dengan tema memaksimalkan potensi diri. Silakan dokter.
2: Baik, terima kasih Mas Udi. Bismillah, menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pagi hari di akhir pekan, hari ke-6 ya, berarti jika kita melihat hitungan aslinya, yang kemudian kita juga merasakan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita, penuh, menyeluruh. Kita pun juga melihat kondisi dunia yang fana ini, tetapi Allah sebagai ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik pencipta, telah memberikan banyak sekali contoh-contoh keistimewaan, kesempurnaan ciptaannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan istimewa yang contoh perilakunya bisa menjadi patokan pegangan kita hingga hari kiamat. Artinya, sepanjang zaman yang tersisa ini, kita benar-benar bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah izinkan untuk mengajari kita meskipun beliau sudah berpulang lebih dari 14 abad yang lalu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap kita, jika kita berkaca pada interaksi kita tersebut, interaksi kehambaan kepada Allah azza wa jalla, kemudian interaksi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kokohkan dengan dua syahadat tadi, maka kita bisa melihat bahwa potensi kita itu sebetulnya sangat maksimal. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu menjadi sebuah figur yang istimewa, termasuk kemudian gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu betul-betul figur yang istimewa. Betapa tidak, analogi dan logika paling dasar itu demikian. Secara naluri, beberapa murid itu akan berpola mirip dengan gurunya. Jadi ketika misalnya gurunya punya karakter yang agak keras, nah muridnya biasanya polanya demikian. Jika gurunya cenderung lembut dan mengambil pendapat-pendapat tertentu, muridnya biasanya demikian. Tetapi Nabi SAW itu luar biasa unik dan istimewa sekali. Beliau itu memiliki majelis yang diisi para sahabat, sahabat besar yang istimewa sekali, yang Allah telah ridho pada mereka keseluruhan. Itu karakternya tidak seragam. Kita bisa melihat bagaimana kemudian Abu Bakar yang sangat lemah lembut, sangat penyantun dan sangat dermawan. Banyak sisi positif beliau dan sering tergerak cepat dalam kebaikan. Kita bisa melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib yang begitu riang, ceria, tetapi cerdas, istimewa. Dalam konteks peperangan pun juga memiliki fisik luar biasa. Meski sebetulnya Ali bukanlah sosok yang terhitung tinggi untuk ukuran masyarakat Arab kala itu. Atau kita bisa melihat bagaimana pemalunya Utsman bin Affan, yang perlakuannya pun khusus ketika Nabi SAW kelihatan sedikit bagian bawah pahanya. Dan kemudian ketika para sahabat-sahabat besar masuk, Abu Bakar masuk, beliau diam. Beliau SAW santai aja. Umar masuk, beliau SAW juga santai. Ali bin Abi Thalib masuk juga santai. Nah begitu Utsman bin Affan, nah, saya lupa apakah Ali masuk juga gak ya, tapi yang jelas begitu bagian Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk, beliau buru-buru menyempurnakan posisi kainnya. Nah istri beliau itu kan bertanya, karena ini unik. Jadi loh, tadi beberapa sahabat, bahkan sahabat itu kan juga terhitung sahabat-sahabat utama ya, artinya memiliki peran dan sosok yang istimewa, itu kok santai gitu. Tapi kok begitu Utsman langsung ditutup semua dan sebagainya. Maka Nabi SAW itu kan mengisyaratkan, apa enggak malu pada orang yang malaikat aja malu. Ah, jadi sifat pemalunya Utsman bin Affan yang begitu apa ya, begitu tawadhu benar itu sangat amat terjaga. Bahkan kan kalau dikisahkan itu malaikat saja pun malu. Beliau itu kalau mandi itu bahkan memiliki kebiasaan yang ya Masya Allah. Jadi pelapisnya itu sekian kali. Jadi ruangan mandinya itu tertutup sekian kali. Jadi gak cuma pintu satu aja. Nanti di dalamnya masih ada kain lagi dan sebagainya. Dan itu pun tidak telanjang. Masih pakaian basahan. Dan posisi itu pun masih jongkok. Saking menjaganya gitu. Nah itulah Utsman bin Affan. Jadi kita bisa melihat termasuk Umar bin Khattab yang sudah kita sama-sama kenal, yang luar biasa keras, tegasnya ketika ada yang gak pas gitu kan, izinkan saya penggal kepalanya Rasulullah, nah, gitu kan. Jadi istilahnya polanya itu istimewa. Nah dengan pola yang ada ini sekaligus memberikan bukti bahwa ketika Nabi SAW datang, ketika Islam menyapa dengan seluruh syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan diizinkan Allah sampai ke kita hingga sekarang, itu berarti ada sebuah hal yang istimewa. Para sahabat itu benar-benar menjadi sekelompok manusia-manusia pilihan terbaik yang mereka itu punya potensi masing-masing yang berkembangnya itu betul-betul selaras dengan potensi mereka, fitrah mereka, kesukaan, kegemaran mereka. Khalid bin Walid misalnya, dengan punya potensi yang begitu kuat. Khalid bin Walid itu sempat menjadi musuh yang merepotkan dalam perang Uhud. Di waktu perang Uhud, Khalid bin Walid dalam posisi yang memporak-porandakan pertahanan utama. Dia menemukan celah pasukan panah, jadi begitu pasukan panahnya meleng, ikut turun, dia menghancurkan dari belakang. Tapi Khalid bin Walid itu kan masuk Islamnya tidak dari jalur penaklukan. Ada tiba-tiba keinginan yang sangat kuat terus ngajak, aku mau masuk Islam. Maka Nabi SAW kan menyambut dengan bahagia masuk Islamnya Khalid. Khalid ini, beberapa guru kami itu menceritakan bahkan mungkin hafalan Al-Qur'annya lebih banyakan antum, nah banyakan kalian gitu. Lah, hafalan kami ala kadarnya begini kok. Juz 30 juga antara-antara dan sebagainya misalnya gitu, tukas beberapa kawan. Iya, bisa jadi lebih sedikit lagi. Karena amanah yang ditimpakan di Khalid itu benar-benar amanah khusus. Dia itu kan pedang Allah, di antara pedang-pedang Allah yang terhunus, yang paling maksimal. Perannya sangat istimewa. Dan pernah bersenandung Khalid bin Walid itu kan, yang kurang lebih mengatakan, berjaga semalaman di medan perang lebih disukai, lebih beliau sukai dibandingkan malam pertama. Ya, pembicaraan tentu agak dewasa, mohon maaf, tapi bisa dibayangkan. Nah, sekarang kalau tidak malam pertama saja bersama pasangan itu pasti sudah menyenangkan bagi mayoritas orang. Ya, kalau gak percaya tidak akan ada pacaran-pacaran itu. Itu kan orang-orangnya ngejar-ngejar kenikmatan awal yang tidak halal itu kan, terus setan suka bumbuin gitu. Nah, jadi yang begitu-begitu itu kan berarti semacam kesukaan fitrah mayoritas manusia. Tetapi Khalid itu lebih suka berjaga, artinya dia siap siaga. Jadi memang karakternya itu karakter yang istimewa. Suatu waktu pernah melihat mushaf Al-Quran dan menangis luar biasa. Tugas jihad ini membuat aku tidak banyak bisa beramal denganmu. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, jadi kalau di sini kita bisa melihat bagaimana para sahabat itu istimewa sekali dalam perkembangannya. Bahkan ini kemudian jalan terus sampai ke salafus soleh dan generasi-generasi terbaik selepasnya. Bahwa pola-pola ini akhirnya begitu kemudian ada sahabat yang punya karakter, jago bahasa, yang punya spesifikasi poliglot, itu tembakannya juga langsung. Pelajarin bahasa ini, nanti ajarin lagi. Waktu sepekan aja sudah cukup untuk kemudian menguasai bahasanya ujung ke ujung. Wah, kita sekarang bisa bayangin misalnya tugasin gitu. Oke, okay. Katakanlah yang mungkin bahasa yang kita belum begitu kenal di kawan-kawan saudara-saudara kita di daerah timur, udah sampai ke daerah sana, kuasai satu pekan aja lah, kita satu pekan. Kadang beberapa waktu aja pun kita masih kebingungan. Nah, dengan pola-pola begitu, kita bisa melihat bahwa arah yang kemudian disampaikan itu adalah memaksimalkan setiap potensi diri pada kita. Dan kekhawatiran dari semua itu, kalau kemudian ternyata ada potensi yang seharusnya menjadi amanah kita, tetapi potensi tersebut kita timbun, baik sengaja ataupun tidak. Setiap manusia tidak dilahirkan dalam posisi yang sama. Manusia itu diciptakan individual. Saya tidak berlebihan dengan kata-kata ini. Bukti dalam dunia kesehatan sudah ada. Jadi, contoh paling nyata itu adalah pada kembar identik. Seperti kita ketahui, manusia yang kembar identik itu lahir dari satu benih. Jadi sel spermanya satu dari ayahnya, sel telurnya satu dari ibunya. Jadi berbeda dengan kembar-kembar non identik yang berasal dari dua sperma. Kita tahu ya jumlah bibit benih dari laki-laki itu bisa puluhan juta. Setidaknya kalau mau dikatakan sehat itu 20 juta. Tapi yang kepake cuma satu. Nah, jadi terus kemudian sel telur itu periodik keluar, terpasang, nanti kalau enggak ya akan jadi haid. Nah, yang nanti yang kepake ketika pembuahan ya cuma satu dua. Nah, kalau tidak identik ada dua. Kalau tidak identik kita enggak bertanya lah, kan benihnya dua. Jadi kalau potensinya beda, ya wajar dong, ada sifat berbeda, wajah gak sangat-sangat mirip dan sebagainya, ya macam kakak adik aja, cuma cenderung sebaya. Udah gitu. Tapi kalau kembar identik, itu kan bibitnya aja satu loh. Benihnya satu, sel telurnya satu. Nanti begitu terjadi pembuahan, mereka baru membelah. Jadilah mereka kembar identik. Nah, ini ketika dalam penelaahan dan penelitiannya ternyata potensi sakitnya, potensi kecerdasannya dalam berbagai penelitian itu tidak sama. Jadi misalnya dia punya karakter pemarah gitu. Saudaranya belum tentu. Mungkin banyak yang mirip, jelas namanya juga identik kembarnya, tetapi secara karakter tuh bisa jadi akan berbeda. Ada yang satunya sangat introvert, satunya sangat ekstrovert, bisa. Termasuk potensi sakitnya tadi. Jadi misalnya sakitnya, loh ini punya bakat asma dari maknya, yang sini enggak punya, dan seterusnya. Padahal sekali lagi satu. Artinya kita tuh betul-betul diciptakan Allah itu sangat unik. Dan keunikan ini sebetulnya pada hakikatnya digunakan untuk menjadi batu bata yang baik untuk penyusun umat kita. Nah, bayangkan kalau kemudian potensi itu benar-benar terabaikan, hilang sama sekali. Maka amanah untuk mencapai kesuksesan itu ya bermasalah. Kita bisa melihat ketika suatu saat katakanlah kebutuhannya itu adalah seorang pemimpin. Sementara kadang ada beberapa pemimpin itu yang susah payah disiapkan, diprediksi dan sebagainya. Tapi ternyata ada yang bawaan lahir langsung kuat begitu. Nah, yang begini-begini ini kan berarti ada satu kelalaian kalau kemudian orang yang punya bakat tertentu itu sangat tertutup. Maka sebagai sebuah pengantar, mari kita lihat bahwa nanti secara Islam kita akan melihat bahwa dalam surah Al-Fatihah saja itu ada banyak petunjuk untuk kita untuk memaksimalkan potensi. Nanti kita bisa gali potensinya apa saja sebetulnya. Sekedar surah Al-Fatihah, dan sekali lagi surah Al-Fatihah itu bukan sekedar, jika gak diturunkan surah itu gak tahu lagi kita, karena surah itu kan sangat istimewa, memuji Allah dengan luar biasa dan semua paket kebutuhan kita itu ada. Tapi ternyata ada potensi dalam diri kita yang tersembunyi di situ, yang sadar tidak sadar menjadi tuntutan untuk kita bangkitkan. Nanti pula di akhirat kita juga akan menikmati sesuatu itu secara maksimal. Itu ketika di dunia kita juga telah mencapainya secara maksimal. Kenikmatan akhirat itu adalah pelipat gandaan kenikmatan dunia. Maka tidak berlebihan guru kami dan beberapa guru yang lain seperti Gus Baha itu mengatakan, ya kalau orangnya sudah puas dengan tempe gitu, nanti ya di akhirat dilipat gandakannya ya tempe sekian rasa gitu. Artinya sekian kali lipat. Berarti di dunia ini, ya di dunia ini memang kesempatan berekspresi untuk hal-hal yang halal. Kesempatan eksplorasi. Yang sayangnya sering-seringnya belum bergerak, belum ngapa-ngapain, sudah, udahlah aku udah cukup begini saja. Sebentar dulu, cukupnya itu ntar dulu. Karena jangan sampai dibenturkan pemahaman yang kurang pas dengan kecukupan tadi itu. Para sahabat besar itu untuk diri sendiri sangat amat cukup. Umar bin Khattab itu bahkan tak punya pengawal, sampai ke Baitul Maqdis saja salah disangka. Umarnya yang disangka pembantunya, karena giliran kan cuma berdua aja, bawa unta satu, giliran. Aku jalan, kamu tuntun. Nanti gantian kamu tuntun, aku jalan. Udah gitu doang. Sampai gilirannya ke Baitul Maqdis, untanya gantian yang nuntun Umar. Ya, yang disambut yang di atas, untalah. Salah, khalifahnya yang nuntun dia. Sesantai itu. Tapi kalau bicara pencapaian potensi, betapa banyak wilayah ditaklukkan. Padahal sekali lagi, Umar tak menerima wahyu, tapi memiliki ilham dan firasat istimewa untuk membangkitkan potensi dalam setiap diri. Maka di pagi hari ini mari kita berdiskusi. Jangan sampai potensi yang kita miliki itu diam tertidur. Nanti kita repot loh ditanya. Kita baru kita sadar, ya Allah, ternyata ada potensi ini. Nanti kita malu loh. Maka semoga Allah mudahkan memaksimalkan potensi diri. Dan demikian sebagai sebuah pengantar, seterusnya kami kembalikan kepada Mas Dudi. Diaturkan.
1: Baik, terima kasih dokter tausiah pembuka yang sudah disampaikan di pagi hari ini dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Berikutnya kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 07 1794301, atau juga melalui WA di 0811 717911. Kita ke WA terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung juga dan memberikan atensinya. Kita ke pertanyaan pertama dari 0821-8557 sekian. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, setiap orang tentu memiliki potensi yang Allah berikan. Tapi kadang-kadang kita dewek belum bisa tahu dengan kelebihan kita. Bagaimana cara mengenali potensi diri dan mengembangkannya agar bermanfaat tidak hanya untuk kita tetapi untuk orang lain juga? Terima kasih.
2: Ya, baik. Menarik ini. Nah, pertanyaan yang menarik, terima kasih Mas Udi. Jadi sebetulnya kita bisa melihat itu dalam dua sisi. Yang pertama adalah ilmiah, nazariyah. Ini adalah pengetahuan dan pemikiran. Satu lagi adalah amaliyah, iradiyah. Yang ini adalah perbuatan dan kehendak. Dan dua ini nih, saya sama-sama kemudian memiliki peran yang sangat penting. Ada kalanya seseorang itu bergerak, amaliyah, iradiyahnya, perbuatan dan kehendaknya itu berjalan duluan tanpa ilmunya. Sebaliknya ada orang yang berpuas dengan ilmiah, nazariyah. Jadi pengetahuan pemikirannya udah mateng banget, tapi gak kunjung-kunjung beramal. Ya harapan kita itu dua-duanya muncul. Dan ini juga termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir ya, seputar surah Al-Fatihah yang tadi kita bahas di awal. Jadi untuk bisa mengembangkan itu semua, kita harus punya dua dulu sebagai bekal. Yang pertama, pemikiran kita dan langkah kita. Jika seseorang misalnya mengetahui, sekedar mengetahui, contohnya kita ambil yang paling sederhana aja ya, naik sepeda. Dia mengetahui teknik-tekniknya, oh ya, ya begitu, oh habis ini gini, gini, dan sebagainya. Tak pernah mencoba. apakah kemudian dia menjadi jago dengan hanya mengetahui saja? Maka jawabannya pasti tidak. Dia harus mencoba. Oke, nah dua hal ini adalah sebuah bekal. Dan selepasnya kita harus siap dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Karena kaidah dasarnya itu satu. Sesuatu, boleh jadi sesuatu itu kita gak suka, tapi itu baik untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu itu kita suka, tapi itu buruk untuk kita. Udah, titik. Itu saja. Allah Maha mengetahui dalam konteks apapun. Nah, dengan tiga ini, nah kita harus jadikan tiga ya. Kita punya ilmiah nadhar ya, kemudian yang berikutnya amaliyah iradiyah. Lalu kemudian pemahaman dasar yang berserah kepada Allah tadi itu sebagai bagian dari tawakalnya itu, artinya yang dipilihkan Allah itu pasti baik. Kita melangkah maju. Nah baru di situ nanti kita akan mengetahui bahwa berbagai ujian itu punya karakter yang sifatnya itu untuk mengeluarkan potensi kita. Apakah kemudian seseorang itu bisa berkembang jika kemudian dia mendapatkan semua kenikmatan terus menerus? Jawabannya pasti tidak. Bahkan Sulaiman alaihissalam itu dalam posisi yang tidak kemudian langsung mendapatkan kenikmatan. Ada fase dalam hidupnya itu di mana beliau itu melakukan sesuatu yang mungkin pas tidak pas, kemudian sampai terjatuh, sampai ya hampir kehilangan semuanya lah, kekuatannya dan sebagainya, kerajaannya lunglai. Kemudian selepas itu bertobat dan kemudian berdoa, Rabbi ghafirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ampuni aku ya Rabb, dan karuniakan aku sebuah kerajaan yang tidak engkau berikan lagi siapapun sepeninggalku selainku. Nah, dan akhirnya kita tahu bahwa Nabi Sulaiman memiliki karakter istimewa. Semua elemen makhluk muncul, bahkan angin aja bisa dikendalikan sehingga bisa terbang. Seolah-olah terbang, padahal itu pada ikatnya menaiki makhluk bernama angin. Nah, dalam konteks seperti itu, jadi kita bisa melihat bahwa fasenya begitu. Atau misalnya Nabi Ayub yang terkenal juga karena ujian. Ketika sakitnya yang istimewa menjadikan kesabaran istimewa, dan kemudian memotivasi untuk menjadi contoh doa yang istimewa. Nah, itu konteksnya. Oke, ini belum tuntas tapi ada telepon, nanti kita maksimalkan. Silakan Mas Udi.
1: Baik. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mutiara Pagi. Ada Pak Rusli Dian di Pangalpinang.
3: Ya? Pak Sabihis.
1: Oh, Pak Sabihis. Ya, baik. Ya. Pak Sabihis di mana Pak Sabihis?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja ya, baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabihis. Silakan.
3: Jadi bagaimana kita itu kan dicipta oleh Allah. Seseorang manusia itu kan asal kata Pak Dokter ya, sama dari sel telur dan benih.
2: Iya.
3: Nah, tapi bagaimana Pak Dokter? Seseorang itu kita bertauhid kepada Allah itu bagaimana dengan bertauhid dengan sebenar-benarnya? Nah, cuma itu Pak Dokter pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pak Sabihis di Labu.
2: Ya, Pak Sabihis. Baik.
1: Ya, silakan Dokter.
2: Siap. Terima kasih Pak Sabihis. Saya akan sambung dulu dengan pertanyaan by WA tadi ya. Maka dalam konteks ini, ketika kemudian seseorang itu telah mendapatkan semuanya, pemahaman itu jadi pemahaman secara ilmiah, jadi dia mikirnya sudah betul, kemudian amaliyah, langkahnya pun juga sudah mulai ditetapkan, tawakalnya dapat, maka dalam konteks tersebut dia akan menjumpai berbagai hal yang nanti ujungnya akan memaksimalkan potensi dia. Maka kita perlu melihat juga antara minat dan bakat. Ada kalanya tidak sesuai. Dia minat tertentu tapi tidak bakat. Atau dia bakat di bagian tertentu tapi tidak minat. Dan karena setiap manusia ini memiliki sifat-sifat yang sekali lagi individual dalam konteks penciptaan, maka kadang gak bisa dipaksakan. Ada misalnya orang tuanya itu hobi bola, main sepak bola gitu ya. Anaknya begitu lahir memang tidak, ya mungkin ada bakatnya, tapi tidak minat. Dipaksa terus, makin dipaksa, meskipun oke gitu, tetap kemudian gak muncul. Saya kalau masih ingat salah satu orang yang rada lucu itu, mungkin kalau saya sebut jadi ketahuan umur bersama, yaitu Gabriel Omar Batistuta itu ya. Itu contoh orang berbakat yang tidak minat. karena memang tidak suka dengan hal bola gitu. Dia sangat total profesional, tapi ya munculnya justru begitu pensiun atau apa itu malah nggak suka gitu. Nah ini contohnya saja, tidak sedang untuk membahas apapun. Oke, kembali. Maka kalau kemudian kita melihat semua konteks tadi itu disambungkan dengan pertanyaan Pak Sambihis tentang tauhid, kita perlu ingat bahwa setiap kita itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, menjaga fitrah ini vital. Orang tuanya lah, nah berarti orang tua dan lingkungan yang kemudian menjadi jalan apakah fitrahnya akan terpenuhi ataukah kemudian akan geser. Dan bicara fitrah, fitrah itu lebih enak diterjemahkan bebas sebagai sesuatu yang bukan alami ya, tetapi kaidah asli. Nah, itu lebih enak begitu. Misalnya begini, berkhitan dengan tidak berkhitan, yang fitrah mana? Yang fitrah adalah berkhitan. Artinya, kulit di area, maaf, kemaluan itu memang harus dibuang. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian yang berikutnya, potong kuku, tidak potong kuku. Yang fitrah yang mana? Potong kuku. Artinya, ini harus dibatasi, gak boleh panjang. Jadi ada kalanya memang tidak boleh terus-menerus. Harus juga dibatasin. Nah, dengan pola itu, kita akan bisa mendapatin bahwa selama fitrah itu terjaga, kita akan memahami memang ada semangat untuk penyembahan. Itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Kita bisa melihat bahwa umat-umat yang tidak terdidik misalnya, yang tidak mendapatkan nur cahaya Islam di beberapa tempat gitu, itu kan tetap menunjukkan ada titik-titik pemujaan. Misalnya ada memuja berhala tertentu, memuja matahari, memuja angin, kemudian menseolah-olahkan ada dewi kesuburan dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya itu karena secara fitrah mereka tuh butuh menyembah. Begitu kita melihat orang-orang yang ateis agnostik, kita juga akan melihat bahwa fitrah penyembahan mereka untuk menyembah sesuatu itu tidak hilang, tapi bergeser menjadi ego yang menutupi, yang ujung-ujungnya mereka menyembah diri sendiri. Nah, ini yang pertama. Maka dalam konteks tauhid tadi itu, potensi yang perlu kita lihat, satu, santai aja. Bahwa kalau kita melihat dari contoh anak-anak kecil, hampir semuanya itu punya karakter yang memang mengarah ke fitrah. Sekali lagi, fitrah tidak berarti jujur loh ya. Karena ada kalanya, misalnya anak kecil itu dihadapkan pada posisi situasi sulit, mereka kadang bisa sering malah berbohong untuk menyelamatkan diri mereka. Berarti fitrahnya adalah penyelamatan diri. Nah ini kalau terus-menerus kita paksa begitu akan terbentuk suatu karakter yang gak pas, ya yang terbiasa berbohong lah dan sebagainya. Begitu. Nah jadi kalau kembali ke titik tauhid tadi itu, pengenalan sejak dari dini. Atau kemudian bagi saudara-saudara kami yang mu'alaf, itu adalah terus-menerus menyapa, meskipun ujiannya bertubi-tubi tiba. Karena pada hakikatnya tadi itu, ilmiahnya, ilmunya, itu menjadi titik uji agar apakah bisa iradiyah, bisa berkehendaknya secara amaliyah. Nah, begitu dua-duanya sudah sinkron, kita terus-menerus memperkuatnya. Dan sekali lagi, tauhid ini bukanlah given yang selesai sudah. Pun bahkan, kalaupun kita sudah merasa sudah cukup kuat dan sebagainya, masih banyak wirid dan zikir yang digunakan untuk menguatkannya. Di antaranya adalah kalimat zikir, La ilaha illallah, yang sangat mudah diucapkan tapi berat di timbangan amal. Itu bagian yang sangat kuat, penting untuk menguatkan tauhid kita. Ya, mungkin demikian maksudnya.
1: Baik, terima kasih dokter. Berikutnya kami undang kembali, silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung, kita kembali ke WA. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada 0853-7848, sekian. Ya. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara kita menjaga semangat
2: ya,
1: dan konsistensi dalam mengembangkan potensi diri kita, dokter? Terima baik kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini menarik. Nah, kalau terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk menjaga semangat itu kita harus tahu bahwa manusia itu suka dengan perubahan yang perlahan tapi pasti. Jadi dia tidak suka dengan perubahan yang terlalu mendadak. Itu menimbulkan ketidaknyamanan. Fitrah dasar, bukan ya, ini bisa dikatakan fitrah. Fitrah dasar itu ada di beberapa sistem di bagian otak manusia, itu bagian dasarnya. Jadi di situ itu bagian dasarnya adalah fight or flight. Jadi melawan atau lari, itu ketika mendapati stresor. Dan ini sudah kelihatan dalam banyak hal ketika perubahan itu mendadak dan mengancam dirinya. Contoh, misalnya dia mau diet ya, ini yang paling mudah aja. Terus kemudian perubahannya ekstrim, makanannya jadi direbus semua, lalu bumbunya jadi hilang semua. Wah, itu 1-2 hari akan bertahan. Tapi seterusnya dia akan ngamuk, jadi melawannya atau kabur, gak usah makan sekalian. Ya akhirnya sama-sama gak oke. Begitu nanti ketemu makanan yang dia sukai, kalap. Bubar semua diet yang telah dia bangun 2 hari tersebut. Begitu. Jadi satu, perubahannya itu harus perlahan agar tidak kena sistem yang secara fitrah digunakan untuk melindungi kita. Tadi itu, fight or flight. Dan kita kan juga sering, misalnya seorang, kalau jadi salah satu tanda apa ya, lawan atau lari ini itu sebagai sebuah fitrah yang menarik itu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu memberikan arahan kalau khamr itu sejak awal diharamkan, tentu perlawanannya itu tinggi. Faktanya kan khamr diharamkannya itu kan bertahap. Padahal khamr, minuman keras dan hal-hal memabukkan lain itu tuh bukan sesuatu yang aman sebetulnya. Ada sahabat yang sampai mengimami dalam kondisi mabuk. Beberapa sahabat ada yang karena prinsip yang tidak mau, tapi beberapa sahabat masih minum. Begitu turun larangan masih minum, hingga kemudian mereka semua siap dan akhirnya kota malah jadi kayak banjir khamr karena dibuang semua. Jadi kan saking banyaknya cadangan-cadangan minuman keras gitu. Tapi Ibunda Aisyah kan menyampaikan betul tuh, kalau dari awal langsung diharamkan tentu penolakannya sangat kuat. Nah itu saja itu bertahap. Nah apalagi kita, maka ketika suatu saat nanti menjumpai ada orang atau bahkan diri sendiri, saya ini sholat tapi kok masih suka begini ya, jalan terus sholatnya, jangan pernah dipertentangkan. Kan berarti sholat sudah dinikmati itu, alhamdulillah, jalan terus. Nanti pelan-pelan akan berubah, pelan-pelan akan berubah. Ya tapi nanti kalau tidak maksimal dan sebagainya, jangan pernah memaksakan. Berarti kalau kita mau mengakselerasi, kita butuh langkah-langkah lain. Yang pertama, dalam 2 titik tadi itu, ilmiah nazhariyah, jadi secara nazhar, secara pandangan, dan secara ilmu, itu harus beres dulu. Wah ini berarti harus upgrade skill nih. Orang sering mengatakan investasi leher ke atas ya. Berarti cari, oh bisnis yang benar tuh begini, oh teknik bekerja yang baik tuh begini, dan sebagainya. Nah begitu itu sudah merasuk, perlahan, oke, kita cocok menerimanya, kita gak ada perlawanan, jalan. Nah jadi dari sini bisa disimpulkan yang pertama, kalau mau secara alami itu kita harus lakukan perlahan sambil terus mencari ilmu. Tetapi kalau kemudian kita mau yang agak lebih cepat dan terjaga, kita berarti harus sering berada di majelis-majelis ilmu, ilmu apapun, dunia ataupun akhirat. Karena itu bagian dari penjagaan. Misalnya kemudian kita masih belum tergerak untuk tilawatil Quran setiap hari. Padahal itu kan haknya Quran ya, dibaca harian itu. Nah kemudian dapat kajian, wah termotivasi. Pelihara, baca gitu kan, sambil terus jaga komunitasnya. Misalnya kalau ada yang tergabung dalam One Day One Juice misalnya, dan sebagainya. Nah semoga dengan 2 langkah ini Allah memudahkan. Mungkin demikian Mas Udi.
1: Baik, terima kasih dokter. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi nih di WA, kita langsung bacakan juga ya.
2: Ya silakan.
1: Ya. Ya, terima kasih untuk para pendengar. Ini yang pertama dari 08130585. Sekian ya. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang musimnya media sosial.
2: Oh iya.
1: Nah tanpa disadari kadang-kadang kita sering membandingkan kehidupan dan melihat pencapaian orang lain dokter.
2: Baik.
1: Ya, bagaimana supaya kita tetap fokus mengenali diri kita dan memaksimalkan potensi diri.
2: Baik.
1: Tidak menyesuaikan atau tidak membandingkan dengan orang lain. Terima kasih. Ya silakan dokter.
2: Oh iya. Wah, ada telepon nih.
1: Telepon nih.
2: Kita terima telepon dulu kayaknya.
1: Telepon ya.
2: Baik.
1: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan nih.
1: Ah iya, Pak Ahmad Irwan sepertinya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Ega.
1: Ya, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, silakan.
3: Ya, begini Pak. saya selalu, bagaimana Pak akan selalu memperhatikan kan situasi sekarang yang terjadi itu kan. Sekarang begini, saya mau tanya kepada Bapak, apa-apa yang sedikit urekan disebut negara Baldatun Ibatun Warodun Gopur, kan seperti itu diantaranya. Sekarang kan itu menginginkan sekali, kalau memang sekarang para penyelenggara negara yang banyak penurunan penyelenggara, apakah akan tercapai? Dari negara Baldatun Ibatun Warodun Gopur, mungkin aja saya tanyakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baldatun Ibatun Warodun Gopur, tadi kita sambung, tadi mohon maaf yang di bagian apa yang di WA tadi, inti pertanyaannya apa tadi Mas Dudi?
1: Bagaimana supaya kita tidak membandingkan diri kita
2: Yang medsos ya.
1: Dan tetap fokus ya, siap. Gitu ya. Baik, silakan dokter. Bismillah. Masih ada satu pertanyaan tapi mungkin di akhir dokter.
2: Ya, baik. Ya. Silakan. Bismillah. Dokter. Terima kasih Mas Dudi. Jadi Pak Ahmad Irwan yang dirahmati Allah, untuk langkah pertama, jika kemudian kita memiliki potensi untuk menduduki itu, maka jangan pernah menghindari. Ini berlaku untuk semua orang, makanya kenapa kemudian ada permasalahan itu jelas di negara yang kemudian sistemnya adalah sistem kompetisi seperti ini. Sistemnya kan kita kesepakati ya. Jadi sistem ini tidak bisa kemudian dikatakan batil 100% karena ini adalah hasil kesepakatan kita. Ya kita maunya berkompetisi dengan cara seperti ini dan seterusnya. Udah. Nah dalam konteks itu maka perilaku salah dan benar itu memang salah satu ada dominansi dari pemimpin. Tapi yang kedua itu juga rakyatnya itu juga penting. Maka ketika rakyat yang punya potensi dan dia diam saja, itu ada sesuatu yang kemudian tidak pas, tidak pas. Jadi untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu perlu ikhtiar bersama. Jika kemudian memang saat ini masih demikian, ya jangan lupa bahwa beberapa salafus soleh itu memberikan amanah kalau punya satu doa yang pasti mustajab, dia akan mendoakan pemimpin. Agar apa? Agar manfaatnya itu dirasakan bersama. Karena kalau doa untuk diri sendiri, ya cuma diri kita doang yang dapat. Tapi kalau pemimpin misalnya, jadikanlah kebijakan-kebijakannya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Lah kalau kita galau daripada kita mengumpat, kita doakan saja. Wah, gengsi saya mendoakannya. Lah kok malah gengsi? Mendoakan pemimpin itu suatu akhlak yang istimewa loh. Didoakan dulu. Hingga kemudian nanti kalau doa itu sudah terus menerus dan memang tidak berubah, ya Allah yang kuasa untuk menggantinya dan sebagainya. Sehingga jalurnya itu berbeda. Ini tidak berarti membatasi ekspresi, ekspresi kritik dan sebagainya. Termasuk juga pas tidak pas kalau kita memaksakan kritik dengan pola yang lama. Di antaranya harus sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Belum tentu harus demikian. Karena ada kalanya mana yang lebih efektif, mengingat pola negaranya sudah berubah dan berbeda. Nah kemudian terkait dengan media sosial, begini, kalau dalam dalil Qur'annya, ya ini mohon maaf, ya di bagian ini partnya agak lupa, tapi kalau masih dilihat kan, Allah itu memberikan arah, jika orang fasik datang memberikan kabar padamu. Nah jadi karakter dasarnya itu adalah fasik. Ini bukan berarti semua orang itu dikatakan fasik, tapi karakter kabar itu adalah karakter fasik. Maksudnya gimana? Harus ditanyakan, wajib ditabayuni. Jadi apa yang tampak di media sosial, kalau kita gak kenal yang bersangkutan dan sebagainya, itu belum tentu nyata, titik. Maka untuk menjadikan itu sebagai sebuah target itu boleh. Tetapi kalau menjadikan itu sebagai sebuah fakta, itu berarti kita sudah melanggar adab tabayun. Karena belum tentu, wah ini kok terlalu sempurna banget ya, kok istimewa banget dan sebagainya. Faktanya ada banyak yang kemudian begitu runtuh itu kita baru ngeh, wah ternyata semuanya palsu, wah ternyata gini, udah terlanjur mempengaruhi kita. Sampai kemudian kemarin ada yang punya standar ekonomi tersendiri, minta nafkah tersendiri, malah yang sudah bahagia jadi bubar. Nah kalau sudah begitu caranya tidak pas. Karena berikutnya standarnya Nabi SAW juga jelas, untuk urusan akhirat selalu lihat yang di atas. Jadi kalau misalnya kita lihat di medsos, ada yang bacaannya bagus, hafalannya kuat dan sebagainya, kejar aja. Gak ada salahnya kita jadikan target. Tidak tahu dia betul-betul hafal dan sebagainya, enggak, kita gak tahu. Yang penting kita kejar ke atas. Berikutnya, kalau untuk dunia kita harus selalu nengok ke bawah, agar kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah gitu. Jadi secara prinsip satu, wajib tabayun dan dan melihat bahwa belum tentu yang disampaikan itu benar. Jadi memastikan seolah-olah itu benar itu kacau. Karena kita melihat tetangga kita saja, kan yang ditampilkan kita belum tentu benar. Apalagi ini orang yang kita gak kenal, cuma tahu dari konten yang dia buat, yang dia buat pun terskenario dan sebagainya. Lalu kemudian sambung dengan hal-hal lain dalam konteks dunia atau akhirat tadi itu. Ya mungkin demikian. Terkait dengan waktu, apakah masih ada lagi?
1: Masih ada satu pertanyaan lagi sekaligus juga penutup ini.
2: Ya silakan.
1: Dari 0882-1287 sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya seorang ibu rumah tangga. Baik. Menjalani rutinitas yang sama, mengurus rumah dan lain sebagainya. Kadang merasa tidak berkembang. Langkah yang saya lakukan untuk kembali menemukan potensi dan semangat dalam diri apa?
2: Baik.
1: Silakan dokter. Ya, sekaligus menutup.
2: Ya baik, terima kasih.

0: Udah pasti berantakan deh sebuah rumah tangga itu. Pasti. Dia itu kayak fondasi yang seolah tidak terlihat, tetapi punya elemen yang vital. Dulu saya istri saya bekerja ya, jadi disclaimer dulu, istri saya bekerja karena saya punya prinsip demikian. Ya, saya mengambil istri saya dari mertua saya. Saya kan minta izin akad, saya ambil ya Pak, anak Bapak, putri Bapak untuk mendampingi saya dan izinkan kami bahagia bersama. Nah, kurang lebih begitulah. Itu begitu berkembang kan saya selalu mikir, ya orang tuanya udah nyekolahin, masa ya dia berekspresi gitu. Tetapi ada kalanya beberapa ada yang tidak seprinsip begitu, dan itu juga saya hormati. Yang penting itu berdasarkan, sudah berdasarkan musyawarah yang baik antara kedua belah pihak. Semoga tidak berdasarkan jaga jalur otoriter, karena Nabi SAW sangat suka bermusyawarah dalam banyak hal. Oke, kita asumsikan tadi sudah pilihan. Maka menjadi ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu sungguh benar-benar memiliki peran yang berbeda. Karena ketika suaminya ada masalah, dia bisa menyelesaikan semuanya, membantu penyelesaiannya dengan istimewa. Kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW ketika perintah tahallulnya, ketika beliau dengan para sahabat di perjanjian Hudaibiyah terhalang untuk umroh tahun itu, maka tahallul lah. Enggak diikutin, maka begitu masuk kan Nabi SAW itu kan terlihat gelisah. Dan kemudian Ummu Salamah yang waktu itu punya amanah mendampingi, itu kan memberikan langkah brilian. Enggak usah diperintah ya Rasulullah, contohkan saja. Maka Rasulullah keluar langsung nyukur rambut. Wah, akhirnya kan berlomba-lomba para sahabat ngikutin. Sehingga jadi berbeda suasananya. Itu ide brilian dari seseorang ibu. Nah, kemudian berikutnya, anak-anak yang terdidik tadi itu juga akan memberikan potensi yang istimewa. Nah, maka dalam konteks ini, satu, lihat dulu di internal. Apakah kemudian sudah maksimal? Kalau memang belum maksimal, saran kami dimaksimalkan. Karena itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar untuk bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi keluarga sendiri. Berikutnya, tentu ada banyak celah untuk bisa diberikan terkait memaksimalkan potensi itu. Anda yang punya bakat niaga misalnya dagang, ada yang punya bakat mengajar. Nah, bakat mengajar itu nanti bisa dengan membuka, katakanlah ustazah. Jadi ya mari silakan ke rumah. Jadi kursus Quran dan sebagainya, atau kursus apa dan seterusnya, tapi tetap di rumah dan seterusnya. Jadi semua bisa dikomunikasikan untuk memunculkan. Dan langkah terakhir itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, sebagaimana saran kami di pertanyaan-pertanyaan awal tadi. Karena itu menjaga supaya minat, bakat, dan potensi kita selalu terpelihara. Sekali kita merasa berhenti dan merasa cukup, sayang, karena ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang tinggi terbukti melahirkan, menelurkan keluarga dan generasi yang jauh lebih berkualitas. Nah, mungkin karena terkait waktu, saya izin mengakhiri. Demikianlah sebuah amanah untuk kita semua, memaksimalkan potensi masing-masing kita. Mari kita tengok, kita bisa menilik berbagai instrumen untuk melihat bakat-bakat kita. Kita pun juga dengan jujur bisa mengecek minat-minat kita. Dengan kondisi yang ada itu, maka semua minat tersebut dan bakat tersebut, potensi tersebut, selayaknya kita maksimalkan. Karena boleh jadi umat telah menanti manfaat itu, tidak kemudian tergesa-gesa menggunakan kata tawadhu yang mungkin tidak pada tempatnya dalam konteks memaksimalkan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan potensi kita berkembang bersama. Semoga Allah ridho. Kurang lebihnya kami dalam membersamai, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan untuk dapat bertemu kembali di Mutiara Pagi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pelaksanaan penertiban di dua tempat, yang pertama di SPBU Semada, kemudian SPBU yang di Kejora. Jadi yang di Kejora kami tadi ada menemukan satu kendaraan terindikasi menggunakan plat nopol palsu untuk...
2: Jumlah ekornya ada 600 ekor ayam, satu paket obat-obatan, pakan itu sebanyak

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung pantau pendistribusian BBM subsidi guna mencegah terjadinya pelanggaran. Pemerintah Kota Pangkal Pinang terima bantuan 600 ekor ayam petelur dari Kementan. Dengan inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Pendengar, Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung pantau pendistribusian BBM subsidi guna mencegah terjadinya pelanggaran. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Pelaksanaan penertiban di dua tempat, yang pertama di SPBU Semada, kemudian SPBU yang di Kejora. Jadi di Kejora kami tadi ada menemukan saat...
2: Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penertiban kendaraan di sejumlah SPBU seperti SPBU Bacang dan SPBU Kejora Pangkal Pinang. Hal ini guna memastikan kelancaran serta ketepatan sasaran pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Fokus penertiban ini menyasar kendaraan yang diduga menggunakan plat palsu atau ganda serta kendaraan dengan tangki modifikasi yang kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan pengisian BBM secara berulang. PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bangka Belitung Kompol Surya Dharma Putra menjelaskan, penertiban yang melibatkan kerjasama erat dengan pengawas SPBU dan pihak Pertamina ini merupakan upaya mencegah kondusivitas distribusi BBM di wilayah Bangka Belitung. Surya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak mengoperasikan kendaraan dengan dokumen maupun identitas palsu demi keuntungan pribadi. Para pengelola dan operator SPBU diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian saat melayani pengisian BBM di lapangan.
1: Pelaksanaan penertiban di dua tempat, yang pertama di SPBU Semada, kemudian SPBU yang di Kejora. Jadi di Kejora kami tadi ada menemukan satu kendaraan terindikasi menggunakan plat nopol palsu untuk kegiatan pengantrian BBM. Kami juga didampingi oleh pengawas dari SPBU dan rekan-rekan dari pihak Pertamina, pengawas langsung di sini. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat, antrilah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila sudah ada barcode, gunakan barcode sesuai dengan peruntukannya.
2: Sementara itu, pihak pengelola SPBU Peri menyebut positif dan memberikan apresiasi atas aksi cepat yang dilakukan oleh kepolisian tersebut. Menurut Peri, kehadiran kepolisian sangat membantu pengelola SPBU dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang sulit terdeteksi, secara kasat mata oleh operator. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang terima bantuan 600 ekor ayam petelur dari Kementan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Jumlah ekornya ada 600 ekor ayam.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan 600 ekor ayam petelur dari Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Perwakilan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Sembawa kepada salah satu kelompok ternak di Kota Pangkal Pinang. Perwakilan BPTU HPT Sembawa Sumirah mengatakan bantuan yang diberikan untuk Kota Pangkal Pinang tersebut diperuntukkan bagi satu kelompok ternak dengan total 600 ekor ayam petelur.
3: Kota Pangkal Pinang kita dapat ada satu kelompok. Jumlah ekornya ada 600 ekor ayam, satu paket obat-obatan, pakan itu sebanyak 5 ton 400 selama 3 bulan ya, terus sama kandang.
4: Ia menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari program bantuan yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung. Sementara itu, pelaksana harian PLH Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada kelompok-kelompok ternak di daerahnya. Menurutnya, bantuan pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kemandirian kelompok ternak. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan mampu mengoptimalkan pemeliharaan ayam petelur sehingga dapat menghasilkan telur secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pandan sosialisasikan kepengurusan administrasi anak berkeluarga negaraan ganda. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
5: Itu kita fokus di anak buat keluarga negara ganda, di mana sebelumnya kita untuk pelaporan dan...
6: Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Pandan menggelar sosialisasi penyesuaian layanan status keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda di Hotel BWN Belitung pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Pandan, Raffi Yovanda mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai perubahan sistem layanan keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda. Menurutnya, layanan yang sebelumnya dilakukan melalui SIMKIM kini telah beralih ke sistem online melalui evisa.imigrasi.co.id. Ia menyebut saat ini terdapat 13 anak berkewarganegaraan ganda yang telah terlapor di wilayah Pulau Belitung. Melalui sosialisasi ini, orang tua juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan batas waktu dalam menentukan kewarganegaraan anak.
5: Dan khususnya kali ini itu kita fokus di anak berkewarganegaraan ganda, di mana sebelumnya kita untuk pelaporan dan pengajuan permohonan itu melalui SIMKIM, sekarang sudah lewat evisa.imigrasi.go.id. Jadi bagi yang sudah pernah daftar ataupun yang belum, itu wajib untuk mendaftarkan dan mendaftarkan ulang lagi anak berkewarganegaraan ganda ke evisa.imigrasi.go.id.
6: Berdasarkan Permenkum nomor 10 tahun 2023, anak berkewarganegaraan ganda diberikan waktu untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya setelah memasuki usia 18 tahun. Sementara itu, Yuliana, salah satu orang tua anak berkewarganegaraan ganda, menilai sosialisasi tersebut penting karena masih banyak orang tua yang belum memahami ketentuan tersebut. Ia mengatakan informasi yang diterimanya membuat persiapan untuk menentukan kewarganegaraan anak dapat dilakukan lebih awal.
7: Looks-nya itu beda. Looks-nya hanya paper yang menyebutkan bahwa anak bernama Vivian ini, subjek ini, nomor ini gitu. Nah, kalau yang tadi saya lihat sih udah lebih detail lagi. Lebih detail. Nah, itu sebenarnya membantu. Tapi untuk kendala, alhamdulillah karena kita juga udah pernah pas waktu pulang kampung ke tempat suami di imigrasi Jakarta, Indonesia itu, waktu masuk itu dia seperti udah terdata, udah ada. Sudah ada.
6: Yuliana juga mengapresiasi pembaruan sistem layanan keimigrasian yang dinilainya semakin membantu dalam mengurus administrasi anak. Dari Tanjung Pandan, Litung Arif, Juliantoro RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sinergi dengan Pemda, tingkatkan pendapatan pajak daerah. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Ya, karena ada option pajak, ya. Jadi kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Artinya dengan kota akan...
9: Dalam mengoptimalkan penataan dan penagihan wajib pajak badan keuangan daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, setempat melalui mekanisme pengawasan bersama atau option pajak terhadap option pajak. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan kerjasama tersebut dilakukan hingga tingkat tapak dengan melibatkan lurah, kepala desa, serta pengurus RT RW untuk mendata ulang kendaraan yang belum mendaftar ulang atau menunggak pajak di wilayah masing-masing.
8: Ya, karena ada option pajak, ya. Jadi kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Artinya dengan kota akan kita melibatkan RT RW. Kemudian demikian juga kabupaten lain kita libatkan juga RT RW yang ada, desa, kelurahan, data objek wajib pajak kita mendata kembali berapa setiap rumah kendaraan yang belum bayar pajak. Nah, kita ingatkan mereka. Ini ya kerjasama kita dengan pihak kabupaten kota. Termasuk juga yang di Pangkal Pinang itu kita gandeng juga dengan PBB P2, ya, pajak pembangunan perkotaan dan pedesaan.
9: Terpisah, Gubernur Babel Hidayat Rasani mengatakan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB hadir sebagai bentuk kepedulian dalam rangka meringankan beban ekonomi sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali tertib administrasi kendaraan bermotor. Hidayat juga menghimbau agar masyarakat segera memanfaatkan program ini sebelum masa berakhir pada 31 Oktober nanti. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
0: Pendengar, BMKG Bangka Belitung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan waspada bencana hidrometeorologi saat masuk musim hujan tiba. Bustami Ahmad melaporkan.
10: Kemungkinan akan ada pelepasan energi yang cukup besar di
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan waspada bencana hidrometeorologi saat musim hujan tiba di sekitar awal bulan November nanti. Perakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi mengatakan, bencana hidrometeorologi saja terjadi mengingat perubahan waktu datang dan berakhirnya musim hujan dipengaruhi faktor geografis dan atmosfer. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pelepasan energi atmosfer dalam waktu singkat.
10: Potensi bencana hidrometeorologi juga akan semakin besar gitu, bahkan ada energi yang harus dilepaskan perlahan-lahan. Nah, ini energinya langsung dipaskan semua gitu. Sehingga kemungkinan akan ada pelepasan energi yang cukup besar di periode-periode di saat awal-awal musim hujan atau ketika di musim hujannya itu sendiri. Sehingga ketika kita akan menghadapi musim hujan ini perlu diwaspadai terkait dengan bencana hidrometeorologinya.
11: Bencana yang perlu diantisipasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain angin kencang, hujan lebat disertai petir, gelombang tinggi serta banjir. Beberapa wilayah berpotensi mengalami banjir antara lain di Kota Pangkal Pinang, kawasan Mentok dan sekitar Bangka Barat, serta sejumlah daerah di sekitar aliran sungai di Kabupaten Bangka. Selamat meminta masyarakat dan pemangku kepentingan mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan karakter bencana dari kemarau ke hujan. Kesiapsiagaan diperlukan meskipun saat ini sejumlah wilayah masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, sebagai informasi terakhir, ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Belitung Timur mengikuti kejuaraan pencaksilat antar pelajar se-Kabupaten Belitung Timur di Gor Belitung Timur. Septrian Insyar dari SP Belitung.
12: Pelajar Kabupaten Timur Belitung School pencaksilat Championship 2020.
13: Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Belitung Timur mengikuti kejuaraan pencaksilat antar pelajar di Gor Damar Belitung Timur. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju seleksi kejuaraan daerah atau kejurda tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Belitung Timur Amrizal mengatakan kejuaraan antar pelajar menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan prestasi di tingkat daerah.
12: Kepada seluruh atlet, saya berpesan agar bertanding dengan penuh semangat, disiplin dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan. Yang terpenting adalah mampu menghargai lawan, menjaga kekompakan, menerima hasil dengan lapang dada serta menunjukkan karakter yang baik selama berada di dalam maupun di luar arena.
13: Ia berharap kejuaraan tersebut dapat menjadi momentum bagi para atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi kejurda 2027. Ia meminta seluruh peserta bertanding secara sportif dan menampilkan kemampuan terbaik selama kejuaraan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi Pendengar. Mengawali pagi hari ini kita simak informasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ratna Gusari terkait dengan ratusan peserta ikut berpartisipasi dalam TNI Triathlon 2026 di Tanjung Pesona Sungai Liat. Sari.
1: Ya baik, pendengar di mana saja berada saat ini di Tanjung Pesona Sungai Liat pendengar sedang berlangsung dan baru. Ya tadi pukul 5.30 atau juga ya setengah 6 lewat pendengar sudah dilepas langsung untuk peserta TNI Triathlon 2026 dan juga pendengar seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan TNI Triathlon ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI tahun 2026 dan pendengar di mana dalam kegiatan TNI Triathlon juga ada TNI Duathlon dan tadi untuk TNI Triathlon sudah dilepas langsung untuk kegiatan renang dilepas langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya dan sementara pendengar untuk Duathlon TNI Duathlon sendiri itu tadi dilepas langsung yaitu di mana berlari dulu sementara untuk TNI Triathlon itu diawali dengan cabang olahraga berenang yang dilepas oleh Pangdam 2 Sriwijaya sementara untuk Duathlon yang dilepas langsung oleh gubernur yaitu cabang olahraga berlari dan juga pendengar di mana ratusan peserta dari gubernur Kabupaten itu Pak Iden Ersani melepas langsung didampingi oleh sejumlah para tamu undangan Forkopimda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta di Kabupaten Bangka juga turut aktif pendengar dalam kegiatan ini dan hadir. Dan pendengar dimana untuk kegiatan yang berlangsung satu hari ini seperti kegiatan Sungai Triathlon sebelumnya ini melintasi jalur yang memang ditentukan lewati di Jalan Tanjung Pesona kemudian menuju Puriti Agung dan juga arah Pantai Rebu dan pendengar demikian untuk informasinya di mana untuk saat ini sejumlah para atlet dan juga para peserta sedang berjuang untuk merebut di mana 302 juta rupiah total hadiah yang dipersiapkan oleh TNI dalam kegiatan ini untuk menarik bagi para pemenang. Demikian pendengar sering melaporkan kembali ke dunia.
0: Baik, terima kasih rekan Rana Gusari sudah menghadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan kegiatan TNI Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Tanjung Pesona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Kami hadirkan informasi kali ini melansir dari portal rri.co.id. Pelari andalan Bangka Belitung sekaligus pemegang rekor nasional maraton, Robby Sianturi, siap memulai perjuangannya di Asian Games 2026 pada Sabtu 26 September 2026 hari ini. Atlet asal Belitung ini dijadwalkan turun di dua nomor utama cabang olahraga atletik, yaitu full maraton dan 10.000 meter. Ketua KONI Bangka Belitung, Ricky Kurniawan, menyampaikan optimisme tinggi atas kepesertaan Robby di ajang bergengsi se-Asia ini. Robby datang ke panggung Asian Games 2026 dengan rentetan rekor mengagumkan. Ia mempertajam rekor nasional dan Asia Tenggara nomor maraton di Kapahogen Marathon 2026 dengan catatan 2 jam 12 menit 20 detik. Sebelumnya ia juga menorehkan rekor serupa di Seville Marathon 2026, 2 jam 13 menit 18 detik, dan bertengger di peringkat 39 dari ratusan pelari elit dunia. Di kancah regional, Robby meraih medali emas nomor maraton pada SEA Games 2025 Thailand dan perunggu nomor 5.000 meter di SEA Games 2023 Kamboja. Sementara pada Asian Games 2023 Hangzhou lalu, ia berhasil menembus peringkat ke-8 nomor 10.000 meter dan posisi ke-12 nomor 5.000 meter. Ricky berharap kiprah Robby di level Asia ini mampu menginspirasi generasi atlet muda di Bangka Belitung untuk terus berprestasi hingga tingkat internasional. Sementara itu, Ricky warga Pangkal Pinang berharap Robby dapat mengharumkan nama Bangka Belitung di kancah internasional.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan

0: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai